0: Waalaikumsalam, gimana kabar Pak Doni pagi ini?
1: Kalau Banyuwangi mas cerah banget, untuk beberapa bulan ini nggak ada hujan mas.
0: Nggak ada hujan.
1: Ya, mas, ya. Saya mau mengeluhkan kalau air sih, kalau setiap musim kemarau kayak gini sudah pasti sumur pada kering. Tapi gas LPG mas Rudi, saya mengeluhkan.
0: Kenapa
1: sulit
0: itu?
1: Sulit banget di Banyuwangi.
0: Sulit? Yang berapa kilo itu Pak?
1: Yang 3 kilo.
0: 3 kilo? Oke.
1: Iya. Di kawasan Pesanggaran Banyuwangi mas.
0: Pesanggaran.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia. Nenukan bersama saya Rusdi Mursalim. Kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Raja Jatuh Cinta, kemudian yang menyusul Agnes Monica. Selamat mendengarkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
6: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
7: Kilau Pancasila. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Selamat pagi Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi. Saudara, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, Pintu Satu-Satunya, dari Puji Syukur nomor 543.

0: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Hari ini bersama gereja sedunia kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang ketiga di tahun A. Hari ini bersama gereja kudus kita mau merenungkan Yesus sebagai sumber air kehidupan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita siapkan hati untuk perayaan suci ini. Kita bawakan semua orang yang hendak kita doakan dalam Ekaristi suci ini. Dan mari kita lebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dengan sepenuh hati menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

Ya Allah, Engkaulah asal mula dan sumber kehidupan. Bimbinglah kami untuk sampai kepada sang sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus Putra.

Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana. Dan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa sambil berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari negeri Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah dibuat Musa di depan mata orang tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria? Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, siapa saja minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat sekalian yang dikasihi Tuhan. Air menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Air juga menjadi bagian terbesar dari struktur tubuh manusia. Hampir 70% tubuh kita adalah air. Karena itu kita sangat membutuhkan air. Di mana-mana orang butuh air. Setiap peradaban sudah membuktikan, kota-kota bersejarah, kota-kota besar dari zaman dahulu dibangun dekat dengan sumber air. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, air itu menentukan hayat hidup orang banyak. Air itu sangat penting. Hari ini kita mendengar dari firman Tuhan tentang Yesus yang dilukiskan, digambarkan sebagai air hidup. Kita seketika langsung merasa ada usaha paralelisme antara air yang biasa kita minum setiap hari dengan Yesus yang menyebut dirinya sebagai juga air kehidupan. Tentu pada tataran makna yang berbeda, namun sama-sama memberikan kehidupan bagi manusia. Kalau air memberikan kehidupan secara fisik, maka Yesus sebagai air hidup memberikan kita kehidupan secara rohani, menguatkan kita secara rohani. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, hal ini jelas dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar. Ada percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Mereka bercakap-cakap di tepi sebuah sumur, sumur Yakub, sumur yang terkenal. Sumur ini menjadi begitu penting karena memberikan air yang akan dikonsumsi oleh manusia dan juga oleh hewan ternak. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa poin penting yang baik untuk kita refleksikan, kita renungkan untuk kehidupan kita, terutama di dalam masa Prapaskah ini. Poin yang pertama, kita merenungkan kata-kata Yesus dalam percakapannya dengan perempuan itu. Yesus katakan begini, siapa saja minum air ini, maksudnya air dari sumur Yakub itu, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Luar biasa kalau kita baca ini. Untuk kita yang sudah sering mendengar ini, kita langsung, oh ya betullah. Tapi untuk orang yang baru pertama membaca ini, bagaimana mungkin air itu menjadi mata air di dalam diri seseorang? Kalau orang yang tanpa iman membaca ini, pasti dia akan langsung buang kitab suci ini, dongeng. Sejak kapan ada air yang mata airnya tinggal di dalam perut seseorang? Tidak ada. Saudara-saudari, tetapi ungkapan macam ini tentu memancing sebuah permenungan yang lebih dalam. Bahwa ungkapan ini bukan sekedar ungkapan fisik tubuh jasmani manusia, tetapi lebih dalam dari itu. Karena manusia bukan sekedar tubuh fisik, tetapi ada juga rohnya, satu dimensi yang lebih dalam dari kemanusiaan kita. Dan air hidup ini adalah tentang dimensi yang lebih dalam itu, dimensi rohani seorang manusia. Karena itu saudara-saudari, kita langsung memahami apa maksud Yesus ketika dia katakan, air yang akan kuberikan kepadamu itu akan menjadi mata air di dalam dirimu yang akan terus memancar. Secara spontan kita tentu akan ingat Ekaristi. Dalam Ekaristi itu Yesus memberikan dirinya, sang sabda yang menjadi manusia, yang menjadi daging itu memberikan dirinya sehabis-habisnya untuk kita, untuk keselamatan kita, untuk penebusan dosa kita. Pada saat kita menerima pemberian diri Kristus dalam Ekaristi, Kristus tinggal di dalam hati kita. Dia menjadi sumber kekuatan. Dia menjadi kekuatan dalam jiwa kita yang terus memberikan energi supaya kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang baik, selalu memberikan kesaksian yang baik, selalu mengusahakan damai dalam kehidupan bersama orang-orang di sekitar kita. Itulah kuasa air hidup yang selama ini kita terima. Yesus sendiri yang kita terima dalam Ekaristi. Juga setiap kali kita mendengarkan firman yang disampaikan di gereja ini, setiap kali kita membaca kitab suci, sang sabda masuk ke dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita, dan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi dunia ini dengan segala tantangan dan kesulitannya. Itu yang pertama. Yesus memberikan air hidup yang menjadi mata air di dalam diri kita. Yang kedua yang menarik, yang juga menegaskan poin yang pertama, kata-kata Yesus seperti ini: tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pada titik ini, Bapak Ibu Saudara Saudari, kita menjadi sadar, dan juga kita disadarkan secara serius bahwa ketika kita datang ke hadirat Tuhan, bukan soal fisik yang utama, tetapi bagaimana hati kita terhubung dengan roh yang suci, roh Allah sendiri, roh yang kudus. Kita menyembah Tuhan dalam roh. Karena itu tidak terlalu penting kalau kita bertengkar tentang tempat. Harus di sana, harus di sini. Itu sarana yang mengantar kita kepada Tuhan, tetapi bukan tujuan. Namun kita seringkali melihat banyak orang bertengkar, banyak orang ribut dalam penghayatan hidup agama hanya gara-gara tempat. Allah ada roh, adalah roh, dan kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah bahwa Allah mengasihi kita. Itulah kebenaran yang paling utama.

siapa dia itu? Wanita tadi mengatakan, akan datang Mesias atau Kristus yang akan menjadi penyelamat kami. Dan Yesus katakan, akulah dia. Itu sebuah penutup yang luar biasa dari sebuah rangkaian percakapan yang tadi kita dengar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, membaca kisah ini tentu membawa kita ke dalam sebuah permenungan. Yang pertama, apa yang ditulis Santo Yohanes, cerita ini dengan segala detail urutannya, kalau kita refleksikan, sebenarnya juga bercerita, merefleksikan kisah perjalanan rohani kita. Dalam kisah ini ada percakapan Yesus dan perempuan Samaria. Kalau dalam konteks kita, setiap hari pun Yesus bercakap-cakap dengan kita. Baik kita sadar atau tidak, tetapi percakapan itu tetap terjadi setiap saat. Bukankah di antara kita sering terjadi percakapan dengan diri sendiri? Ketika kita membatin ke dalam diri sendiri, ketika kita merenung perjalanan hidup kita, ketika kita menimbang-nimbang tentang keputusan apa yang akan kita ambil dalam hidup ini, tentang pilihan hidup yang harus saya jalankan, pada saat itulah kita sebenarnya sedang bercakap-cakap dengan Tuhan sendiri. Dia membantu menuntun kita untuk mengambil keputusan yang tepat, terutama di saat-saat kita sulit dalam hidup ini. Dia membawa kita kepada kebaikan. Dia menuntun kita kepada keselamatan. Itulah poin pertama yang kita bawa pulang. Sehingga percakapan dalam bacaan suci yang tadi kita dengar, hendaknya juga menginspirasi kita. Pada akhir percakapan itu, Yesus memperkenalkan diri secara terang-terangan. Akulah dia. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam perjalanan rohani kita, di titik tertentu kita juga akan sampai pada pengenalan siapa Yesus yang kita imani ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga adalah sebuah undangan bagi kita semua di masa Prapaskah ini. Ada kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri, merefleksikan perjalanan hidup kita, mengubah hal-hal yang selama ini mungkin menjadi hal buruk dalam kesaksian hidup kita. Seperti wanita Samaria yang ternyata suaminya lima, dan yang sekarang tinggal dengan dia itu bukan suaminya. Kalau kita baca versi lengkap dari Injil tadi, itu adalah situasi yang menekan perempuan ini. Dan Yesus sendiri mengundang dia. Apa yang dia cari sampai suaminya sampai lima? Kenikmatan seperti apa yang kita cari di dunia ini? Kalau kita terus-terusan bermain di ranah itu, maka kita seperti orang yang minum dari sumur itu. Yesus katakan, siapapun yang minum dari sumur ini akan haus lagi. Akan haus lagi dan terus haus. Seperti juga kita ketika mencari kepenuhan hidup di dalam nilai-nilai dunia, kita akan haus terus. Bukan sekedar haus air, tapi kadang-kadang haus darah. Bukan saya makan apa hari ini, tapi siapa yang saya makan hari ini. Kadang-kadang itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu ini adalah undangan bagi kita untuk mengevaluasi, melihat diri kita, dan segera mengambil sikap tobat. Tapi paling kurang ada satu niat pergerakan yang kita buat untuk sedikit mengubah diri kita. Sehingga kalau orang lihat kita di mana saja, di tempat kerja, di rumah, orang merasa Tuhan sungguh hadir di dalam hidup ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini juga menjadi momen kesaksian bagi kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya dalam nama Yesus, harus bisa memberikan kesaksian. Harus bisa menjadi air hidup. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita alirkan juga kepada orang lain. Itulah bentuk kesaksian kita. Di bagian

0: menjadi garam, kita harus menjadi terang. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, itulah panggilan kita. Hari ini, di minggu ketiga Prapaskah ini, ajakan itu mulai menggema di dalam hati kita. Karena itu jangan tunda-tunda untuk melakukan sikap tobat. Begitu ada kesempatan, pergilah. Di gereja ada, di paroki kita masing-masing, atau di tempat-tempat tertentu, dibuka kesempatan untuk menyatakan sesal dan tobat hati kita. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, kesaksian kita tidak cukup untuk gereja kita saja, tapi juga kesaksian kita itu harus terus menyebar, memancar kemana-mana di tengah bangsa kita ini. Bangsa kita sedang berjuang di dalam banyak aspek kehidupan untuk menghadapi situasi yang terakhir. Pemerintah kita sedang berjuang mati-matian. Meskipun kita tahu apa yang mereka perjuangkan belum optimal. Bukan mengutuk, menyalahkan suasana seperti yang dilakukan orang Israel di bacaan pertama. Tetapi mari kita seperti Musa. Kita berteriak kepada Tuhan. Dan juga kita memberikan kontribusi yang positif. Supaya hidup bersama kita di negara ini, di bangsa ini, menjadi sesuatu yang baik. Mari kita terus menjadi orang-orang yang membagi damai, membawa kerukunan, supaya kehidupan bersama kita sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Mari Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, minggu ketiga hari ini tentu menginspirasi kita. Dan semoga perayaan Paskah tahun ini sungguh-sungguh bermakna dalam hidup kita dan juga bisa menebar kasih yang semakin luas di dalam kehidupan bersama orang lain, terutama dalam bangsa dan negara kita ini. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah saudara-saudari yang terkasih, kita bangkit berdiri. Dengan penuh kerasa bangga, kita mau mengakui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, dibangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita dalam roh dan kebenaran berdoa kepada Allah Bapa kita, sumber segala kehidupan.
1: Bagi gereja Allah, semoga gereja Allah jangan sampai mengecewakan orang yang mendambakan hidup sejati, melainkan mengantarnya kepada Kristus, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa dapat berkomitmen dalam segala usaha mewujudkan perdamaian dunia, khususnya di negara-negara yang sedang mengalami peperangan dan konflik. Marilah kita mohon,
2: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang mau meninggalkan gereja, semoga mereka yang mau meninggalkan gereja mengalami keterbukaan hati dan merasa tertarik untuk kembali dengan menyaksikan usaha-usaha kita yang jujur dalam hidup sesuai semangat Kristus. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita di sekitar sumber hidup sejati, semoga kita selalu sadar akan kehendak Yesus yang mengutus kita melanjutkan dan menyelesaikan karyanya. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Wujud gereja universal, semoga bangsa-bangsa mengusahakan pelucutan senjata yang efektif, khususnya pelucutan senjata nuklir, dan pemimpin dunia memilih jalan dialog serta diplomasi daripada kekerasan. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Wujud gereja Indonesia, semoga masyarakat di pedalaman dapat mempertahankan kekayaan dan keluhuran budaya asli mereka dalam keselarasan dengan alam dan perkembangan zaman. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Rahim, sengsara dan wafat Kristus merupakan bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Perkenankanlah kami hidup sesuai dengan semangat-Nya. Maka setiap hari kami akan memberikan kesaksian atas cinta kasih sejati, sekarang dan sepanjang segala masa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin. Amin.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah yang Maha Rahim, terimalah dan berkatilah roti dan anggur ini, serta jadikanlah sebagai sarana bagimu untuk melimpahkan anugerahmu kepada kami, yaitu bekal suci dalam perjalanan kami mengikuti Yesus Kristus Putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami.
2: Amin.

Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena engkau telah menetapkan bagi anak-anakmu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu. Dengan pengantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan doa Tuhan.

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Mari berbagi damai. Damai Kristus. Mungkin campuran tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan kami sambut memberi kami kehidupan. Anak domba Allah yang
1: menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
0: Saudara-saudari, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah yang mengundang Anda dan kita sekalian untuk datang kepadanya di masa Prapaskah ini. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya.
1: Tuhan saya tidak pantas Engkau datang pada saya,
0: tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
1: Amin.

Ya Allah Bapa kami, kami telah dipuaskan dengan roti surgawi dan menerima jaminan hidup abadi, meskipun kami masih berada di dunia ini. Dengan bersujud kami mohon kepadamu, agar sakramen Ekaristi Suci yang kami terima ini mendapat kepenuhannya.

0: Mari kita tutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu.
1: Dan sertamu juga.
0: Kita sekalian dan

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hai, selamat siang teman-teman, di mana saja kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Richard dalam acara Siaran Anak. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini, Richard mau ngajak kalian untuk berpetualang mengenal dunia kita yang sangat mengagumkan. Tapi sebelumnya, yuk kita akan dengarkan dulu sebuah lagu dengan judul Anak Indonesia.

Teman-teman, apakah kalian pernah punya keinginan suatu saat akan berkeliling dunia? Wah, aku juga tuh. Tapi kita harus rajin belajar, giat bekerja, dan menjadi orang sukses agar bisa berkeliling dunia. Tapi untuk saat ini, jangan khawatir dulu. Karena kita bisa mengetahui dunia ini dengan membaca dan menonton di media sosial tentang indahnya dunia kita ini.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.

Teman-teman, tempat tinggal manusia dan bagaimana mereka hidup tergantung dari beragam lingkungan yang menyusun dunia kita. Jenis lingkungan itu disebut daerah keliling. Ada yang hidup di lingkungan dengan pepohonan yang tetap berdaun sepanjang tahun. Ada juga lingkungan yang mengalami musim gugur, hutan hujan tropis, padang rumput, pegunungan, dan padang pasir. Daerah dekat kutub utara dan selatan itu sangat dingin dan banyak terdapat es.

Wilayah Amerika Utara terbentang dari Samudra Artik yang membeku hingga Laut Karibia yang hangat. Sebagian besar daratannya terjadi menjadi dua negara besar, yaitu Kanada dan Amerika Serikat. Banyak daratan yang luas disebut Taman Nasional yang dilindungi karena keindahannya dan flora fauna yang dimilikinya. Terdapat pula pegunungan yang terkenal di sepanjang tepi barat Amerika Utara, yaitu Pegunungan Rocky.

Benua Eropa memiliki garis pantai yang berliku-liku dan di area pantainya banyak terdapat pulau-pulau kecil. Daerah utara umumnya cukup dingin, yang merupakan pulau bagian utara Atlantik. Daerah tengah benua Eropa beriklim sedang, dan daerah bagian selatan yang dekat dengan laut Mediterania umumnya hangat dan kering.

KPPR RI kembali menyelenggarakan Lomba Bercerita Dengan Harapan. Ketentuan umum, lomba ditujukan dari imajinasi anak ke RRI Nunukan. Lomba Bercerita Dengan Harapan, bentuk dukungan dan kreativitas serta eksistensi anak selama pandemi COVID-19.

0: Anak-anakku, matahari sudah terbenam.
1: Nah, hari mulai malam.
0: Yuk selesaikan PR-nya. Jangan tidur terlalu.

Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia, 4 kali lebih besar dibandingkan benua Eropa dan memiliki jumlah daratan lebih banyak daripada gabungan wilayah Amerika Utara dan Selatan. Di bagian utara benua ini terdapat hutan yang dingin dan sangat luas membentang sepanjang Siberia. Sebaliknya ke arah selatan, banyak pulau seperti Malaysia, Indonesia, dan Filipina memiliki hutan hujan tropis yang hangat dan basah.

Benua Afrika terletak di sepanjang garis khatulistiwa. Afrika merupakan benua terbesar kedua dan luasnya mencapai 1/5 luas daratan dunia. Terdapat 53 negara di benua ini yang sebagian negaranya sangat besar dan sebagian lainnya sangat kecil. Terdapat banyak daerah liar yang belum tersentuh di benua Afrika dan gurun Sahara mencakup lebih dari 1/4 benua ini. Padang rumput sabana yang terbentang luas merupakan tempat tinggal para jerapah, badak, dan singa. Sedangkan gajah tinggal dan berkelana di wilayah yang bersemak-semak.

Nah, teman-teman, itu tadi kita baru mengetahui sebagian kecil keunikan dunia kita. Dan lain waktu, kita akan banyak belajar lagi ya. Akhirnya, kita sudah sampai di penghujung acara siaran anak. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan siaran ini. Saatnya Richard pamit dulu. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RR Nunukan. Di kesempatan kali ini saya Syasha kembali untuk menemani Anda. Dan pendengar, setelah seru-seruan tadi di rangkaian kegiatan RRI Fest, yaitu ada aksi bersih-bersih dan juga senam bersama ya. Dan selamat ya saya ucapkan untuk pendengar RRI Nunukan, masyarakat Kabupaten Nunukan yang sudah mendapatkan door prize di senam bersama untuk edisi kali ini. Dan di tahun 2026 ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsorship yang sudah turut mendukung kelancaran dan kesuksesan acara RRI Fest dalam rangka peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun. Mudah-mudahan kerjasama terus terjalin dengan baik ya. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Nunukan, saya tentunya masih akan terus bersama Anda. Nanti saya akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia disertai juga dengan informasi teraktual di wilayah Kabupaten Nunukan. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Nunukan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Tidak hanya di Indonesia, banyak masyarakat dunia yang sangat menikmati mie instan. Akan tetapi, tahukah Anda? Tak banyak yang tahu sejarah mie instan pertama di dunia dan siapa sosok yang menciptakan mie instan. Mie instan pertama kali diciptakan di tahun 1958 oleh seorang pebisnis asal Jepang yang lahir di Taiwan, yaitu Momofuku Ando. Ide pertama pembuatan mie instan pertama kali tercetus saat Jepang mengalami krisis pangan setelah Perang Dunia Kedua. Ando mulai melakukan eksperimen kecil di gudang belakang rumahnya di kota Ikeda, Osaka. Selama satu tahun penuh, Ando bekerja sendirian. Akhirnya di tahun 1958, Momofuku Ando mulai berhasil membuat mie instan yang dapat diseduh dengan menggunakan air panas.

0: Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Pendengar, selain senam bersama yang sudah dilaksanakan oleh RRI Nunukan dalam acara RRI Fest, dan kali ini saya juga turut menghadirkan informasi terkait olahraga lagi. Nah, olahraga tradisional dinilai menghadapi tantangan di tengah pesatnya perkembangan permainan digital yang membuat anak-anak itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan telepon pintar mereka atau HP atau gadget mereka. Kondisi ini ternyata mendorong Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia Portina Kalimantan Utara untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi olahraga tradisional sejak usia dini. Sekretaris Portina Provinsi Kalimantan Utara Muhammad Al-Bahashin mengatakan bahwa pengenalan olahraga tradisional kepada anak-anak tidak bisa lagi dilakukan secara terbatas. Menurutnya, olahraga tradisional itu ternyata pendengar harus lebih sering hadir dalam kegiatan masyarakat agar generasi muda tetap mengenal dan mau memainkannya. Ia juga menilai bahwa olahraga tradisional itu tidak sekadar permainan tetapi merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang juga perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Untuk itu, pendengar, pelestariannya harus dimulai dari lingkungan terdekat, terutama dengan mengenalkan olahraga tersebut kepada anak-anak sejak dini.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah justip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus justip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan

0: Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket, pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, khusus untuk di Kabupaten Nunukan, pelestarian olahraga tradisional memiliki nilai strategis karena daerah ini berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kedekatan wilayah tersebut ternyata dinilai menjadi peluang untuk memperkenalkan olahraga tradisional sebagai bagian dari identitas dan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat negara tetangga. Dan dikatakan oleh Al-Bashin, pendengar, bahwa upaya untuk memperkenalkan olahraga tradisional ini ke negara tetangga sejalan juga dengan visi dari Portina di tingkat pusat untuk mendorong olahraga internasional tradisional Indonesia ini agar semakin dikenal hingga mancanegara. Untuk itu, keberadaan dari Portina di Nunukan juga diharapkan tidak hanya menjadi wadah pembinaan olahraga, tetapi juga ikut membawa kebudayaan Indonesia dari wilayah perbatasan.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu wading block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas wading block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

Lalu pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendownload aplikasi ini melalui Google Play Store secara gratis. Karena aplikasi ini merupakan inovasi dari RRI agar pendengar setianya bisa terus memantau siaran RRI di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Melalui gadget Anda atau HP Anda, Anda bisa langsung menginstal aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran RRI, dan juga Anda bisa berinteraksi dengan sesama pengguna. Selain itu, Anda juga bisa menyaksikan siaran podcast dan rewind, dan tentunya pendengar Anda bisa menikmati banyak sekali fitur-fitur unggulan di dalamnya. Jadi langsung download saja aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa terus mengupdate informasi Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar, kita akan jelang dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

Kalau Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Olahraga siang informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reus. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reus. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tantangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Premier pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu o jogo como partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental, untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Mendengar Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
3: Kemenangan pada
4: US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Arina Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Digi Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya, itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai, kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Nago Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi dalam sesi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar, pendengar, optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darij juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPC Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: nggak semata-mata orang penjahat atau tersangka itu kita masuk, kita jebloskan ke penjara, tapi kita coba dulu perdamaian di antara pelaku dan korban.
1: Kita ini fokusnya bukan hanya untuk membuat jera si pelaku atau hukum tidak sekedar menjadi alat nih, Mbak, untuk memenjarakan seseorang.
2: Pendengar, di tengah wajah hukum yang kerap dipandang kaku dan menghukum, hadir sebuah pendekatan yang lebih humanis yang mungkin sudah sering Anda dengar, yaitu restoratif justice. Pendekatan ini tidak hanya mencari siapa yang salah, tetapi juga berupaya memulihkan keadaan, memperbaiki hubungan, dan mengembalikan keseimbangan di tengah masyarakat. Di Kabupaten Nunukan, konsep ini mulai diperkenalkan dan diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Nunukan sebagai bagian dari reformasi penegakan hukum yang berkeadilan. Jaksa Fungsional Kejari Nunukan, Handriadi Sinaga SH menjelaskan bahwa restoratif justice merupakan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil.
0: Kalau restoratif justice itu kan keadilan restoratif, kita ini gak usah dulu kita bicara soal pengertian hukumnya dulu ya, yang simpelnya saja dulu, seperti kita mendamaikan kedua belah pihak gitu. Gak semata-mata orang penjahat atau tersangka itu kita masuk, kita jebloskan ke penjara, tapi kita coba dulu perdamaian di antara pelaku dan korban. Jadi kalau sudah ada begitu kan kita mencapai itu dari kemanfaatan hukum, tidak seolah-olah harus masuk penjara gitu. Tapi kalau pengertian secara yuridisnya ya, itu ada di pasal 1 Perjanjian nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
2: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun, serta adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Dalam praktiknya, pengajuan restoratif justice dapat dilakukan sejak tahap penyidikan hingga penuntutan. Pihak yang mengajukan bisa berasal dari pelaku, korban, maupun keluarga dengan didampingi aparat penegak hukum.
0: Kalau pengajuan itu, persyaratannya itu harus pihak pidana yang diatur dalam pasal 5. Syaratnya itu sebagai berikut ini ya, tersangka baru pertama kali. Jadi kalau sudah 2 kali atau lebih, kita tidak bisa melaksanakan RJ. Kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Segala tindak pidana yang di atas 5 tahun diancam undang-undang atau KUHP, kita tidak bisa melaksanakannya. Kemudian tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Jadi selama itu tidak ada yang mengenai syarat itu, kita bisa melaksanakan RJ gitu.
2: Proses mediasi ini menjadi inti dari restoratif justice. Kedua belah pihak duduk bersama untuk mencapai kesepakatan seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau bentuk tanggung jawab lainnya. Sebagai contoh, Handriadi menyebutkan kasus pencurian ringan yang melibatkan pelaku anak atau masyarakat kecil. Dalam kasus seperti ini, jika korban bersedia memaafkan dan pelaku menunjukkan itikad baik, maka perkara dapat dihentikan melalui mekanisme restoratif justice.
0: Contohnya itu pencurian gitu. Misalnya ada, kita anggap tersangka A teman dengan si B, kebetulan karena dia butuh uang, butuh dana untuk memenuhi kebutuhannya, tersangka B ini temannya gitu. Jadi pas dia lagi, temannya si B ini lagi lengah, mungkin ada HP-nya atau ya misalnya HP diambil ya ketahuan gitu, jadi lapor polisi, kemudian baru dari polisi masuk ke kejaksaan. Nah dari kejaksaan itu nanti kita kan coba mendamaikan mereka.
2: Sementara itu, jaksa fungsional Kejari Nunukan lainnya, Afrianto Sihaloho SH, mengatakan restoratif justice mulai diterapkan pada tahun 2020.
1: Kalau untuk diterapkan yang akhirnya peraturannya ada itu sesuai dengan PRJ 15 tahun 2020, artinya dari mulai tahun 2020 itu sudah mulai diwujudkan, Mbak. Dan kalau untuk dinunukan juga beberapa perkara ada, seperti misalnya perkara-perkara yang ringan, Mbak, yang seperti misalnya pencurian. Artinya ini tuh ada pergeseran paradigma, Mbak, dari sistem hukum pidana kita, bahwa kita ini fokusnya bukan hanya untuk membuat jera si pelaku atau hukum tidak sekedar menjadi alat nih, Mbak, untuk memenjarakan seseorang, tapi hukum ini juga harus memberikan kemanfaatan di masyarakat, memberikan perdamaian, Mbak, antara pelaku dengan korban.
2: Ia juga menyoroti batasan penerapan restoratif justice, khususnya dalam kasus narkotika, bahwa bagi pengedar atau pelaku dengan jaringan besar, proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Kalau untuk narkotika, Mbak, bisa dilaksanakan RJ, Mbak. Namun dengan catatan bahwa memang orang tersebut merupakan penyalahguna narkotika, Mbak. Artinya dia bukan mengedarkan, dia tidak terikat dalam peredaran narkotika itu sendiri. Pun ketika dia tertangkap, barang buktinya tuh ada ketentuannya, Mbak. Misalnya sabu tidak melebihi 1 gram, ganja misalnya tidak melebihi dari 5 gram, seperti itu, Mbak. Artinya dengan jumlah barang bukti ketika ditangkap itu sendiri, memang ini untuk pemakaian dia sekali. Artinya dari jumlah barang bukti tersebut pun kita dapat mengindikasikan bahwa memang orang tersebut nih penyalahguna, canduan di situ, kita pulihkan kembali dia. Jadi penyalahguna narkotika ini tidak selalu bisa kita lihat sebagai pelaku, karena di sisi lain dia pelakunya tapi dia juga korbannya, Mbak, karena dia yang menggunakan kan, dan itu pun efeknya ke dia, seperti itu. Harus ada asesmen juga terkait itu, sehingga kita dari pihak kejaksaan pun harus memerlukan profiling yang ketat nih, Mbak, terhadap orang tersebut. Apakah memang orang ini betul-betul penyalahguna narkotika atau jangan-jangan dia juga ikut terlibat dalam peredaran narkotika, seperti itu.
2: Menurut Afrianto, penerapan restoratif justice di masyarakat masih membutuhkan sosialisasi yang masif. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa setiap tindak pidana harus berujung pada hukuman penjara. Pendekatan restoratif justice dinilai memberikan banyak manfaat baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat. Korban mendapatkan pemulihan yang lebih nyata, pelaku memiliki kesempatan memperbaiki diri, dan masyarakat dapat kembali hidup dalam suasana yang harmonis. Selain itu, salah satu manfaat penting dari restoratif justice adalah kemampuannya dalam mencegah over kapasitas lembaga pemasyarakatan atau lapas yang selama ini menjadi persoalan serius di Indonesia.
1: Ini pun salah satunya untuk menanggulangi permasalahan over capacity di Indonesia ini. Di tahun 2024, menurut data Kemenkumham, terdapat 531 lapas dan rutan dengan kapasitas total sekitar 140.424 orang. Tapi kenyataannya jumlah penghuni ini sekarang udah mencapai 265.346 orang. Artinya kan ini udah ada kelebihan kapasitas sekitar 89%. Itu baru di tahun 2024. Kalau misalnya orientasi pemidanaan kita masih sama, mungkin jumlah penghuni lapasnya akan terus melonjak seperti itu.
2: Sebagai bentuk komitmen, Kejaksaan juga terus mengembangkan program rumah restoratif justice di berbagai daerah di Indonesia.
1: Di tiap kejar ini kan mau diadakan, bahkan sudah diadakan rumah RJ, Mbak. Pun dalam penyelesaian penanganan perkaranya, ketika ada perkara masuk, SPDP seperti itu ya, Mbak, dari polisi ke kejaksaan, ketika sudah ada berkas itu kita tidak langsung melihat arus apakah orang ini ancaman pidananya di penjara atau gimana, tapi kita fokuskan di tahap pertama, Mbak, kita melakukan proses perdamaian terhadap pelaku dan korban. Jaksa di situ menjadi fasilitator, Mbak. Apakah dimungkinkan nih, Mbak, proses perdamaian ini. Ketika memang proses perdamaian ini tidak tercapai, barulah kita lanjut dalam alur penanganan perkara hukum seperti biasa. Namun jika memang proses perdamaian itu akhirnya tercapai, ada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, maka akan dilaksanakan restoratif justice seperti itu, Pak.
2: Pendengar, dengan hadirnya restoratif justice, hukum tidak lagi semata-mata menjadi alat penghukuman, tetapi juga sarana untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali kepercayaan di tengah masyarakat. Langkah ini menjadi harapan baru bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan secara manusiawi.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda serta informasi seputar kebudayaan. Saya akan mengulik kebudayaan di wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yaitu seputar olahraga tradisional yang ada di Nunukan dan masih dilestarikan, pendengar. Sesaat lagi setelah persembahan lagu berikut ini.

Pendengar, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara memiliki kekayaan budaya yang begitu banyak ya, luar biasa, termasuk juga dalam hal olahraga dan permainan tradisional. Pemerintah daerah melalui KORMI atau Komite Olahraga Masyarakat Indonesia maupun PORTINA, Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia Nunukan, secara aktif juga terus melestarikan berbagai olahraga warisan leluhur ini. Ada beberapa olahraga dan permainan tradisional yang harus Anda ketahui. Ini adalah permainan yang populer dan sering juga diperlombakan di Nunukan. Yang pertama adalah menyumpit. Nah, ini adalah salah satu olahraga tradisional kita, pendengar. Menyumpit merupakan olahraga tradisional khas masyarakat Dayak yang kini telah bergeser dari alat berburu menjadi olahraga ketangkasan. Di Nunukan, khususnya di wilayah Krayan, olahraga menyumpit sangat populer dan sering menjadi cabang utama dalam festival olahraga tradisional. Olahraga ini menguji fokus, ketenangan, dan akurasi peserta dalam menembak sasaran menggunakan sumpit bambu. Nah, itu dia ya, kalau untuk lomba menyumpit ini bahkan di wilayah Krayan ya diadakan kayaknya setiap tahun secara rutin. Selain menyumpit ada juga kuntau. Pasti Anda sudah sering ya mendengarkan kuntau yang merupakan seni bela diri suku Tidung. Selain kuntau dan ada lagi untuk lomba-lomba yang lainnya nanti akan saya informasikan lagi untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Nak, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.
1: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Untukmu 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

0: Betul, betul, betul, betul. Hai Upin. Hai. Ada kerebak Ipin.
1: Baik-baik saja le.
0: Lama tak jumpa ni.
1: Aku dari Malaysia lah, bah.
0: Di mana meninggal di Malaysia?
1: Ah, ha? Meninggal? Menengke?
0: Iyalah.
1: Betul, betul, betul, betul.
2: Menengke, menengke.
0: Itulah aku nak cakap.
1: Agak dia masa.

0: siapa namanu? Di mana rumahnu?
1: Oh, manukku sepuluh, otokku dua.
0: Oh iya iya, angkani pole penrang.
1: Halo, halo, siapa di sini? Saya di situ, sama-sama ke sendiri.
0: Iya kan?

Baik pendengar, untuk permainan tradisional atau olahraga tradisional berikutnya adalah kuntau. Ini adalah seni bela diri suku Tidung. Kuntau adalah olahraga tradisional berupa seni bela diri khas suku Tidung yang mendiami wilayah Kalimantan Utara termasuk di Desa Binusan juga di Kecamatan Nunukan. Olahraga bela diri sejenis pencak silat ini menampilkan jurus-jurus ketangkasan fisik yang biasanya diiringi oleh ketukan musik alat tradisional seperti ketipung atau rebana saat pergelaran budaya. Dan untuk kuntau ini sering ditampilkan di acara-acara besar suku Tidung ya, seperti salah satunya di Irau, pendengar. Kemudian untuk berikutnya adalah lomba layang-layang. Di bawah naungan organisasi Pelangi atau Persatuan Layang-Layang Indonesia Nunukan, bermain layang-layang kini tidak hanya sekadar mainan masa kecil kita, tetapi juga sudah diarahkan untuk menjadi olahraga rekreasi yang kompetitif. Festival olahraga masyarakat di Nunukan juga sering mengadakan kompetisi layang-layang yang hias maupun aduan untuk mencari bibit atlet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herlina dari Politeknik Negeri Nunukan, selaku Sekretaris Jurusan Bisnis dan Perikanan, ingin mengajak kepada Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store agar kalian bisa update terkait dengan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk olahraga tradisional berikutnya dinunukan adalah olahraga enggrang ya. Jadi enggrang ini adalah olahraga ketangkasan menggunakan dua tongkat bambu panjang yang diberi pijakan kaki. Pemain harus berjalan atau berlari di atas bambu tersebut tanpa boleh terjatuh. Olahraga ini sering diperkenalkan ke sekolah-sekolah yang ada di Nunukan melalui program Kormi Gutu School untuk mengajak generasi muda bergerak aktif. Kemudian ada juga tradisi yang menjadi tradisi sekaligus ya olahraga ataupun permainan tradisional masyarakat suku Tidung, yaitu belogo atau begasing. Dua permainan ini, belogo dan begasing ini, pendengar, merupakan ikon tradisional masyarakat Kalimantan. Belogo sendiri ini menggunakan alat pemukul dari bambu untuk saling menjatuhkan logo atau potongan tempurung kelapa berbentuk segitiga dan bulat pipi. Sementara begasing itu mengadu ketahanan perputaran gasing kayu yang diputar menggunakan tali khusus. Itu dia pendengar ya, untuk beberapa olahraga tradisional yang ada di Nunukan yang masih dilestarikan sampai saat ini. Anda yang mau menghabiskan waktu Anda untuk bermain, nah Anda cobalah permainan tradisional ini pendengar, dijamin seru ya, apalagi kalau misalnya bermainnya bersama dengan teman-teman tercinta ataupun keluarga tercinta Anda.

0: kenapa kalian pakai baju batik semua nih?
1: Kenapa pula beda sama aku? Hari ini kan memang kita pakai baju batik.
2: Terus kenapa kau enggak pakai baju batik?
0: Suka-suka kula. Kenapa memang harus pakai baju batik? Kemarin sudah aku pakai baju batik. Hari ini kau suruh lagi aku pakai baju batik. Kau kira bajuku baju batik semua? Kau bosan lah orang lihat aku.
1: Duy, kau lupa gak kalau hari ini hari batik nasional? Kan memang kita harus pakai baju batik. Kenapa kau enggak pakai baju batik?
2: Iya, setiap tanggal 2 Oktober tuh peringatan hari batik. Kau lupa kah?
0: Enggak ngaruh juga sama aku ya. Enggak uruslah aku tuh. Biarlah kalian pakai baju batik, aku enggak kenapa juga.
1: Kau nih kan, harusnya kan kita bangga pakai baju batik. Itu kan salah satu warisan bangsa kita.
0: Oh iyalah tuh, nantilah aku pulang ganti.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan Warta Sepekan untuk Anda edisi 13 September 2026 bersama reporter Deli Tareri.

0: Jakarta Sepekan, edisi siar, Minggu 13 September 2026, yang telah dihimpun oleh reporter RRI Nunukan. Inilah Warta Sepekan selengkapnya bersama saya, Dalita Reri. Pendengar, di tengah kebiasaan warga menggunakan ringgit di kawasan perbatasan SD Negeri 004 Sebatik Tengah, punya cara unik mengenalkan rupiah kepada siswanya sejak dini dengan memberlakukan kantin rupiah.
1: SD Negeri 004 Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara memberlakukan kantin rupiah di lingkungan sekolah. Langkah ini menjadi cara sekolah mengenalkan penggunaan mata uang rupiah kepada siswa sejak dini. Kebijakan tersebut diterapkan karena letak sekolah yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Sejumlah siswa bahkan terbiasa membawa uang ringgit saat bersekolah, terutama mereka yang tinggal di Sebatik bagian Malaysia. Kepala SD Negeri 004 Sebatik Tengah Sitiara Razak mengatakan kantin rupiah difungsikan sebagai tempat menukarkan uang ringgit yang dibawa siswa dengan uang rupiah.
2: Saya lihat anak-anak yang terutama dari Bergusur, Meleraya, wilayah Malaysia di belakang sini, itu pada rata-rata bawa ringgit. Jadi saya sih, apa ya, kok anak-anak ini hanya kenalnya ringgit nih, rata-rata nak kenal ringgit. Nah, maka dari situlah saya mencoba berdiskusi sama teman-teman bagaimana kalau kita buka kantin. Jangan sampai nanti anak-anak keluar daerah dan tidak kenali rupiah. Kan kasihan anak-anak kita.
1: Menurut Sitiara, penggunaan dua mata uang di wilayah perbatasan sulit dihindari. Aktivitas ekonomi masyarakat dengan Malaysia berlangsung setiap hari, sehingga edukasi tentang penggunaan rupiah perlu dilakukan secara terus-menerus. Selain menumbuhkan kecintaan terhadap rupiah, kantin ini juga dimanfaatkan sebagai sarana literasi dan numerasi bagi siswa sekolah dasar.
2: Ya, alhamdulillah anak-anak dari perubahan dari hari ke hari mereka sudah mulai mengenal rupiah, bahkan bukan sekedar hanya receh-receh sudah dia kenal, yang uang besar-besar 50.000, 20.000 mereka sudah kenal. Dia sudah tahu kalau sekian kita belanja, sekian kembalinya dia sudah ngerti. Yang dari awal-awalnya tuh kadang dia bingung kalau uang sekian dikasih nanti kembalinya berapa gitu. Nah,
1: Sitiara berharap kebiasaan menggunakan rupiah yang dibentuk sejak duduk di bangku sekolah dapat terus terbawa dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi anak-anak yang tinggal di kawasan perbatasan. Salma Amin melaporkan.
0: Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH di Kabupaten Nunukan tahun ini terdampak efisiensi anggaran. Jumlah rumah yang direhab turun dari target 200 unit menjadi hanya 122 unit.
1: Pengurangan jumlah penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni pada tahun ini dilakukan karena pemerintah Kabupaten Nunukan harus menyesuaikan program dengan ketersediaan anggaran. Meski jumlah unit berkurang, nilai bantuan untuk setiap rumah disebut tetap sama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, Serlim Hernita mengatakan target rehabilitasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun ini.
3: Adanya efisiensi anggaran, makanya hampir semua kegiatan itu ada pemangkasan, pengurangan anggaran. Dari tahun pertama itu 232, nah untuk tahun ini 122, itu terkendalanya di efisiensi anggaran.
1: Serli menjelaskan SK penerima bantuan RTLH sebanyak 122 unit tersebut telah diterbitkan Bupati Nunukan pada akhir Agustus 2026. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan administrasi termasuk pembuatan rekening para penerima.
3: Targetnya di awal Oktober karena kita kan ini sementara berproses pembukaan buku rekening, setelah itu baru mobilisasi material karena sudah selesai tahap survei toko.
1: Pemerintah menyebut penerima bantuan RTLH harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN, serta masuk dalam desil 1 hingga 4. Salma Amin melaporkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan. Pemkab Nunukan tidak hanya memperbaiki rumah warga melalui program RTLH, tetapi juga membantu penerima mendapatkan sertifikat tanah secara gratis untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak hanya memperbaiki rumah warga melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Pemerintah juga mendorong penerima bantuan memiliki sertifikat tanah agar kepemilikan lahan dan bangunan yang ditempati memiliki kepastian hukum. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperkim Tan Nunukan, Serlim Hernita, mengatakan upaya tersebut dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional. Bantuan sertifikat diberikan gratis bagi penerima RTLH yang belum memiliki sertifikat tanah, namun telah memiliki dokumen seperti SPPT.
3: Kan banyak yang dari kita ini tidak mempunyai sertifikat, baru kan mereka orang tidak mampu gitu. Yeah. Jadi mereka untuk pengurusan sertifikat mungkin kan membutuhkan biaya. Jadi yang tidak punya sertifikat itu tapi sudah mempunyai alas hak, misalnya dia sudah ada SPPT-nya, sudah ada kuitansinya, kuitansi jual belinya, itu yang dibantu untuk diterbitkan sertifikat tanahnya.
1: Serli menyebut tahun ini baru 4 penerima program RTLH yang terakomodir untuk mendapatkan bantuan penerbitan sertifikat tanah. Saat ini tim Disperkim Tan bersama BPN telah melakukan pengukuran lahan di lapangan.
3: Karena sudah ini kan agak lambat kemarin itu programnya BPN itu untuk sertifikat lahan itu, kami lambat memverifikasi kan.
1: Yeah.
3: Bulan 7 sementara mereka dikejar deadline, jadi kuota yang tersisa sisa 4, padahal itu banyak sebenarnya kuotanya, ada sekitar 60-an.
1: Serli menambahkan kolaborasi antar instansi ini sejalan dengan program 3 juta rumah yang mendorong masyarakat kurang mampu memiliki hunian layak sekaligus status kepemilikan lahan yang jelas. Dengan demikian bantuan rumah diharapkan tuntas mulai dari kondisi bangunan hingga legalitas tanah yang ditempati. Salma Amin melaporkan.
0: Beralih ke berita lain, puluhan kelompok petani di Nunukan mendapatkan bantuan benih tanam hortikultura. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niadi, mengatakan telah menyalurkan bantuan benih tanam hortikultura kepada 39 kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan. Adapun benih yang diberikan seperti benih cabai rawit sebanyak 150 picis untuk kelompok petani di Nunukan Selatan, benih jagung 300 picis untuk kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan, benih kangkung 829 picis untuk kelompok petani Nunukan dan Nunukan Selatan, dan 130 picis benih tomat untuk kelompok petani Nunukan Selatan.
4: Kemudian ada beberapa jenis jagung manis juga kita berikan ya. Cabai, tomat, jagung manis, kangkung. Mereka itu kita bantu ya, itu bentuknya stimulan ya, mengurangi beban mereka untuk belanja atau membeli sarana produksi. Jadi itu bentuk stimulan. Tapi kedepannya kita akan membantu mungkin lebih terarah ya, termasuk benih juga, mungkin juga termasuk pupuk ya, kita bantu.
0: Ketika disinggung terkait harga cabai meningkat, Mas Niadi menjelaskan harga cabai naik sudah dari tahun ke tahun. Pasti ada harga fluktuatif dan persoalan tersebut bukan hanya dari daerah per daerah, namun persoalan nasional. Ada sumber persoalan dari Sulawesi dan daerah lain.
4: Ada sumber di Sulawesi apabila curah hujan atau kemarau, ini akan meningkatkan, membuat harga meningkat ya. Nah, kalau terkait itu, makanya dengan program bantuan benih ya, kita berharap tetap tersedia walaupun dengan harga meningkat, tapi yang kita utamakan adalah ketersediaan.
0: Ia juga mengatakan terkait harga cabai yang cukup mahal, harga tersebut tergantung perdagangan, bukan hanya satu tempat saja. Di mana harga mahal, maka akan dikirim ke sana. Apabila harga murah, tidak akan dikirim ke sana, namun mencari tempat yang berdagang, itulah pasar. Dalita Reri melaporkan.
5: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Pendengar, SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan berencana menghadirkan menu khas suku Kutai dalam program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan untuk memperkenalkan keberagaman kuliner yang ada di Kalimantan.
5: SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan berencana menghadirkan menu khas suku Kutai dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Langkah tersebut bertujuan untuk memperkenalkan keberagaman kuliner yang ada di Kalimantan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan, Sumari, mengatakan masyarakat suku Kutai juga menjadi salah satu suku yang hidup berdampingan dengan beragam etnis di Kabupaten Nunukan. Karena itu, penyajian menu khas Kutai dalam program MBG menjadi sarana untuk mengenalkan kekayaan kuliner yang ada di daerah.
6: Saya juga senantiasa nanti akan berusaha menampilkan kuliner khas daerah Kalimantan. Nah, ini nanti mungkin ya dalam waktu dekat saya mau berusaha makanan khas Kutai supaya generasi mudanya bisa melestarikan dan mempertahankan ini, bahkan bisa mengembangkan, bisa memperkenalkan lebih jauh.
5: Menurut Sumari, keberagaman etnis tidak hanya dikenali melalui adat dan istiadat, tetapi juga dari kekayaan kuliner yang dimiliki masing-masing suku. Melalui penyajian menu khas dalam program MBG, generasi muda diharapkan dapat lebih mengenal keberagaman kuliner yang ada di Kalimantan.
6: Ya, keragaman etnis ini ya bukan cuma dari sisi budayanya saja, tapi dari sisi kulinernya itu juga dikenal oleh etnis yang lain.
5: Meski demikian, menu khas yang akan disajikan tetap memperhatikan keseimbangan gizi dan kebutuhan nutrisi bagi penerima manfaat. Inovasi menu tersebut tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan gizi yang menjadi tujuan utama pelaksanaan program. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, Kapolres Nunukan menyebut korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kabupaten Nunukan mayoritas berasal dari luar daerah.
5: Kapolres Nunukan AKBP Ruslaini menyebut korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kabupaten Nunukan mayoritas berasal dari luar daerah. Letak geografis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan wilayah ini sebagai pintu keluar masuknya masyarakat dari berbagai daerah termasuk korban perdagangan orang. Menurut Ruslaini, wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan hanya dimanfaatkan sebagai daerah transit dalam praktik perdagangan orang. Namun, kondisi tersebut membuat wilayah Kabupaten Nunukan seolah-olah menjadi daerah pemasok utama korban perdagangan orang.
7: Korban-korbannya ini bukan warga Nunukan, tapi semua dari luar. Karena wilayah kita yang berbatasan langsung dengan Malaysia merupakan pintu masuk. Jadi akhirnya seakan-akan kita inilah yang menjadi pemasok utama korban-korban TPPO ini.
5: Meski demikian, praktik perdagangan orang di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menjadi atensi serius bagi pihak kepolisian. Pengawasan terhadap jalur-jalur ilegal yang rentan dimanfaatkan dalam praktik perdagangan orang perlu terus diperkuat.
7: Karena wilayah kita ini merupakan wilayah perbatasan, wilayah lintas masuk keluar tindak pidana TPPO. Karena pelaku TPPO ini sebenarnya bukan orang Nunukan. Ini merupakan dari orang-orang dari luar Kabupaten Nunukan.
5: Ia menambahkan, pencegahan praktik perdagangan orang tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah. Sinergi berbagai pihak diyakini akan mampu memperkuat upaya pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Polsek Nunukan lakukan pengecekan senjata api dan kendaraan operasional. Kapolsek Nunukan Ibtu D. Barasa menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan pengecekan senjata api dan kendaraan roda 2 dan 4 serta seluruh personil Polsek Nunukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana di Polsek Nunukan siap ketika ada berbagai kegiatan operasional.
8: Sarana prasarana di Polsek itu satu waktu apalnya siap dalam hal kegiatan-kegiatan operasional, siap semuanya. Kemudian dari pengecekan senjata pun lengkap, kendaraan pun R2 R4 juga lengkap, artinya tidak ada kerusakan, tidak ada kendala. Kemudian dari personil juga tidak ada permasalahan-permasalahan yang di Polsek Nunukan begitu.
0: Ketika ditanyakan terkait pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat serta penegakan hukum dan patroli keamanan, ia menyampaikan jika tahun ini lebih dekat lagi kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan. Tidak ada lagi intimidasi, kekerasan, semua pelayanan harus bermasyarakat. Seluruh keluhan-keluhan masyarakat cepat direspon.
8: Ya, selama ini kita sudah kita maksimalkan pelayanan masyarakat dengan humanis, artinya setiap ada pelaporan juga kami cepat respon segera, kan sekarang ada namanya 110, minimal 5 menit kita harus sudah di TKP, paling lambat 5 menit sudah di TKP, namun kadang kendalanya kan juga TKP ada juga dekat, ada jaraknya agak jauh, itu kadang mengingat melihat situasional juga tempatnya kan gitu.
0: Ia juga menambahkan jika selama ini tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat umum turut membantu ketika ada permasalahan di masyarakat. Mereka cepat merespon dalam penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat. Dalita Riri melaporkan.
9: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: BNN Nunukan menyoroti penyalahgunaan narkoba yang masih terjadi di Kabupaten Nunukan. Fenomena tersebut dinilai perlu dievaluasi untuk mengetahui penyebab peningkatan penyalahgunaan narkoba.
10: Pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Nunukan menjadi perhatian BNN Nunukan. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan mencapai 20,42 gram dari sejumlah perkara. Hal ini disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
11: Terkait dengan pemusnahan barang bukti yang kemarin di Kejaksaan, kita melihat fenomena tentang penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Nunukan. Memang dari segi barang bukti, kalau kita lihat itu 20 sekian, itu termasuk golongan kecil sebenarnya.
10: Anton mengatakan masih terdapat pengguna narkoba yang dikategorikan melakukan tindak pidana. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan evaluasi terhadap penanganan penyalahgunaan narkoba di Nunukan. BNN Nunukan juga menilai pemahaman masyarakat mengenai konsep rehabilitasi masih minim. Sosialisasi rehabilitasi terus dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan pengguna narkoba.
11: Saya melihat di dalam itu bahwa ada para pengguna narkoba yang dikategorikan melakukan pidana. Jadi kemungkinan saya melihat perlunya tingkat evaluasi di kita, khususnya di Kabupaten Nunukan, mengapa ini terjadi peningkatan penyalahgunaan narkoba.
10: BNN Nunukan terus menggalakkan sosialisasi mengenai pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Upaya tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam menekan penyalahgunaan narkoba.
11: Karena saya melihat minimnya pengetahuan tentang konsep rehabilitasi. Nah, di sini kita BNN selalu menggalakkan di setiap melakukan sosialisasi, kita selalu mengumumkan rehabilitasi itu perlu dilakukan. Setidaknya mengurangi daya beli dari para pengguna narkoba.
10: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Atlet panjat tebing Nunukan Sabri akan perkuat Pekan Olahraga Provinsi Porprov di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
12: Atlet panjat tebing andalan Nunukan Sabri dipastikan kembali turun gunung untuk memperkuat kontingen Nunukan setelah terakhir kali berlaga di ajang nasional PON Aceh tahun 2024 lalu. Kehadiran Sabri sangat krusial bagi psikologis tim, terutama untuk membakar semangat para atlet junior setelah tahun sebelumnya Nunukan sempat kehilangan salah satu atlet terbaiknya. Atlet senior Sabri yang kaya pengalaman tidak hanya diandalkan untuk mendulang medali, tetapi juga sebagai mentor langsung bagi atlet-atlet muda yang tengah menempa diri. Meskipun berstatus sebagai atlet senior berprestasi, Sabri tetap menjalani program latihan intensif sejak jauh-jauh hari untuk mengembalikan kondisi fisiknya ke level optimal. Ia mengaku proses pengembalian performa sudah berjalan separuh jalan dan terus digenjot mendekati hari pertandingan pada November mendatang. Meski dikenal luas sebagai spesialis di nomor speed, Sabri menyatakan kesiapan untuk tampil habis-habisan di berbagai nomor tanding demi mendongkrak perolehan medali kontingen Nunukan.
13: Saya mungkin nanti rencana kalau diizinkan sama pelatih, mungkin saya main semua nomor. Okay. Ataupun fokusnya nanti tetap di speed rekor, nah, karena memang di situ kan nomor andalannya.
14: Ya, apa yang sebetulnya paling banyak dikeluhkan oleh para atlet?
13: Kalau adik-adiknya sih ya mungkin dari sarana sih, kayak alat-alat panjatnya, dari sepatu. Kalau yang untuk atletnya sih sepatu, harness, sama poin, itu sama tali, tali panjat. Nah.
15: Jika mendapatkan lampu hijau dari jajaran pelatih, ia siap turun di seluruh nomor yang dipertandingkan demi mewujudkan target besar kontingen meraih juara umum. Imin Muslimin melaporkan.
0: Demikian Warta Sepekan kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPCI Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila.
5: Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah, Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat, dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan kali ini di segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, saya Syasha masih menemani Anda. Silahkan

0: Kan untuk Anda yang mau bergabung di 0811-531-1945, Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda, lagu dangdut ya tentunya pendengar ya, hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah saya masih akan bersama Anda. Saya terima penelpon yang masuk. Oh, sempat terputus ya. Silahkan coba bergabung lagi untuk mendengar RRI Nunukan yang tadi sudah mencoba untuk bergabung di Prodangdut ya. Ada Tajudin di Minahasa. Tajudin, boleh bergabung lagi Tajudin. Oke, saya terima. Halo Prodangdut.
1: Halo, selamat siang Mbak Sasya dan saudara kita.
0: Selamat siang Tajudin. Apa kabar hari ini Tajudin?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat jumpa dengan Mbak Sasya.
0: Iya ya.
1: Kan jadi ada kendala-kendala sedikit kemarin kan?
0: Betul. Ya itulah. Karena persiapan RRI Fest tuh kemarin tuh.
1: Iya.
0: Tapi Tajudin ada ucapan gak nih untuk RRI Nunukan di usianya yang menginjak 81 tahun?
1: Iya boleh. Buat RRI, selamat ulang tahun. Selama masih September, masih bulannya belum terlambat.
0: Betul.
1: Selamat ulang tahun ke 81. Semoga makin sukses, makin jaya, makin apa ya, maju. Dan menjadi radio nomor 1 di Indonesia.
0: Amin.
1: Dan untuk di Nunukan ini jadi radio nomor 1 untuk persatunya di radio nomor 1 di Nunukan Kalimantan Utara.
0: Amin. Terima kasih Tajudin untuk ucapannya. Oke deh.
1: Iya, sama-sama Mas Asya.
0: Tajudin, hari ini Tajudin punya tebak-tebakan enggak di Pradangdut?
1: Ada Mas.
0: Oh, ini yang saya tunggu-tunggu. Boleh dong di-share tebakannya.
1: Iya, harusnya sih Mbak Sasya bisa jawab karena kan Mbak Sasya sudah punya pasangan, sudah menikah, harusnya bisa.
0: Iya, coba ya.
1: Iya. Iya. Sebenarnya kalau ini clue-nya ya, kalau ini sebenarnya memang dari clue-nya aja udah nggak disukai, tapi ini yang paling nggak disukai semua pasangan, jadi bukan cuma Mbak Sasya aja mungkin.
0: Okay.
1: Saya pun sendiri kalau seandainya nanti punya pasangan, saya juga nggak bakal suka.
0: Oke. Ya.
1: Curi-curi apa Mbak Sasya yang nggak disukai pasangan? Nah itu Mbak Sasya, gampang kok.
0: Curi yang tidak disukai pasangan.
1: Iya.
0: Curi perhatian, curi curiga. Ini ada ini loh penyiarnya RRI Nunukan dari Pro 2 juga yang mencoba menjawab, katanya curi hati.
1: Siapa tuh Bang? Siapa
0: Bang? Bang Robi.
1: Oh iya.
0: Bener gak?
1: Bener Mas Asya, yang kedua tadi. Benar, yang kedua.
0: Curiga.
1: Iya curiga.
0: Oh, akhirnya ya. Saya bisa menebak teka-teki untuk hari ya, ini.
1: Curiga yang tidak disukai pasangan.
0: Iya.
1: Karena kalau terlalu berlebihan juga udah nggak sehat hubungannya Mas Asya.
0: Ah betul. Saya juga sudah ngerasain sih, sempat curiga-curiga ya. Dan hasilnya malah bikin berantem aja ya.
1: Iya, jadi itu yang jawaban pasnya.
0: Oke deh, makasih ya untuk teka-tekinya hari ini Tajudin.
1: Iya, sama-sama Mbak Sasya.
0: Oke, kalau gitu Tajudin mau request lagu apa nih?
1: Camelia Malik Mbak Sasya.
0: Judulnya?
1: Segudang Rindu ya.
0: Segudang Rindu, oke nanti saya cariin ya untuk Tajudin ya.
1: Iya, makasih Mbak Sasya, selamat bertugas ya, kesehatan, selamat siang. Ya. Makasih Mbak Sasya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tajudin. Tajudin ini pendengar setianya Pro 1 RRI Nunukan dan tentunya Tajudin itu kalau bergabung pasti paling awal. Kecuali kalau dia ketiduran atau mungkin lagi sibuk aja. Kemudian di belakangnya Tajudin ada siapa lagi ini? Halo Pro Dangdut.
2: Halo Prodangdut adalah kita, sayangku yang jauh.
0: Iya Bang Herman, gimana kabarnya hari ini Bang?
2: Yang pasti alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Bang Herman.
2: Kamu, Mbak Sasa sehat juga, saya pasti sehat juga kan?
0: Iya, harus sehat ya.
2: Dengan rahmat kesehatan yang kita raih hari ini, yang kita dapatkan, kita bisa saling komunikasi kan?
0: Ah, betul sekali. Betul, Bang.
2: Karena gitu, saya mau bilang kesehatan itu awal dari segalanya gitu.
0: Awal dari segalanya ya. Itu maksudnya gimana? Segalanya.
2: Apapun proses dalam dunia ini.
0: Oke. Jadi kalau misalnya
2: kesehatan, dibilang kesehatan mahal itu loh.
0: Ah, iya betul. Enggak bisa diukur dengan apapun ya, dengan harta ya. Bang Herman, hari ini maksudnya di bulan ini RRI itu menginjak usia yang ke-81 tahun termasuk RRI Nunukan. Jadi Bang Herman punya harapan apa nih?
2: Oh iya, saya tentang RRI ini sangat besar harapan saya, terutama kan kami masyarakat kelas bawah ini sangat berharap kepada apalagi lembaga penyiaran seperti ini kan gitu. Segala keluhan dan keresahan tentu lewat berita-berita kami harap yang pertama itu lebih akurat lagi, yang lebih tepat lagi kan gitu. Bukan dalam arti selama ini nggak tepat, tapi berita itu tolong ditingkatkan lagi agar dalam istilahnya apa yang tak kami tahu nanti ke depan lebih tahu lagi.
0: Lebih tahu, lebih banyak berarti beragam informasinya ya.
2: Lebih banyak berita-berita yang harus diupdate sama RRI.
0: Oke.
2: Kemudian yang paling penting lagi Mbak Sasa, ini kan ada satu program istimewa sebenarnya, program untuk masyarakat ini.
0: Yeah.
2: Program Halo RRI itu kan program untuk masyarakat yang disediakan RRI untuk kami-kami kan gitu.
0: Iya, yeah, betul.
2: Halo RRI Solusi Bersama itu saya ada melihat, ada mendengar itu di beberapa RRI, tapi harapan saya untuk semua RRI ya, saya tidak mengemukakan satu atau yang lain, karena isinya sama RRI juga kan gitu.
0: Iya.
2: Nah, halo?
0: Iya.
2: Ya harapan saya begini, itu di halo RRI itu, ada beberapa misi masyarakat atau motivasi atau penyampaian dari masyarakat, ada yang tidak terjawab, ada yang tidak terrealisasi.
0: Oke.
2: Nah, itu itu menurut saya kalau bisa tolong disebarkan ke RRI semua ini. Nah, menurut saya itu masyarakat dia kan menyampaikan sesuai dengan harapan.
0: Keluhannya ya, keinginannya.
2: Kalau yang nggak berharap pasti yang nggak menyampaikan gitu.
0: Oke.
2: Nah, apalagi RRI dalam hal itu, ayo kan gitu, apa namanya, ceritakan keluhan Anda, itulah mutunya kan gitu.
0: Iya.
2: Sampaikan kepada kami, jadi kami akan memfasilitasi kan gitu. Jadi ada beberapa item atau ada beberapa pengaduan dari masyarakat yang sampai sekarang nggak terjawab, nggak ada realisasinya. Mau saya jangan gitu dong.
0: Ya. Oke, iya.
2: Mau saya apapun yang dia sampaikan, kalau memang karena RRI ini hadir untuk rakyat, ya silakan saja. Sampaikan saja atau fasilitasi saja.
0: Iya. Yeah.
2: Karena itu harapan dia. Kan gitu. Karena mungkin ada seseorang menyampaikan apakah dia secara kesal, tapi yang pasti penyampaian itu baik kan gitu.
0: Iya, tujuannya bagus gitu ya Bang ya.
2: Enggak juga,
0: enggak
2: juga. Jadi itu harapannya, itu ada beberapa RRI dan itu saya termasuk saya menyampaikan keluhan-keluhan saya sampai sekarang enggak ada terrealisasi.
0: Oh, seperti
2: ya,
0: itu
2: saya
0: ya.
2: Jangan gitu.
0: Karena
2: RRI ini kan apa namanya, solusi bersama, pakat bersama kan gitu.
0: Iya.
2: Di situ sebenarnya Mbak, saya sedikit saya tambah. Di situ sebenarnya tempat harapan yang besar dan tempat bergantung diri, mencurahkan isi hati yang selama ini terganjal kan gitu. Misalnya katakanlah begini. Misalnya hari ini saya contohnya, saya enggak mengibaratkan orang lain. Nanti kalau saya ibaratkan orang lain jadi pertanyaan, nanti jadi nggak ini, nanti kan jadi nggak etis gitu kan. Kenapa harus saya ibaratkan orang lain, kenapa nggak saya aja kan gitu. Saya nggak menyampaikan orang lain, tapi saya ini aja, contoh saya ya. Saya sebenarnya Mbak, saya sangat berkeinginan untuk berbicara dengan Presiden. Nah itu kan harapan yang besar itu. Kira-kira bisa nggak RRI menyampaikan agar saya bisa terkomunikasi dengan Presiden? Atau paling tidak Menteri Dinas Sosial kan begitu. Karena kenapa? Saya ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Apalagi saya ini kan fisik terbatas gitu. Mm-hmm. Mengharap kadang-kadang saya punya pekerjaan yang harus ini secara pemerintah daerah tidak ditolong. Mm-hmm. Sedangkan secara pemerintah daerah dia duduk di tempat.
0: Oke.
2: Mm-hmm. Jadi apakah tidak diam gitu saja? Enggak juga dong. Beranjak naiki walaupun tangga-tangga yang agak sedikit tinggi. Harusnya ya cara naik ke mana?
0: Iya.
2: Oh, itu kan salah satu halo RI ini kan tempatkanlah kami-kami yang ingin menyampaikan sesuatu baik kepada siapa yang diinginkan. Asal jangan bercerita yang lain-lain untuk memojok ini, memojok itu, kita enggak boleh. Tapi sampaikanlah hal yang sesuai dengan keadaan.
0: Oke, dicatat ya masukannya ini ya. Terima kasih banyak loh Bang Herman.
2: Nah itu dia. Harapan saya mudah-mudahan ini bisa memfasilitasi kami setiap menyampaikan bisa ke sana. Ada orang juga yang ke sana, ada juga yang enggak. Kenapa harus ke sana semua kan enggak juga. Enggak juga dong.
0: Oke.
2: Berbicara nilai sehat, Mbak Rista, saya ini ajalah. Karena kita kan berbicara nilai sehat. Jadi coba nanti diputar lagu Roma Irama.
0: Yang mana nilai judulnya? Sehat,
2: nilai sehat dong.
0: Nilai sehat, oke. Makasih ya untuk komentarnya.
2: Kemudian,
0: ya
2: Bang Tajudin, selamat siang Bang Tajudin. Dan juga buat Mbak Sasa, buat Mbak Rista, Bang Rusi, Bang Ade, Bang Robi, salam kenal Bang Robi ya.
0: Oke. Nanti disampaikan.
2: Katanya curi hati
0: Bang Robi.
2: Karena Mbak Sasa dia kenapa dia curiga? Karena setiap suaminya mungkin ada dikedip-kedip mata sama sang cewek lain, mungkin dia itu aja yang hanya dicuriga saja dia. Jadi buatlah curiga kan gitu. Tapi semua itu kita yang mengalami yang sudah berkeluarga ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani rumah tangga yang harmonis dan bahagia.
0: Amin. Gitu. Amin.
2: Ya, itu aja lah Mbak Arista. Yang Pak Petani Milenial juga, Bang Pratama, Palma, Putri, ya, Bang Alimin, juga buat Bu Parija, buat Alimin, di Makassar, di Orang Kupang.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, keseluruhannya ini aja. Oh ya, Bang Kahar ya, biasa Bang Kahar selinggo-senggo.
0: Iya.
2: Terima kasih Bang Kahar. Dan itu aja Mbak. Semoga kita bisa jumpa lagi di hari selanjutnya atau di malam
0: Ruang Rikman. Siap, terima kasih.
2: Oke,
0: ya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Republik Indonesia yang ke-81.
0: Mantap. Oke, itu dia ada Bang Herman. Terima kasih Bang Herman yang ada di Aceh ya, sudah bergabung juga bersama RRI Nunukan. Oke, saya putarkan dulu dua lagu yang tadi sudah di request. Nanti saya akan kembali untuk bersama Anda, pendengar. Tetaplah di Pro 1 RRI Nunukan.

0: Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang. Sementara Bapak...
1: marah-marah mas, bentar aja aku dicuci motor. Dikit aja, nanti aku matikan kerannya.
0: Terus mama.
2: Halo say, tau gak ada gosip? Iya.
1: Ma, kalau cuci piring yang gosip dulu, itu airnya terbuang-buang, mahal bayar air.
0: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
2: Pak, oh pak, mana lagi si bapak tuh, airnya mati bani. Kita mau cuci piring, oh pak.

Halo Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, untuk Anda yang mau bergabung bisa bergabung di 0811-5311-1945. Seperti tadi ada Tajudin, kemudian ada Bang Herman juga yang sudah bergabung bersama RRI Nunukan. Ada banyak lagu-lagu dangdut yang bisa Anda request. Anda mau lagu yang klasik, mau lagu dangdut Melayu atau dangdut terkini juga bisa Anda request. Dan pendengar, saya informasikan untuk Anda ya bahwa kegiatan RRI Fest 2026 untuk RRI Nunukan itu masih ada. Jadi masih tersisa ada kompetisi e-sport ya, untuk tahap berikutnya juga nanti akan dilaksanakan mungkin nanti malam ya. Kembali lagi akan bertanding tim-tim yang sudah lolos di fase malam kemarin, dan tentunya nanti juga akan ada untuk tahap kedua dari Bintang Radio 2026 pendengar. Nanti untuk para peserta akan membawakan lagu daerah pada tanggal 14 September 2026 besok ya. Jadi pastikan Anda untuk selalu mungkin bisa memantau media sosial RRI Nunukan. YouTube kami punya RRI Nunukan, kemudian TikTok RRI Nunukan juga, kemudian untuk fanpage FB LPP RRI Nunukan, FB-nya RRI Nunukan, TikTok juga RRI Nunukan. Pantau terus untuk kegiatan-kegiatan RRI Nunukan yang tak kalah seru pendengar ya. Dan pendengar RRI Nunukan, untuk selanjutnya saya punya lagu dari Bunda Inul Daratista dengan Mawar Putihnya. Dua lagu yang sudah direquest oleh Tajudin dan juga Bang Herman tadi sudah saya hadirkan ya ke ruang dengar Anda.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
3: Boleh, Mbak.
2: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
3: Baik, Mbak.
2: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya Pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
3: Oke Mbak.
2: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
3: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
2: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
3: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
2: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
3: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

0: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylen yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylen. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Sceflera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap tricoloreotilene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar RRI Nunukan, untuk informasi berikutnya saya hadirkan bagi Anda bahwa turnamen Mobile Legends dalam rangkaian RRI Fest 2026 di Kabupaten Nunukan sudah dimulai kemarin malam ya, malam Minggu, dan kompetisi ini diselenggarakan oleh RRI menjadi salah satu kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia untuk tim yang lolos luar biasa di malam kemarin ya. Karena kegiatan tersebut diikuti sebanyak 16 tim dari berbagai instansi vertikal di Kabupaten Nunukan. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen tersebut juga diharapkan bisa menjadi ruang bagi para peserta untuk mempererat kebersamaan. Nah, pendengar, kalau tadi ada lagu dari Romy Putra dengan Bidadariku, selanjutnya kita akan menuju ke mana lagi ya? Ah, ini deh, saya hadirkan lagunya Ridho Roma ya dengan judul Kerinduan. Thank you.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPCP Nunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah

berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, masih di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kepala RRI Nunukan, Bapak Fayakun, menekankan agar seluruh peserta untuk kompetisi e-sport ya dapat menjaga solidaritas selama pertandingan. Menurutnya, euforia setelah memenangkan pertandingan itu merupakan hal yang wajar, tetapi tetap harus diiringi dengan sikap saling menghargai antar peserta. Ia juga mengatakan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi semata, melainkan sarana untuk mempererat silaturahmi yang menjadi tujuan utama. Meski demikian, turnamen ini juga menjadi wadah bagi para peserta untuk mengasah dan mengembangkan bakat di bidang e-sport. Dan Bapak Fayakun juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim yang telah berpartisipasi. Keikutan serta para peserta menjadi bentuk dukungan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, gimana nih? Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Duh, nyari uang di mana ya?
1: Kenapa, Lin? Gelis lagi itu. Ada yang sakit.
0: Ra, aku bisa pinjam uangmu kah?
1: Bisa, Lin. Berapa?
0: 1 juta, Ra. Aku butuhnya sekarang.
1: Aduh, kalau 100 ribu aku punya, Lin. Tapi kalau 1 juta, maaf. Aku juga belum gajian nih. Emang kau pakai untuk apa?
0: Aku mau bayar pinjolku, Ra. Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Tapi aku belum punya uang untuk bayar.
1: Hah? Kamu pakai pinjol, Lin? Lin, ternyata kamu korban iklan juga ya?
0: Terus sekarang gimana dong, Ra? Kan waktu itu aku butuh uang dan lewat pinjol. Aku bisa dapat uang dengan mudah dan cepat untuk selesaikan masalahku. Tapi gimana ya, Ra? Aku malah dapat masalah lagi karena belum punya uang mau bayar tagihanku. Tolong aku dong, Ra.
1: Lin, memang aplikasi pinjol bisa menyelesaikan sedikit masalahmu. Tapi jangan lupa, dengan kamu membuka ruang untuk pinjol, secara langsung kamu malah membuat masalah baru di hidupmu, Lin.
2: Waspada dan hati-hati dengan jasa pinjaman online. Jangan mudah percaya dengan iming-iming mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan limit yang tinggi.

Erupsi merupakan proses aktivitas dari gunung aktif atau gunung berapi dalam mengeluarkan material bumi atau isi perut bumi yang diikuti dentuman suara yang cukup kuat yang menyebar ke atmosfer dan permukaan bumi. Material yang dikeluarkan pun bermacam-macam, mulai dari batu besar dan kecil, kerikil, lava panas, dan lahar, serta asap hitam. Gunung yang erupsi juga mengeluarkan zat gas seperti karbon dioksida, klorida, uap air, asam sulfida, dan asam sulfat. Menurut jenisnya, erupsi gunung berapi juga digolongkan menjadi beberapa klasifikasi, seperti berdasarkan kekuatan letusan gunungnya, berdasarkan proses keluarnya material, berdasarkan tekanan gas, dan berdasarkan kekentalan serta kedalaman magma.

0: Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, akhirnya saya Syasha sudah tuntas menemani Anda di sore hari ini. Di siang hari ini maksud saya, jelang sore, dan setelah ini ada rekan saya Rista yang akan menemani Anda di Nunukan sore ini. Anda tentunya akan ditemani dengan lagu-lagu asyik ya, hingga malam hari nanti pendengar, dan juga rangkaian informasi yang disajikan untuk Anda di setiap harinya. Dan pendengar, saya Syasha yang bertugas mengucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hello Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Halo pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, selamat sore. Kali ini Anda akan ditemani oleh Rista dalam program Nunukan Sore ini, edisi hari Minggu 13 September 2026. Selamat sore, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan pendengar, untuk nanti kurang lebih sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan berbagai informasi yang menarik dan pastinya lagu-lagu yang asik banget untuk menemani Minggu sore Anda hingga nanti malam ya. Oh ya, ngomong-ngomong nanti malam itu akan ada semifinal nih, perempat final. Perempat final pertandingan e-sport di kantor RRI Nunukan. Siapa tahu ada yang tertarik buat nonton, boleh banget langsung ke sini aja. Terus juga nanti malam masih akan ada stand UMKM ya. Jadi bisa sambil nongkrong, sambil jajan, sambil nonton pertandingannya. Asik banget ya. Oke, kalau gitu pendengar, untuk lagu pertama kami hadirkan untuk Anda ada dari Mata, Jatuh Cinta Lagi.

Oke pendengar, ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan bersama Rista dan juga tim Nunukan sore yang bertugas hari ini. Menurut Anda gimana nih pendengar? Kalau ngomongin soal cuaca sore ini, saya rasa ini sepertinya lebih panas ya daripada kemarin. Kalau kemarin itu kadang-kadang masih ada awannya atau nggak seterik sekarang. Kalau ini tuh kayak terik banget ya. Sampai-sampai tadi saya harus pakai ini nih, kacamata hitam nih buat melindungi mata supaya tidak silau banget gitu. Kalau misalnya pendengar juga harus ada aktivitas di luar ya di hari Minggu ini, jangan lupa untuk perlindungan dirinya ya. Soalnya kalau saya sih misalnya terpapar matahari terlalu lama nih, ini dalam konteks mata ya, itu saya tidak nyaman, rasanya kadang tuh perih atau nanti tuh matanya bisa merah karena langsung tersorot matahari terus. Makanya akhirnya biasanya sih hanya dengan menutup kaca helm saja, soalnya kaca helm saya juga sudah gelap. Tapi entah kenapa hari ini rasanya seperti kurang gitu, jadi harus ada perlindungan double pakai kacamata hitam. Nggak exactly hitam sih, karena kacamata saya tuh warnanya coklat, saya lebih suka pakai kacamata warna coklat dibandingkan hitam, meskipun sebenarnya oke-oke aja, cuman lagi suka aja gitu. Dan perlu disyukuri juga mungkin ya, dengan cuaca yang terik seperti hari ini, menjadi apa ya, untuk yang punya agenda jadi lebih bisa mengatur waktunya, nggak perlu repot pakai jas hujan ya, terutama yang pakai kendaraan roda dua. Kemudian yang punya cucian juga bisa kering, mungkin ada yang jemur rumput laut juga mungkin ya, yang kemarin-kemarin lumayan sering hujan, hampir setiap hari hujan meskipun cuma sebentar. Jadi mungkin sekarang memang giliran kita dapat panas dulu nih, jadi biar imbang gitu. Oke, dan saya kayaknya udah lama ya tidak mengingatkan Anda untuk mengkonsumsi air putih nih. Kayaknya udah lama banget nih saya nggak ngingetin. Soalnya biasanya kan hampir setiap siaran itu saya selalu mengingatkan ya, untuk pendengar siapapun Anda, dimanapun Anda berada, baik yang saat ini lagi mendengarkan di Nunukan, Sebatik, Krayan, sekitarnya, kemudian di luar Nunukan atau di luar Indonesia sekalipun, itu jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih ya pendengar. Soalnya air putih itu penting banget buat tubuh kita. Tubuh kita itu butuh air. Air putih itu tidak sama dengan minuman seperti teh, kopi, itu beda. Jadi nggak masalah, Anda tetap bisa minum teh, kopi, dan minuman berasa-rasa lainnya, tapi jangan sampai air putihnya ketinggalan. Jadi jangan lupa ya, untuk selalu menghidrasi tubuh kita supaya kita itu tidak dehidrasi. Terus juga air putih itu berpengaruh ke kulit juga ya. Kadang kulit itu kan terlalu kering, itu bisa jadi salah satu tanda dehidrasi gitu. Kurang hidrasi kan kulitnya jadinya kalau misalnya kita minumnya sangat amat kurang. Makanya nih saya ingetin lagi, mungkin sudah sekian lama ya saya tidak membahas soal air putih ini. Kenapa sih, mungkin ada yang bertanya-tanya ya di antara Anda mendengar, kenapa sih selalu membahas soal air putih gitu. Selain memang saya kebetulan dibiasakan juga dari kecil tuh untuk minum air putih ya, karena memang itu menurut saya informasi yang terdengar kecil, terdengar sepele, tapi sebetulnya itu penting buat kesehatan kita. Jadi makanya saya berusaha untuk mengingatkan supaya siapa aja, siapa tahu kalau ada yang sedang mendengarkan saat ini jadi ingat, oh iya saya belum minum air putih hari ini. Siapa tahu ada yang kayak gitu ya setelah saya membahas soal ini gitu. Oke, pendengar tetap bersama kami ya. Nanti ada satu informasi, sebetulnya beberapa informasi sih yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mungkin kita nanti akan mengawali dari rubrik olahraga ya. Kayaknya asik kan minggu-minggu sore gini kita bahas soal olahraga. Nanti mungkin olahraganya gak cuman soal bola aja ya. Kan biasanya memang sih banyak yang fans bola, tapi mari kita coba cari informasi olahraga di bidang lainnya selain sepak bola. Tapi nanti tetap ada informasi soal bola yang akan kami sampaikan, khususnya tentang jadwal lengkap Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah yang satu ini pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
0: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Dan tadi sudah saya spill dikit ya, ada informasi yang mau kami hadirkan untuk Anda, yaitu tentang jadwal lengkap Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura, Malaysia, dan Bangladesh pada fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia menjadi tuan rumah turnamen yang seluruh pertandingannya digelar di Jakarta dan Bandung. FIFA telah merilis jadwal resmi FIFA ASEAN Cup 2026 pada Selasa lalu. Turnamen divisi pertama tersebut diikuti 8 negara yang terbagi dalam 2 grup. Indonesia tergabung di grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Sementara grup B dihuni Thailand, Filipina, Vietnam, dan Pakistan. Seluruh pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung di Indonesia. Venue yang digunakan yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat Bandung. Tim Indonesia akan menjalani seluruh pertandingan fase grup di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana laga pertama mempertemukan Indonesia dengan Singapura pada 25 September 2026. Nah, ini pendengar jadwal Timnas Indonesia ya di FIFA ASEAN Cup 2026, yakni yang pertama di hari Jumat 25 September 2026, Timnas Indonesia melawan Singapura pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau 21 waktu Indonesia Tengah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian pertandingan kedua ada di hari Senin 28 September 2026 di mana Indonesia akan melawan Malaysia pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau 21 waktu Indonesia Tengah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Diikuti pertandingan selanjutnya di hari Kamis 1 Oktober 2026. Timnas Indonesia akan melawan Bangladesh pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, jika berhasil nih melaju ke pertandingan perebutan posisi, laga akan digelar pada Senin 5 Oktober 2026. Perebutan tempat ketiga dijadwalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, sedangkan final berlangsung pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kedua pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasil fase grup akan menentukan tim yang berhak melanjutkan perjuangan menuju perebutan gelar juara FIFA Asian Cup 2026. Nah, pendengar, kalau Anda mau baca infonya lagi, mau mencatat kembali ya jam-jamnya, kemudian tanggalnya, ini boleh banget Anda bisa mampir ke laman rri.co.id, bisa menuju ke rubrik olahraga, kemudian bisa scrolling dicari informasinya, atau bisa juga dengan memasukkan kata kunci di pencarian ya, misalnya sepak bola FIFA ASEAN Cup 2026. Nanti informasi terkait FIFA ASEAN Cup 2026 akan muncul di beranda Anda. Oke, pendengar, nanti setelah ini masih kami hadirkan informasi olahraga, tapi kali ini bukan dari sepak bola lagi ya. Kita geser ke otosport. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya untuk Anda.

0: Tahukah Anda kerugian akibat merokok? Kebanyakan manusia dewasa di muka bumi ini tahu bahwa merokok membahayakan hampir semua organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit dan mempengaruhi kesehatan perokok secara umum. Bila kamu berhenti merokok, manfaatnya dapat kamu rasakan secara langsung maupun jangka panjang bagi kamu maupun orang yang kamu cintai. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok, karena pada setiap bungkus rokok kini terdapat peringatan wajib dari pemerintah, di mana merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya, sampai sudah terlambat ketika kamu diponis mengidap salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker paru pada pria disebabkan oleh merokok. Untuk wanita, kisarannya mencapai 80%. Risiko kematian karena kanker paru 23 kali lebih tinggi pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok dibandingkan pada mereka yang bukan perokok. Riset menunjukkan bahwa bukan perokok yang tinggal bersama seorang perokok memiliki risiko 24% lebih tinggi untuk mengidap kanker paru dibandingkan bukan perokok pada umumnya. Selain menyebabkan kanker paru, perokok juga menyebabkan kanker kantung kencing, rongga mulut, paring, pita suara, esofagus, serviks, ginjal, pankreas, dan perut. Ingin tubuh sehat? Berhenti merokok.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.
1: Suamiku, udah pulang. Kamu udah makan?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
1: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
2: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
1: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya, Dek. Hati-hati di jalan ya.
1: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
5: Pro 1 RRI Nunukan. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda dari dunia otosport, di mana George Russell mengeluhkan ban cepat aus di sirkuit Madrid. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas pertama GP Spanyol di sirkuit Madrid Jumat 11 September 2026. Namun pembalap Mercedes itu mengeluhkan kondisi trek yang membuat ban cepat mengalami degradasi. Russell menyampaikan kekhawatiran tersebut setelah berpikir kondisi ban selama FP1. Nah, meski demikian, Russell memperkirakan degradasi ban akan membaik ketika balapan berlangsung di hari Minggu. Namun ia menyebut La Monumental tetap menjadi tantangan besar bagi kondisi ban. Tikungan 12 atau La Monumental memiliki kemiringan hingga 13,5 derajat. Kondisi tersebut membuat ban menerima energi besar saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Wakil Kepala Tim Mercedes, Bradley Lord, turut menyoroti temperatur ban di tengah kondisi lintasan Madrid. Menurutnya, Madrid hanya memiliki dua trek lurus sehingga ban terus bekerja keras. Kondisi tersebut membuat ban jarang mendapat jeda untuk mendingin setelah melewati banyak tikungan. Dan itu informasinya pendengar ya, untuk George Russell yang mengeluhkan ban cepat aus di sirkuit Madrid. Kita tunggu ya hasil pertandingannya seperti apa di hari Minggu ini. Kalau dari informasi yang barusan saya hadirkan, ini pertandingannya di hari Minggu ya. Jadi kita tunggu informasinya. Semoga ada nanti kalau sudah ada update. Ini kan kebetulan saya juga melansir dari laman rri.co.id ya. Jadi nanti semoga kalau sudah ada update pasti kami sampaikan, kami hadirkan informasinya ya, terutama untuk penggemar Formula One. Dan mendengar, ngomong-ngomongin soal Madrid, kayaknya seru juga ya kita cari tahu emang kayak apa sih, kayak apa sirkuit dari Madrid ini, yang mana dia sirkuit baru Formula One untuk GP Spanyol 2026 di Madrid. Jadi mungkin Anda yang penggemar nanti bisa dilihat juga ya artikelnya di RRI.co.id, karena di sini sudah ditampakkan juga peta lintasan Madrid-nya seperti apa. Jadi lebih ada gambaran lagi gitu. Tapi nanti setelah ini akan saya hadirkan untuk Anda informasinya ya, mengenai Madrid yang mana menjadi sirkuit baru Formula One untuk GP Spanyol 2026 di Madrid.

0: penjara paling aman di dunia di mana melarikan diri adalah hal yang mustahil. Nomor 3, penjara Fushu. Jika kalian mencoba melarikan diri dari penjara Jepang ini, Anda akan menghadapi hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai balasannya. Selain itu, semua peluang untuk melarikan diri dibatalkan oleh detektor gerakan dan sistem keamanan lainnya. Ancaman isolasi di dalam sel membuat para narapidana enggan untuk mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika.
1: Saatnya kentongan. Sebanyak 72% permukaan bumi ditutupi oleh air. Sekilas terkesan banyak ya. Namun dari keseluruhan air di bumi, hanya 3% yang berupa air tawar yang dapat dikonsumsi makhluk hidup. Sementara sisanya adalah air asin. Untuk itu, bijaklah menggunakan air. Sebab air adalah karunia bagi kehidupan dan menentukan kelangsungan seluruh makhluk hidup di muka bumi.

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.
2: Oke pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan sore ini. Dan untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar, yaitu mengenal Madring, sirkuit baru Formula One untuk GP Spanyol 2026 di Madrid. Madring akan menjalani debut sebagai tuan rumah Formula One Grand Prix Spanyol 2026 pada 11 hingga 13 September 2026. Wow, hari ini ya berarti. Ya, tadi kan sudah sempat di informasi sebelumnya mengenai George Russell itu kan diberitahukan bahwa pertandingannya memang dilaksanakan hari Minggu ini 13 September 2026. Dan sirkuit sepanjang 5,414 km itu menawarkan 22 tikungan, lintasan hybrid serta karakter balap yang berbeda. Madring memiliki 57 putaran dengan total jarak balapan mencapai 308,399 km. Sirkuit tersebut belum memiliki catatan lap tercepat karena baru pertama kali digunakan dalam kalender Formula One. Meski Madring baru hadir di tahun ini, Madrid memiliki sejarah menjadi bagian dari perjalanan Grand Prix Spanyol. Ibu kota Spanyol pertama kali menggelar balapan tersebut pada 1968 di sirkuit Jarama. Jarama berada sekitar 30 km di utara Madrid dan sebelumnya bergantian menjadi tuan rumah bersama Montjuïc di Barcelona. Insiden tragis di Montjuïc membuat Madrid menjadi tuan rumah permanen dari 1976 hingga 1979, kemudian kembali pada 1981. Lintasan Madring menggabungkan jalan raya dan bagian permanen di sekitar IFEMA Madrid serta Valdebebas. Balapan dimulai dengan lintasan pendek menuju tikungan 1, kemudian berlanjut ke trek lurus terpanjang menuju ke tikungan 8. Nah, inilah pendengar, kalau Anda ingin tahu seperti apa peta lintasan Mandring, Anda bisa mengakses di rri.co.id ya. Di sini dijelaskan juga ada zona straight mode misalnya, atau overtake mode, dan lain sebagainya. Ada di sini ya pendengar, bisa dicek. Supaya lebih jelas lagi seperti apa sih lintasannya, ada 22 tikungan nih yang bisa Anda cek ya. Jadi otomatis lebih ada gambaran lagi, lebih tervisualisasi seperti apa. Dan ngomong-ngomong, ini jadwal GP Spanyol 2026 di sirkuit Mandring itu sudah dilakukan sejak hari Jumat ya. Hari Jumat 11 September itu mereka latihan bebas, kemudian di hari Sabtunya ada latihan bebas dan juga kualifikasi. Dan untuk hari ini di hari Minggu, balapannya akan berlangsung pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau 21 waktu Indonesia Tengah. Wow, excited banget ya ini, yang terutama penggemar balap apa nih, Formula One GP Spanyol 2026. Nantikan pertandingannya, dan juga pasti nanti kalau sudah bertanding akan ada informasi lanjutannya ya, update informasi soal hasil pertandingannya seperti apa, nanti pasti kami sampaikan juga untuk Anda pendengar. Oke, kalau gitu sebelum saya putarkan lagi lagu untuk sore hari ini, saya mau mengajak Anda untuk selalu mengupdate informasi di portal resmi kami rri.co.id, atau bisa juga di aplikasi RRI Digital. Aplikasinya bisa Anda install dan download secara gratis, pendengar. Tinggal masuk ke Google Play Store aja atau App Store, nanti Anda bisa cari aplikasi RRI Digital. Enak banget kalau lewat aplikasi ataupun lewat website, itu Anda bisa membaca berita sembari mendengarkan siaran nih. Dan siarannya nggak harus siaran RRI Nunukan loh. Anda bisa juga mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia, tidak terbatas jarak. Wah, asik banget ya. Yang belum pernah coba, silakan dicoba biar tahu kayak apa sih kerennya aplikasi RRI Digital itu, atau seberapa asiknya menjelajahi portal rri.co.id. Biar gak penasaran, langsung dicoba aja ya pendengar. Oke, kalau gitu saya hadirkan lagu untuk Anda kali ini dari Afgan, Panah Asmara.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health
1: yang lemah banget,
0: ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja,
0: semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
4: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Oke, pendengar, dari berita olahraga kita geser yuk. Kita bahas ke berita hiburan ya. Nah, pendengar tahu nggak kalau ternyata ini Abdul and the Coffee Theory sambut 20 tahun berkarya lewat EP One Day in Tokyo. Wah, ini siapa nih? Ada nggak penggemar atau casual listener dari Abdul and the Coffee Theory? Ini pasti happy banget ya. Akhirnya mereka ngeluarin lagi nih berkarya lewat EP One Day in Tokyo. Dua dekade perjalanan bermusik Abdul and the Coffee Theory memasuki babak baru. Menjelang perayaan 20 tahun berkarya pada 2027 mendatang, Abdul bersama label Ave Records mempersembahkan rangkaian karya terbaru dalam format extended play atau EP bertajuk One Day in Tokyo. Lebih dari sekedar proyek untuk menandai perjalanan panjang sebuah nama di industri musik Indonesia, One Day in Tokyo menjadi cara Abdul and the Coffee Theory melihat kembali berbagai kisah tentang cinta dan kehidupan. Di saat yang sama, rangkaian karya ini juga membawa sebuah pesan sederhana yang terasa semakin penting bagi banyak orang saat ini, yaitu tentang kebahagiaan. Rangkaian tersebut dibuka dengan single One Day in Tokyo yang dirilis pada 28 Agustus 2026. Lagu ini menjadi kelanjutan dari kisah romantis yang sebelumnya diperkenalkan melalui lagu Mima. Jika Mima menjadi bagian dari cerita cinta yang pernah dimulai, One Day in Tokyo membawa kisah tersebut menuju perjalanan berikutnya. Ada harapan, perjalanan, serta kemungkinan untuk kembali menemukan kebahagiaan bersama seseorang yang memiliki arti penting. Ada hal berbeda yang ditawarkan Abdul and the Coffee Theory dalam proyek terbarunya. Untuk pertama kalinya, mereka menerapkan konsep estafet release, yakni setiap lagu dalam EP akan dirilis secara bertahap dengan jarak sekitar 2 minggu. Strategi tersebut memberikan kesempatan bagi setiap lagu untuk memiliki ruang dan cerita masing-masing. Pada saat yang sama, perilisan secara bertahap juga membangun perjalanan menuju EP secara keseluruhan. Jadi nih, pendengar, setelah One Day in Tokyo, rangkaian karya ini akan dilanjutkan dengan sejumlah single lainnya. Pada September 2026, Abdul and the Coffee Theory akan merilis Jangan Jahat dan Lollipop Love. Sementara pada Oktober 2026, giliran Putar Balik dan Hanyaku yang akan melengkapi rangkaian tersebut. Jadi kelima lagu itu nantinya jadi satu kesatuan dalam EP One Day in Tokyo, sekaligus merepresentasikan perjalanan musikal dan emosional Abdul and the Coffee Theory dalam menyambut dua dekade eksistensinya. Wow, keren banget ya nih. Jujur saya sebenarnya memang belum mendengarkan nih ya. Yang sudah rilis single One Day in Tokyo ini saya belum dengerin. Tapi kayaknya habis ini harus banget sih saya coba denger ya lagu barunya, karya barunya Abdul and the Coffee Theory. Apalagi nanti tiap 2 minggu update lagi gitu ya. Jadi di September nih ada juga update kan Jangan Jahat dan juga Lollipop Love. Kayaknya bakalan seru banget sih ini. Ada gak ya pendengar yang sudah mendengarkan karya terbaru Abdul and the Coffee Theory? Boleh dong bagi-bagi informasinya. Tapi kalau misalnya belum ya, yuk kita dengerin bareng-bareng ya. Kayaknya kalau Abdul and the Coffee Theory sih bakalan asik banget lagunya ya. Dipasang di mobil, didengerin pas mau tidur atau ketika beraktivitas biasa di rumah, pasti masuk-masuk aja, cocok-cocok aja lagunya. Oke pendengar, itu tadi informasinya bahwa Abdul and the Coffee Theory sambut 20 tahun berkarya lewat EP One Day in Tokyo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Anda? Kalimantan Utara menjadi habitat hidup beberapa hewan langka di dunia, termasuk diantaranya gajah Kalimantan yang hingga kini masih hidup di kawasan hutan Nunukan. Gajah Kalimantan merupakan gajah asli Pulau Kalimantan yang memiliki subspesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerja sama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.
1: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
8: Sembilan enam koma tiga. Pro satu Nunukan.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: utara Indonesia, tepat di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, berdiri megah sebuah simbol kebanggaan masyarakat, Masjid Islamic Center Nunukan. Bukan sekedar tempat ibadah, namun menjadi ikon religi, pusat kegiatan keagamaan, sekaligus wajah terdepan Indonesia yang memancarkan nilai-nilai keislaman yang damai, indah dan menjejukkan. Kemegahannya tak hanya terlihat dari arsitektur, namun juga dari denyut aktivitas religius yang terus hidup di dalamnya. Allahu Akbar. Masjid Islamic Center Nunukan kini menjelma menjadi pusat kegiatan umat. Berbagai agenda besar keagamaan rutin digelar, mulai dari musabakah tilawatil Quran, tablik akbar, hingga kajian keislaman yang menghadirkan para ulama dan tokoh agama. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan, Ustadz Haji Harun Zain menyampaikan, masjid ini juga menjadi ruang spiritual yang terbuka bagi siapa saja, termasuk para musafir yang datang dari berbagai daerah, bahkan lintas negara.
1: Melihat kehadiran Islamic Center di Kabupaten Nunukan, ya.
2: Saya kira Islamic Center ini sesungguhnya tinggal masyarakat yang harus memaksimalkan fungsinya, ya. Islamic Center ini, artinya ini kita bersyukur kepada Allah bahwa kita sudah punya ikon. Sebagai umat Islam sudah ada ikonnya di Nunukan, tinggal kita bagaimana memakmurkan ini masjid Islamic Center ini. Bentuk-bentuk kegiatan, saya dulu pernah punya rencana begini, artinya semua ormas Islam itu Kesra kumpulkan, dikumpulkan oleh Kesra, kemudian membuat program bersama. Artinya semua ormas yang ada bagaimana dia sentralkan programnya, kegiatannya di Islam Center sehingga betul-betul makmur ini masjid. Meskipun masih jauh dari masyarakat, lingkungan masyarakat kita masih jauh. Tetapi kalau umpama kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ormas-ormas ini secara bergilir, bergantian satu bulan itu tidak akan pernah sepi daripada kegiatan. Tetapi ini harus disatukan oleh pemerintah, gitu. Sehingga program ini kita bentuk yang bersama-sama, duduk bersama, pikirkan bersama, kemudian bagaimana kita aplikasikan bersama dalam rangka memakmurkan masjid. Ini masjid luar biasa, gubernur saja mengakui keindahan masjid kita ini, Islamic Center kita ini. Oleh karena itu ini satu kebahagiaan. Nah, kemudian kita berharap juga Bupati pengganti Basri itu dia bagaimana membuat ikon juga yang punya nilai sejarah nantinya. Gitu? Ini punya nilai sejarah, Pak. Nah, sekarang bagaimana pemerintahan yang sekarang agar supaya ini betul-betul bisa termakmurkan dengan baik. Nah, Kesra ini yang harus berperan penting untuk bersama-sama duduk dengan para ormas-ormas ini agar supaya ini bisa makmur.
1: Kalau Anda sendiri melihat selain daripada Islamic Center, kira-kira apa saja kira-kira yang lain yang bisa dijadikan objek wisata religi Ramadan?
2: Kalau untuk religi Ramadan, saya kira begini, untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan masyarakat khususnya dalam bulan Ramadan ini, kira-kira apa yang bisa membangun motivasi kita dalam urusan ibadah ini? Pertama, yang harus kita bangkitkan bagaimana konsistensi masyarakat ini dalam mengawali Ramadan. Jadi awal Ramadan ini jangan sampai itu hanya euforia, saya sebutnya begitu. Artinya di awal Ramadan okelah seperti itu, tetapi di akhir Ramadan tidak seperti itu. Oleh karena itu, di Ramadan ini yang akan Anda angkat, itu seperti kegiatan-kegiatan di masjid-masjid besar, taruhlah Ismail Center, kemudian Masjid Al-Mujahid, Al-Mutakin, dan seterusnya itu, sehingga dia merupakan sesuatu yang bisa membanggakan kita bersama.
0: Imam Besar Islamic Center Ustadz Sari Fadli menambahkan, pihaknya akan berusaha menjadikan masjid ini sebagai tempat yang nyaman untuk beribadah dan belajar. Selain sholat berjamaah, pihaknya juga aktif mengadakan kajian, pendidikan Al-Quran dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.
3: Apakah Islamic Center sudah jadi wisata religi? Setiap kegiatan keagamaan Islam dilaksanakan di sana, jadi masyarakat tidak perlu pencar-pencar langsung ke sana semuanya.
4: Ayo, Pak Ustadz. Yang pertama, terima kasih atas perhatiannya terhadap Islamic Center. Islamic Center itu kan menjadi ikonnya Nunukan. Sehingga kalau tamu datang dari luar, itu kayaknya tidak ke Nunukan kalau belum datang ke Islamic Center. Karena Islamic Center Nunukan itu termasuk ya mega ya kalau untuk di Talipal, Kalimantan Utara. Tapi memang konsepnya setahu saya dulu bahwa Islamic Center itu tidak hanya tempat ibadah,

0: Tapi memang juga di situ rencana awalnya yang setahu saya ya ke arah lautnya itu jadi apa namanya ya master plan-nya itu untuk di depannya itu sebenarnya arah laut itu karena dulu waktu itu masanya kepala IPU-nya Pak Sofian, ya Pak Sofian itu di master plan-nya itu di depan itu ada menjulur ke laut ya itu dibuat semacam jembatan tapi wisata kulinernya artinya di situ ada wisata kulinernya sehingga tempat ibadahnya kemudian view-nya juga Islamic Center. Setahu saya dulu begitu. Kemudian kan memang di sebelah arah laut itu ya di sebelah arah apa tuh utara ya dari Islamic Center itu rencana kan mau dibangun pesantren tahfiz. Artinya sehingga santri itu tinggal melaksanakan ibadah di masjidnya, kemudian pesantren tahfiznya sudah ada di situ. Cuman ini kan ranahnya ranah pemerintah. Ya, mudah-mudahan ada perhatian pemerintah untuk mewujudkan itu sehingga Islamic Center itu betul-betul menjadi tempat di mana umat Islam bisa tidak hanya menjalankan ibadahnya, tapi sekaligus juga menjadi tempat di mana mereka bisa menjalankan wisata religinya, kan seperti itu. Tentu harapan kita ke depan seperti itu, tapi memang ini memerlukan proses yang tidak mudah karena banyak infrastrukturnya mungkin yang perlu disiapkan oleh pengelola Islamic Center.
1: Bagi masyarakat Nunukan, kehadiran masjid ini membawa kebanggaan tersendiri. Ilyas, salah satu warga merasakan langsung manfaatnya.
2: Bagaimana Anda melihat keberadaan Islamic Center Nunukan sebagai pusat peribadatan umat muslim di Nunukan ini?
3: Ya, saya sebagai warga Nunukan sangat mengapresiasi sekali keberadaan Islamic Center ini sebagai ikon juga, sebagai ikon warga muslim, umat Islam di Nunukan, dan sebagai juga wisata religius. Cuma ya, kalau bisa hari-harinya, hari-hari bukan hanya kegiatan-kegiatan aja yang bersifat mengundang tamu dari luar, tapi untuk sholat lima waktu bisa masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar untuk mengisinya.
1: Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Nita, di mana kegiatan seperti tablik akbar atau pengajian, mereka akan selalu datang. Anak-anak juga bisa belajar agama dan menjadi pusat kegiatan umat.
4: Ibu, bagaimana perasaan Ibu kalau di dalam Masjid Islamic Center ini dan waktu melaksanakan sholat Idul Fitri?
5: Kalau sudah di dalam sini mas, rasanya itu masalah kerjaan, masalah di pasar, masalah di rumah, semuanya jadi hilang. Karena di sini adem sekali, bukan cuma karena ada AC-nya, tapi suasananya itu yang membuat kita merasa kecil di hadapan Allah. Dan kami bangga punya masjid secantik ini di ujung negeri. Dan kemarin waktu sholat Idul Fitri di masjid ini ribuan warga datang dan sampai di halaman depan masjid.
1: Dukungan terhadap pengembangan wisata religi ini juga datang dari legislatif. Salah satu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, menyebut bahwa keberadaan Masjid Islamic Center memiliki nilai strategis.
6: Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, tentunya hal utama yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana menginventarisir objek-objek wisata yang ada sehingga bisa menarik para wisatawan lokal maupun dari luar daerah untuk datang ke sini sehingga pendapatan asli daerah itu dapat meningkat.
7: Jadi memang ini adalah sebuah langkah yang penting harus kita lakukan terkait ada dengan bagaimana upaya dari pemerintah untuk penyediaan sarana-sarana wisata. Sarana wisata itu ada dua fungsinya. Yang pertama adalah tentunya adalah sebagai sumber PAD ketika nanti ada distribusi masuk ke daerah wisata itu. Yang kedua adalah meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Semakin banyak ruang publik, semakin banyak ruang pariwisata, maka itu bisa menurunkan ketegangan dari masyarakat dan itu bisa menurunkan angka kejahatan. Ini berdasarkan sebuah survei. Nah, oleh karena itu yang baru-baru ini ketika pernah kami dari Komisi 2 mengadakan rapat dengan dinas terkait ya, dinas pariwisata. Salah satu yang kita usulkan adalah yang pertama adalah tentunya bagaimana dinas terkait ini melakukan inventarisasi seluruh sumber-sumber atau potensi-potensi pariwisata dan cagar budaya. Nah, kemudian yang kedua adalah tentunya secara bertahap memfokuskan menyelesaikan satu persatu agar kemudian ada secara real kelihatan hasil kerja daripada dinas itu mana sarana-sarana yang tentunya yang lebih prioritas untuk dinikmati atau diadakan supaya masyarakat langsung menikmatinya.
1: Dan Dari Belanda Utara, Masjid Islamic Center Nunukan berdiri sebagai simbol keimanan, persatuan dan identitas bangsa. Ini bukan hanya menjadi saksi aktivitas ibadah, tetapi juga menjadi pusat peradaban, tempat bertumbuhnya nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat perbatasan. Disinilah religi dan kebangsaan bertemu, menghadirkan harmoni dalam keberagaman, menjadikan Nunukan bukan sekedar wilayah terluar, tapi beranda terdepan Indonesia yang penuh cahaya.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

Bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku kekinir-kiniran yang populer, baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak. Bunga ini memiliki ciri biasanya berwarna kuning terang dengan kepala bunga yang besar, tersusun dari ratusan hingga ribuan bunga kecil pada satu bongkol. Tahukah Anda pendengar, bunga matahari memiliki perilaku khas, yaitu bunganya selalu menghadap atau condong ke arah matahari. Bunga matahari merupakan bunga nasional Ukraina dan bunga negara bagian Kansas, Amerika Serikat.

Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Nunukan sore ini bersama saya Rista. Dan mendengar untuk informasi selanjutnya nih, ada info penting nih. Mungkin ada yang pernah bertanya-tanya juga ya, atau belum pernah bertanya-tanya, tapi semoga terpikirkan ya setelah informasi ini disampaikan. Jadi, apakah benar terhirup mikroplastik bisa memicu kanker paru-paru? Ini penjelasannya, pendengar. Melansir dari laman rri.co.id, studi terbaru menemukan mikroplastik lebih banyak pada paru-paru pasien kanker dibandingkan kelompok tanpa kanker. Namun, penelitian tersebut belum membuktikan mikroplastik sebagai penyebab langsung kanker paru-paru. Mengutip News Medical, mikroplastik telah menjadi bagian yang sulit dihindari dari lingkungan manusia. Namun, dampaknya setelah masuk ke tubuh masih belum sepenuhnya dipahami para peneliti. Peneliti masih mempelajari tingkat normal mikroplastik dalam paru-paru serta variasinya pada setiap individu. Mereka juga belum mengetahui apakah keberadaan partikel tersebut benar-benar berkontribusi terhadap munculnya penyakit. Penelitian melibatkan 100 orang yang menjalani bronkoskopi di Rumah Sakit Universitas Larissa Tessely Yunani. Pemeriksaan dilakukan untuk menyelidiki berbagai gejala yang berkaitan dengan kondisi paru-paru pasien. Bronkoskopi memungkinkan dokter melihat paru-paru dan saluran udara menggunakan tabung tipis melalui hidung atau mulut. Prosedur tersebut juga memungkinkan dokter mengambil jaringan maupun sampel bilasan dari dalam paru-paru. Dalam penelitian ini, sampel jaringan kecil dan bilasan menggunakan larutan garam diperiksa untuk mendeteksi mikroplastik. Sebanyak 50 pasien didiagnosis kanker paru-paru, sedangkan 50 lainnya tidak menderita kanker tersebut. Peneliti menemukan sebanyak 232 partikel mikroplastik dari seluruh sampel yang berhasil dikumpulkan. Mikroplastik terdeteksi pada sedikitnya satu sampel milik 70% pasien yang diperiksa. Temuan menunjukkan mikroplastik lebih sering ditemukan pada kelompok pasien kanker paru-paru. Pada sampel bilasan, mikroplastik terdeteksi pada 66% pasien kanker dan 46% kelompok lainnya. Peneliti kemudian membandingkan sampel bilasan dengan jaringan yang berasal dari pasien yang sama. Hasilnya, kandungan mikroplastik lebih banyak ditemukan dalam sampel bilasan dibandingkan jaringan paru-paru. Bilasan menangkap partikel yang berada di ruang udara, sementara jaringan menunjukkan partikel tertanam dalam organ. Perbedaan tersebut mengindikasikan mikroplastik tidak tersebar merata pada seluruh bagian paru-paru. Jenis mikroplastik yang ditemukan antara lain polipropilen dan polietilen. Kedua bahan tersebut banyak digunakan pada kemasan produk, tekstil, serta berbagai peralatan rumah tangga. Meski demikian, Dimeas menegaskan penelitian belum menjelaskan penyebab mikroplastik berada dalam paru-paru. Studi juga belum membuktikan bahwa mikroplastik secara langsung menyebabkan kanker paru-paru, pendengar. Nah, terus juga ngomong-ngomong, Dimeas tadi dia adalah bernama lengkap Ilias Dimeas. Beliau dokter spesialis paru dari University College Dublin School of Medicine dan University of Thessaly, yang kemudian dikutip laman News Medical. Jadi tadi beliau menerangkan bahwa penelitian belum menjelaskan penyebab mikroplastik berada dalam paru-paru. Studi juga belum membuktikan bahwa mikroplastik secara langsung menyebabkan kanker paru-paru. Penelitian diarahkan mempelajari kemungkinan kontribusi mikroplastik terhadap peradangan dan proses biologis lainnya. Salah satu proses yang menjadi perhatian ialah perubahan biologis berkaitan dengan perkembangan penyakit kanker. Kanker paru-paru menjadi salah satu jenis kanker paling umum sekaligus penyebab utama kematian akibat kanker. Sekitar 2,5 juta kasus terjadi setiap tahun dan menyebabkan sekitar 1,8 juta kematian. Merokok masih menjadi penyebab utama kanker paru-paru di berbagai negara. Selain itu, polusi udara kini juga diketahui menjadi salah satu faktor penyebab penyakit tersebut. Dan pendengar, untuk hari ini azan maghrib nanti akan berkumandang pada pukul 18:13 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Jadi tetap bersama kami dan nantikan azan maghrib pada pukul 18:13 waktu Indonesia Tengah.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun, hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT sejak Nabi Adam AS dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat.

0: berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar, berbakti kepada kedua orang tua memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, merupakan amal yang paling utama. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia pernah berkata,
1: "Aku bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling utama?"
0: Nabi menjawab,
2: "Sholat pada waktunya."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Berbakti kepada kedua orang tua."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Jihad di jalan."

0: Allah.
1: Yang kedua, ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah,
0: ridho Allah bergantung kepada keridoan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua.
1: Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Berbakti kepada orang tua juga memperbanyak rezeki dan memanjangkan umur. Sebagaimana sabda Rasulullah,
0: barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahminya.
1: Dalam silaturahmi yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat. Dalam hal ini, yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini, hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan sore ini, edisi hari Minggu 13 September 2026. Dan pendengar, nanti malam nih akan ada pertandingan ya, pertandingan e-sport di kantor RRI Nunukan. Pertandingannya dimulai pukul 20 waktu Indonesia Tengah, jadi mungkin kalau Anda tertarik nih untuk menghabiskan hari Minggu weekendnya buat nonton pertandingan, kemudian bisa juga sambil jajan ya, karena ada stand-stand UMKM yang bisa Anda beli jajanannya ataupun minumannya. Jadi silakan Anda boleh datang ke kantor RRI Nunukan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih pukul segitu ya pendengar, pertandingannya akan dimulai, pertandingan e-sport lebih tepatnya. Jadi silakan bisa disiapkan dulu dari sekarang ya, bisa siap-siap dulu, terus nanti bisa sambil jajan, ngobrol, dan mungkin kenalan juga sama orang baru yang ditemuin di sini. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan.

0: pahala ibadah umroh dan haji. Antara satu umroh dengan umroh berikutnya, menjadi penghapus dosa antara keduanya. Dan haji mabrur tidak akan dibalas kecuali dengan surga. Pendengar, ganjaran ibadah haji yang mabrur adalah jannah. Di antara keutamaan ibadah umroh adalah dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang diperbuat di antara umroh sebelumnya dan umroh berikutnya. Hadis ini sebagai dalil disyariatkannya ibadah umroh. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaannya. Jumhur ulama dan pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ibadah umroh lebih dari satu kali dalam satu tahun adalah sunnah. Sedangkan Imam Malik berpendapat, umroh lebih dari satu kali dalam setahun hukumnya adalah makruh. Adapun Al-Qadi berpendapat, tidak boleh melaksanakan umroh dalam sebulan lebih dari sekali.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia, dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung ke sana.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, dan satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Modus dan psikologi pelaku investasi bodong. Kasat Reskrim Polres Nunukan AKP Wisnu Bramantio dalam dialog interaktif dengan topik lindungi masyarakat dari investasi bodong, lindungi penguat penegak hukum dan perlindungan dalam implementasi Astacita, menjelaskan bagaimana cara pelaku investasi bodong menjerat korbannya. Hal ini diawali dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat, bantuan influencer, serta tekanan psikologis fear of missing out yang menyasar ibu-ibu. Tawaran yang menggiurkan inilah yang membuat para calon korban merasa terhanyut ke dalam skenario pelaku. Alur yang dibuat seolah menyampaikan bahwa sebuah investasi sangat terpercaya, mengingat contoh atau seorang publik figur yang dikaitkan keikutsertaannya dalam sebuah investasi oleh pelaku. Kasat Reskrim Polres Nunukan AKP Wisnu Bramantio turut menyampaikan serangan psikologis pun juga dilakukan pelaku agar mendapat kepercayaan korban mereka. Beliau juga turut menyampaikan beberapa sasaran investasi bodong ialah ibu-ibu. Mengingat keuntungan besar yang ditawarkan serta dorongan psikologis yang akhirnya membuat masyarakat dapat lebih waspada lagi ya terhadap kasus investasi bodong. Karena mungkin tidak sadar gitu loh, secara tidak sadar psikologisnya ditarget, terus akhirnya tertarik nih, mulai tertarik untuk melakukan investasi, apalagi ditambah ada influencer, jadi semakin meyakinkan. Makanya perlu hati-hati, perlu skeptis kalau ada investasi yang menggiurkan keuntungan besar dalam waktu singkat, pendengar.

0: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah.
2: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik! Farel dan kawan-kawan.

0: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation Esport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan sore ini. Dan terima kasih Anda masih mendengarkan Pro Satu RRI Nunukan ya, dengan informasi di sore hingga malam hari ini yang hampir menunjukkan pukul 19.30 ya. Wah, nggak kerasa banget ya. Udah dari sore sampai malam, ini kami menemani Anda dengan berbagai sajian informasi dan juga pastinya lagu-lagu yang asik ya. Dan semoga tadi seluruh informasi dan lagu-lagunya bisa menghibur sore hari Anda hingga malam hari ini ya. Dan saya mau ngajak Anda nih untuk selalu mengupdate informasi dari portal yang resmi, terpercaya, dan terverifikasi. Biar Anda itu terhindar dari yang namanya hoax. Karena hoax atau misinformation itu berbahaya banget ya, pendengar, untuk kita. Karena bisa menyebabkan perpecahan, bisa menyebabkan kerugian juga. Jadi makanya hati-hati dengan yang namanya hoax atau misinformation itu. Nah, salah satu portal yang bisa Anda ikuti, yang bisa Anda baca berita-beritanya dan terjamin kebenarannya, salah satunya adalah portal rri.co.id. Di sana ada berbagai macam sajian informasi yang bisa Anda nikmati, mulai dari berita regional, berita nasional, hingga berita internasional. Ada juga rubrik olahraga, kemudian rubrik gaya hidup, seperti ada membahas soal kuliner, kemudian wisata, hiburan, dan lain sebagainya. Sampai juga rubrik ekonomi hukum pun juga ada, bisa Anda nikmati. Jadi yang belum pernah silakan ya mampir ke www.rri.co.id.

0: dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Nasi mengandung kalori yang cukup rendah namun sangat tinggi karbohidrat. Tahukah Anda jumlah asupan kalori harian dari karbohidrat yang disarankan adalah 45 hingga 65% atau 900 hingga 1300 kalori untuk seseorang yang mengkonsumsi makanan rata-rata 2000 kalori per hari. Mengkonsumsi terlalu banyak nasi dapat mempengaruhi metabolisme glukosa dan produksi insulin di tubuh Anda. Terkadang sebagian orang mencampurkan nasi panas dengan mentega atau saus yang berfungsi memberi rasa pada nasi. Tapi justru cara ini dapat meningkatkan jumlah kalori pada nasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Padma raksasa, bahasa Latin Rafflesia arnoldi, adalah tumbuhan parasit obligat yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Tahukah Anda, bunga Rafflesia arnoldi termasuk tumbuhan merambat dan tidak memiliki daun sehingga tidak mampu berfotosintesis. Sejarah mencatat, bunga ini pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Bengkulu, dekat Sungai Manna, Lubuk Tapi, Kabupaten Bengkulu Selatan, Sumatera. Sehingga Bengkulu dikenal dunia sebagai the land of Rafflesia atau bumi Rafflesia. Sedangkan penanaman bunga Rafflesia arnoldi didasarkan dari gabungan nama Thomas Stamford Raffles sebagai pemimpin ekspedisi dan Dr. Joseph Arnold sebagai penemu bunga.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih atas kebersamaan Anda pada malam hari ini di edisi hari Minggu 13 September 2026. Dan pendengar, saya mengajak Anda ya, yang malam ini mungkin ada yang gabut, bingung mau ngapain, boleh langsung ke kantor RRI Nunukan aja, karena mau ada pertandingan e-sport nih di sini, dan juga ada stand-stand UMKM yang bisa Anda beli. Anda bisa sambil jajan, sambil nonton, sambil ngobrol juga ya sama orang-orang yang datang di sini. Jadi silahkan, boleh mampir ke sini. Oh iya, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah juga akan kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Jadi jangan sampai ketinggalan, ikutin beritanya ya. Ikutin sampai habis, nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Oke, kalau gitu pendengar, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya, Wina Dewiana, yang akan menemani Anda dalam Nunukan malam ini. Kalau begitu, saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: nih, joget-joget mulu bah nih.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Cai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara, yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan...

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger.
4: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada, semalam sore terakhir jam 4 sepesan.
8: Kontak itu apa hilangnya?
7: Jaringan hilang. Oh, enggak.
8: Tapi ada lagi kabarnya, kabar.
7: Jaringannya
8: buruk.
7: Enggak, sama
8: dia. Bahkan soal cuaca juga lah saat itu.
9: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak?
7: Kadang-kadang.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
11: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
12: Jadi asap yang dari kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja ya?
12: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
11: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin. Sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
11: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
14: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
15: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan di laut. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
14: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma sektor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau edukasi yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari bahan bahwa dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APD itu wajib harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
14: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
17: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
19: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul Terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
17: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anugrah Suma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sports Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga dia mendapatkan juga bisa memenuhi semua di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi, Om Amu Budaya, salam.
1: Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami, tim Nunukan malam ini yang bertugas. Terima kasih kebersamaan Anda. Pendengar, hingga pukul 24 malam hari nanti hadir tim Nunukan malam. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Adzadi Darmawan, hadir menemani Anda hingga tuntas acara di hari ini. Edisi siar hari ini di hari Minggu ya, 13 September 2026. Kami ajak Anda untuk terus update informasi dan tentunya juga untuk mengikuti siaran kami. Kita berhibur bersama untuk di hari Minggu, khususnya untuk di malam hari ini hingga pukul 24 malam hari nanti.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan. Melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
5: Kilau Pancasila.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

subspesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerja sama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih dengan ragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, hingga pukul 21 malam hari nanti. Kami hadirkan satu informasi, kami akses dari situs rri.co.id. Dan juga boleh pendengar, di kesempatan saat ini kami informasikan bila mana untuk Anda ingin mengetahui nih, informasi apa saja sih begitu ya yang terjadi untuk di luar daerah Nunukan, tapi saya ingin tahu lebih cepat seperti itu. Nah, kebetulan nih informasi untuk Anda, silakan Anda bisa mengakses website resmi kami di rri.co.id. Di sana Anda bisa dapatkan informasi dari perbatasan Nunukan. Kemudian untuk Anda ingin mengetahui informasi dari luar pulau Nunukan, ya silakan RRI di seluruh Indonesia siap untuk menginformasikan informasi-informasi yang terjadi di daerah masing-masing. Ya, misalnya Anda ingin mengetahui seperti apa nih informasi di Makassar, ya Anda tinggal search aja untuk RRI Makassar seperti itu dan juga lain sebagainya. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait tergerus permainan digital. Olahraga tradisional dikenalkan sejak dini. Pendengar, olahraga tradisional dinilai menghadapi tantangan di tengah pesatnya perkembangan permainan digital yang membuat anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan telepon pintar mereka. Nah, kondisi ini mendorong Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina Kalimantan Utara untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi olahraga tradisional sejak usia dini. Disampaikan Sekretaris Portina Provinsi Kalimantan Utara Muhammad Al-Bahashin, pengenalan olahraga tradisional kepada anak-anak tidak bisa lagi dilakukan secara terbatas, karena menurutnya olahraga tradisional harus lebih sering hadir dalam kegiatan masyarakat agar generasi muda tetap mengenal dan mau memainkannya. Ia menilai olahraga tradisional tidak sekedar permainan, tetapi merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Untuk itu, pelestariannya harus dimulai dari lingkungan terdekat, terutama dengan mengenalkan olahraga tersebut kepada anak-anak sejak dini. Nah, khusus untuk di Kabupaten Nunukan sendiri pendengar, pelestarian olahraga tradisional ini memiliki nilai strategis karena daerah ini berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kedekatan wilayah tersebut dinilai menjadi peluang untuk memperkenal olahraga tradisional sebagai bagian dari identitas dan juga kebudayaan Indonesia kepada masyarakat negara tetangga. Hadir informasi berikut untuk Anda, informasi dari rangkuman reporter kami, kami akses untuk Anda ya. Dan sekaligus akan mengakhiri kebersamaan kita untuk di program musik dan informasi. Selanjutnya pendengar, tepat pukul 21 malam hari nanti kami kembali ajak Anda untuk mengikuti siaran kami. Kita akan dengarkan bersama paket rekaman drama radio untuk edisi malam hari ini.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman drama radio. Untuk malam hari ini akan kami hadirkan untuk Anda dengan sebuah judul Catatan Ibu, produksi RRI Semarang.
3: Mas, kamu tahu nggak? Kemarin ibu lupa lagi loh matiin kompornya. Tuh kan, kalau ngomongin ibu, kamu itu selalu aja diem, Mas. Anak kita itu masih kecil loh. Kalau kenapa-kenapa karena ibu gimana? Mas, ibu itu sakit. Harus ada yang jagain. Aku gak bisa kalau harus jagain adik sambil jagain ibu tiap hari, Mas.
4: Kalau udah tua ya begitu. Kita yang harus ngalah.
3: Tapi aku udah gak sanggup, Mas.
4: Nita, apa sih nangis-nangis terus? Ibu itu yang lahirin aku sampai titik ini loh. Aku tuh cuma punya ibu. Dan ibu cuma punya aku, Nita.
3: Ya terus, kalau gak di panti, siapa yang mau jaga ibu? Kamu tuh ya, gak tahu repotnya di rumah kayak gimana. Aku udah ngurusin laundry, aku ngurus anak, terus tambah ngurusin ibu. Capek aku, Mas.
4: Ya udah. Kalau kamu gak mau ngurus ibu, biar aku saja yang ngurus ibu.
5: Nara, gantian ya main dakolnya. Mbah capek.
6: Iya Mbah, ini giliran Nara yang main dakon.
4: Adik, kok masih main sih? Belum siap-siap?
6: Loh, kata si Mbah hari ini gak sekolah.
5: Iki kan dino minggu tonang.
4: Boten Bu, niki dinten Senin.
5: Oh iya toh.
4: Cih, dinten Senin Bu.
5: Dino Senin toh.
4: Ayo adik, siap-siap sekolah. Nanti telat loh.
6: Iya Bapak.
7: Assalamualaikum Mbak Nita. Mbak Nita.
3: Waalaikumsalam Mbak. Ada apa kok teriak-teriak Mbak?
7: Ini loh, Nara aku bawa pulang Mbak.
3: Loh,
7: tadi di sekolahan kok sendirian. Katanya nungguin mbahnya, tapi kok ditungguin gak datang-datang, Mbak?
3: Ya Allah, adik gak apa-apa. Mbah kemana, nak?
6: Tadi bilangnya cuma mau beli cupang di depan sekolah, tapi kok gak pulang-pulang.
3: Ya ampun, Mbak Intan juga gak lihat mbah di sekolah.
8: Assalamualaikum. Indra mana ya?
3: Allah ibu.
8: Ibu punya hadiah buat Indra nih. Aduh Indra, jangan main peta umpet dong. Sayang, ibu bawa apa yuk?
7: Mbak Nit, aku pulang dulu ya Mbak Nit ya.
3: Makasih ya Mbak, makasih ya. Ibu itu dari mana aja sih? Ini Nara pulang sendiri loh Bu.
8: Indra, anakku paling ganteng.
6: Ini Nara Mbah, bukan Bapak.
8: Loh, Indra mana? Aku gak kenal sama kamu. Indra.
9: Mas, pokoknya aku gak bisa. Nara, ini ditinggal di sekolahan loh Mas. Untung ada Mbak Intan tetangga kita. Bisa-bisa Nara diculik loh Mas.
4: Tapi Nara gak apa-apa kan?
9: Ya sekarang gak apa-apa. Gimana kalau besok-besok diculik? Kamu tuh mikir ke sana enggak sih?
4: Kamu tuh gak usah mikir kejauhan. Lagian kamu tahu ibu sakit. Kenapa malah suruh jemput Nara?
9: Ibu yang minta Mas. Oh, sekolah Nara cuma selisih 2 gang. Kamu sih enak. Gak ngadepin ibu kalau lagi ngerengek mau nemenin Nara.
4: Sekali lagi aku bilang, aku bakal ngerawat ibu sampai kapanpun. Kau bilang enak, tiap hari aku kepanasan, ngojek buat kamu, Nara dan ibu. Kau bilang enak.
9: Mas.
4: Astagfirullah ya Allah Gusti.

0: Assalamualaikum. Ibu, mboten sare, Bu.
1: Kamu dari mana? Ibu nungguin kamu pulang. Ini ibu punya permen sukaan kamu.
0: Matur nuwun ya, Bu. Sampun minum obat dereng.
1: Durung, Nang.
0: Indra ambilin obat dulu ya, Bu, ya. Nanti habis minum obat ibu tidur. Ini obatnya diminum ya, Bu?
1: Iya.
2: Namun dilansak samuri pun tepat itu ngaturakan sembah.
1: Alhamdulillah.
0: Sare nggih Bu nggih. Sare. Ini selimutnya biar nanti enggak masuk angin.
1: Indra.
0: Pripun Bu?
1: Ibu ora butuh dokter, Nang. Ibu mung butuh kowe. Sarawipun

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah teriak-teriak.
1: Uang kita, Mas. Tabungan kita di lemari. Hasil dari laundry.
0: Kenapa?
2: Ini kartu gambar buat Indra.
1: Kenapa?
2: Ada 10, 11, 7, 9, 15. Banyak sekali.
1: Kenapa dipotong-potong, Bu?
2: Indra, anakku. Ini buat kamu, nak. Kamu nanti bisa main sama teman-teman kamu. Kamu gak perlu sendiri. Ya cuma ngeliat mereka main, ya, nak.
0: Ibu.
2: Ojo nangis, nak. Iki kartu gambarnya. Sudah tak buatin dari kertas-kertas yang punya perempuan itu. Ya, sana pergi main. Main sana, nak.
0: Maafin Indra ya, Bu. Ya. Maafin Indra ya, Bu.
3: Apa tidak mau dipikirkan lagi, Pak? Ibu Rumini itu memang perlu pengobatan untuk skizofrenianya. Tapi yang perlu dipahami juga, dukungan mental keluarga sangat penting, Pak.
0: Tapi, Dok.
4: Jujur, Dok. Kami sudah tidak sanggup merawatnya. Apalagi ada penawaran perawatan ibu dari dinas sosial. Barangkali ini jalan terbaik bagi ibu, Dok.
3: Satu hal lagi mungkin yang bisa jadi pertimbangan Bapak dan Ibu. Anak itu memang tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa. Tapi seorang anak bisa memilih untuk menjadi berbakti kepada orang yang menaruhkan nyawa dan hidupnya.
0: Baik. Terima kasih, Dokter. Kami izin pamit dulu. Ibu.
2: Loh, Nang, katanya kamu mengajak ibu kerja. Di sini tempatnya.
0: Iya, Bu. Nanti ibu kerja jadi koki di sini.
2: Oh, iya.
0: Sama teman-teman seusia ibu. Ibu kan suka masak, kan, ya?
2: Ya Allah, seneng ya, Nang, aku neng kene. Nanti gajinya buat tambah-tambah jajan Nara, ya. Ibu nanti dijemput jam berapa, Nang?
0: Maafin Indra ya, Bu. Maafin Indra. Ibu tinggal di sini dulu ya, Bu, ya. Nanti sampai ibu sehat lagi. Nanti sampai ibu sehat.
2: Loh, Nang. Ibu gak sakit, Nang. Katanya ibu kerja. Lah kok malah disuruh tinggal di sini? Nang, ibu tuh gak apa-apa kalau gak punya apa-apa. Yang penting dekat sama kamu, Indra. Indra, ibu gak apa-apa.
5: Bu, nanti saya, Devi yang merawat ibu ya. Nanti anak-anaknya boleh berkunjung kok. Di dalam ada teman-teman seumuran ibu yang bisa berkegiatan bersama. Yuk, burung ini.
2: Saya enggak mau, suster. Saya enggak mau. Hidup mati saya hanya dengan keluarga saya. Bantu saya bilang dengan anak saya, Indra, sus. Tolong,
5: iya,
2: sus.
5: Iya, Bu, iya. Indra. Besok saya bilang ke anak burung ini ya. Yang penting ibu tuh sehat dulu. Minum obat teratur.
4: Mas, sarapan dulu. Oh iya, tadi suster Devi telpon, Mas. Katanya ibu minta dibawain buku notes di meja kamar ibu. Katanya terapi menulis keseharian itu bisa jadi pengobatan yang baik untuk ibu loh, Mas.
0: Oh, aku dibekalin aja ya. Takut gak keburu jam besuk ibu.
4: Iya deh.
0: Ini sekalian aku mau antar buku notesnya ibu. Notes ibu di mana sih? Di laci kok malah banyak amplop kayak gini. Di mana ya? Coba di lemari deh.
6: Indra. Pemandangan paling indah yang pernah ibu lihat ialah putra kecil ibu yang lahir sempurna. Senyummu membuat hidup ibu sempurna di tengah gempuran orang jahat yang ada di sekitar kita. Maafkan ibu, Nang. Belum bisa memberikan kasih sayang utuh sebagai seorang ibu dan ayah setelah sepeninggalannya. Tapi Indra, ibu berani bersumpah di atas kain kafan yang akan menyelimuti ibu nanti. Tidak ada satu detik pun niatan ibu untuk tidak membuatmu bahagia. Indra, kalau nanti ibu sudah tua dan lupa, ini ada sedikit sisa warisan bapak dan tabungan ibu untuk keluarga kecilmu kelak. Buatlah Nita dan Nara bahagia, ya. Tebuslah dengan ini, Indra. Ibu tidak butuh apapun di dunia ini. Permintaan ibu kepada Gusti Allah selalu sama, Nang. Walaupun ingatan ibu pudar, ibu tetap bisa tersenyum jika melihatmu bahagia.
7: Astagfirullah. Ibu.
8: Mas, ada apa, Mas? Ada apa, Mas?
7: Ibu Nit.
8: Kenapa, Ibu? Ada apa, Mas?
9: Bapak, ada telepon, Pak. Dari panti

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Wabah penyakit The Black Death 1347 hingga 1351. The Black Death merupakan wabah penyakit yang disebut acral necrosis, di mana kulit penderitanya akan berubah menjadi hitam karena pendarahan subdermal yang terjadi. Beberapa ilmuwan meyakini The Black Death adalah serangan wabah bubonik yang membawa bakteri Yersinia pestis yang bisa ditularkan melalui hewan kotor seperti lalat dan tikus rumah. Tragedi mengerikan tersebut membuat warga saling berjauhan dan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Bahkan jika ada anak kecil yang terkena wabah ini, orang tuanya enggan merawatnya dan membiarkannya sampai mati. Tragedi ini juga membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa pada saat itu. Karena hal tersebut membuat tragedi The Black Death dijuluki tragedi wabah penyakit paling menyeramkan sepanjang sejarah.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, bersama kami tim Nunukan Malam di program Ngobras, informasi seputar komunitas kami hadirkan hingga pukul 22 malam hari nanti ya. Ngomong-ngomong soal komunitas nih, komunitas Eru unik begitu, apa ya, kita update sedikit ya informasi seputar komunitas gamers. Wow, games ya. Ini adalah perkumpulan orang yang memiliki hobi yang sama dalam bermain dan membahas video game. Ternyata main game ini bukan permainan yang membosankan atau ya yang mengkhawatirkan juga sih sebenarnya ini, apalagi anak-anak yang memang suka sekali sama yang namanya games gitu ya. Ternyata ini juga ada komunitas gamersnya, di mana merupakan wadah diskusi juga berbagai jenis game, misalnya seperti komunitas gamers Indonesia ya, atau grup Steam Indonesia Gamers, dan komunitas genre khusus yang mana kelompok fokus seperti Fighting Game Community atau FGC yang inklusif bagi pemain dan juga penikmat game tarung ya. Kemudian juga ada komunitas daerah, perkumpulan lokal di berbagai daerah seperti Expert Indonesia untuk mempererat pemain setempat. Jadi ada ya khusus untuk komunitas pemain game ini, pasti luar biasa. Kemudian obrolan mereka seputar jenis-jenis game seperti itu, pasti juga ada update-update-nya. Kemudian bila mana ada hal-hal ingin didiskusikan ya terkait games ini, nah ini mereka juga sudah punya wadahnya. Bersama kami tim Nunukan Malam untuk di program Ngobras, informasi seputar komunitas untuk Anda.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat

penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Oke, masih bincang-bincang kita bersama terkait komunitas pendengar untuk malam hari ini. Ada komunitas unik lainnya, ada komunitas unik, ya ini masih ada di Indonesia pastinya. Apa aja komunitas itu? Ada komunitas Hajaka. Yes, Hajaka ini merupakan komunitas HP jadul Jakarta. Yang mana pendengar komunitas yang satu ini ya merupakan komunitas dengan anggotanya gemar mengoleksi HP jadul. Pendiri komunitas ini adalah Sudarto yang gemar mengoleksi hingga menjual HP jadul. Berawal di pasar kaget yang menjual barang bekas termasuk juga HP jadul di Jembatan Item, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Komunitas Hajaka juga resmi terbentuk dengan jumlah anggota yang sudah mencapai ratusan pada pertengahan 2015. Diketahui kawasan tersebut dikenal sebagai pusat dagang barang bekas ya, serta dimanfaatkan oleh pecinta HP jadul untuk berkumpul hingga pamer koleksi. Komunitas Hajaka menjalin komunikasi melalui Facebook dan menurut Mas Sato, panggilan akrab Sudarto, masih ada orang yang mencari hingga mengoleksi HP jadul ini. Nah, bagaimana untuk Anda saat ini ya? Ngomong-ngomong soal mengoleksi HP jadul, apakah Anda juga adalah salah seorang yang masih mencari HP jadul atau juga masih menggunakan HP jadul? Suka aja gitu ya, pasti tahu apa kelebihan dan kekurangan gadget tersebut. Jadi sampai dengan saat sekarang, nah jika dibandingkan sama yang ada saat ini, begitu sangat membantu juga sih ya dalam pekerjaan Anda sehari-hari. Masih bersama kami tim Nunukan Malam pendengar yang bertugas, kami akhiri di program Ngobras informasi seputar komunitas malam hari ini. Selanjutnya tepat pukul 22 malam hari nanti kami ajak Anda bernostalgia untuk di program Ruang Rindu hingga pukul 23 malam hari.

0: Adik-adik ya, ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kok sabun mandi ada di rak makanan. Terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, di program Ruang Rindu berdengar hingga pukul 23 malam hari nanti, bernostalgia bersama kami untuk malam hari ini. Halo, selamat malam untuk pendengar RRI Nunukan di mana saja Anda berada. Masih bersama kami tim Nunukan Malam, kita lanjutkan kebersamaan kita ya. Untuk kali ini kami ajak Anda silakan berpartisipasi, boleh langsung di via telepon. Kita terima di on air juga. Untuk yang ingin bergabung di via SMS, WhatsApp juga boleh ya, di 0811 5311945. Silakan untuk Anda yang barangkali juga nih untuk malam hari ini sambil dengarkan RRI Nunukan, ada kegiatan yang menarik begitu ya, hal-hal keseruan yang Anda lakukan bersama teman-teman, atau lagi ada acara nih di hari Minggu belum selesai sampai malam hari ini, wah pasti seru untuk kegiatannya, acaranya, boleh untuk di sharing informasinya seperti apa ya. Di sambungan SMS, WhatsApp kami terima Anda, yang ingin langsung telepon juga boleh. Kami spesialkan untuk di program Ruang Rindu, kita ajak Anda juga untuk berpartisipasi, bernostalgia bersama. Atau juga saat ini Anda ingin mengabarkan hari ini begitu ya, banyak sekali hal-hal yang menyenangkan terjadi, hal-hal yang barangkali selama ini menjadi doa Anda dan terkabulkan hari ini begitu. Atau ada juga hal-hal yang tidak terduga terjadi ya, yang pastinya hal ini hal yang membahagiakan, menyenangkan, apa dong kira-kira seperti itu. Atau saat ini yang tidak terduga adalah bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak Anda temui, ya hilang kontak, kemudian juga memang sudah tidak tahu kabarnya antara satu dengan lainnya, seperti itu ya, tidak pernah komunikasi langsung, ketemu di jalan pula ya. Nah, bagaimana nih yang nyapa duluan, kira-kira siapa, Anda kah dia, atau sama-sama cuek ya begitu, tapi pengen tahu sih kabarnya seperti apa saat ini, itu namanya apa ya? Bukan CLBK juga ya, tapi penasaran juga gitu ya, kepo juga saya ya, kenapa harus seperti itu. Nah, boleh ya Anda bergabung bersama kita, ceritakan nih rasa hatinya, suasana hatinya pada saat seperti itu, bila mana seperti itu terjadi gitu ya sama diri Anda. Atau juga saat ini sambil Anda dengarkan RRI Nunukan, saat ini sudah ada orang terkasih di samping Anda, orang yang pernah menjadi cinta Anda masa lalu ya, kini menjadi cinta Anda masa kini, seperti itu, seperti apa sih rasa-rasa cintanya, wah ya luar biasa kah, atau sangat-sangat luar biasa seperti itu ya, semakin bertambahnya umur semakin cinta sama pasangannya, atau bagaimana. Saya suka nih kalau cerita-cerita soal cinta itu memang nyata, ada ya cinta yang ingin memiliki untuk selamanya seperti itu, atau cinta yang benar-benar tidak ada yang namanya pudar seperti itu. Nah, boleh ya kita bernostalgia untuk malam hari ini masih dengan lagu-lagu tembang kenangan kami hadirkan untuk Anda yang juga sudah disiapkan oleh music director kita malam hari ini.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

Pendengar masih ada dengarkan lagu-lagu nostalgia kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Selamat malam untuk yang saat ini masih mendengarkan siaran RRI Nunukan ya, yang juga sudah miss call kami. Terima kasih. Paling tidak kita tahu ya, untuk Anda saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan, barangkali masih di posisi maju mundur begitu. Ingin ikut bergabung tapi masih ada keraguan di hati. Waduh ya. Yang ingin bergabung langsung di via telepon silahkan, masih ada waktu kebersamaan kita untuk di program Ruang Rindu untuk malam hari ini 30 menit ke depan seperti itu, jadi masih panjang lah ya, jangan khawatir. Yang ingin ikut bergabung boleh silakan. Yang ingin barangkali ingin mendengarkan lagu nostalgia untuk pengantar keperaduan biar tidurnya lebih nyenyak, istirahatnya bisa lebih nyaman lagi, boleh ya. Kami tunggu untuk Anda ingin mendengarkan di 0811531 1945, silakan. Yang ingin bergabung untuk di via SMS, WhatsApp juga boleh, pendengar, untuk malam hari ini berbagi bersama kita juga seperti apa untuk aktivitas Anda hari ini, banyak hal-hal bahagiakah seperti itu yang Anda temui, atau diantaranya ada hal yang membuka cerita lama, kemudian juga membuat luka lama berdarah lagi. Wah, luar biasa nih ya kalau ada cerita seperti ini. Semoga hatinya hari ini tidak berantakan, hatinya hari ini tetap baik-baik saja, walaupun sedikit agak berubah ya moodnya di hari kemarin. Semoga ini bisa dilalui lah ya, paling tidak besok untuk kebahagiaan hatinya bisa kembali ada lagi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Tahukah Anda, kantong plastik awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi? Pada tahun 1959, Sten Gustaf Tulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.

Masih bersama kami untuk malam hari ini di program Ruang Rindu Mendengar, dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di tiga frekuensi kita, wilayah Nunukan, wilayah Sebatik, dan juga wilayah Krayan. Selamat malam untuk Anda yang sudah ingin istirahat, selamat istirahat ya, semoga malam hari ini mimpi yang indah. Kemudian juga barangkali nih masih ingin diiringi dengan lagu-lagu nostalgia, so pastinya biar istirahat Anda bisa lebih nyaman lagi, kemudian juga bisa lebih apa ya, nyenyak lagi tidurnya untuk malam hari ini. Hadir untuk Anda pendengar lagu Cinta Putih, kita dengarkan bersama di Ruang Rindu edisi malam hari ini.

0: mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
3: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Yang gimana nih?
1: Kamu sih.
0: Yang.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Pendengar, tidak terasa ya waktu juga yang akan memisahkan kita untuk di program Ruang Rindu malam hari ini. Satu lagu menjadi lagu pamungkas kita untuk di program Ruang Rindu, dan untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, masih bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas akan menemani Anda di program selanjutnya musik dan informasi hingga pukul 24 malam hari nanti, dengan juga kami akan menghadirkan informasi seputar tradisi budaya dan kesenian tradisional, juga lagu-lagu daerah.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Betimbang adat suku Tidung. Betimbang dalam bahasa daerah suku Tidung artinya ditimbang di bulan Safar yang terdapat dalam kalender penanggalan Hijriah Islam. Menurut kepercayaan masyarakat suku Tidung, bulan Safar adalah bulan waktu diturunkannya malapetaka atau bala. Agar terhindar dari malapetaka atau bala, maka setiap anak dari suku Tidung yang lahir pada bulan Safar haruslah mengadakan tradisi betimbang sebanyak 3 kali. Tata cara pelaksanaannya, sang anak duduk di atas timbangan yang telah dibuat sedemikian rupa. Sementara kitab suci Al-Quran, sayur-sayuran, dan makanan disimpan di atas timbangan lainnya, sehingga kedudukannya menjadi seimbang. Setelah itu, anak diturunkan dan digantikan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah disiapkan. Begitu seterusnya hingga seluruh sayur dan buah-buahan yang disediakan telah ditimbang semuanya. Dan dilanjutkan dengan acara gentayat atau berbagi-bagi. Di sini, semua sayuran dan buah yang telah ditimbang dibagi-bagikan kepada para tetua dan para undangan yang hadir pada saat itu. Hal ini menandakan selesainya acara betimbang.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Mendengar hingga pukul 24 malam hari nanti, kami ajak Anda bergabung di program musik dan informasi dengan informasi seputar tradisi dan budaya ya. Juga kan kami hadirkan lagu-lagu daerah untuk malam hari ini. Wah, tadi sudah bernostalgia, saat ini kami ajak Anda kembali untuk barangkali ya mengingat kampung halaman, yang kangen sama kampung halaman nih kalau dengarkan lagu-lagu daerahnya seperti itu ya, bisa terobati sedikit lah paling tidak, karena memang yang namanya rindu itu berat ya. Dan semoga dengan hadirnya kami untuk di program musik dan informasi ini untuk setiap harinya untuk Anda di jam 23 ya, bisa sedikit menghilangkan rasa rindu sama kampung halaman, sama orang terkasih yang saat ini jauh dari mata namun selalu dekat di hati seperti itu. Wah, kami hadirkan informasi seputar tradisi dan budaya untuk Anda pendengar. Tradisi budaya Rambu Solo ini merupakan upacara pemakaman adat Toraja di Sulawesi Selatan yang megah pastinya dan juga bertujuan menghantar arwah menuju leluhur ya. Pasti ada untuk di suatu daerah tradisi dan budaya ini terkait pemakaman, terkait mengingat orang yang sudah meninggal dunia seperti itu, dan ada hal-hal yang dilakukan ya, tradisi yang memang harus untuk dilakukan, dikerjakan oleh si keluarga yang ditinggalkan. Dan kami akan hadirkan masih dengan rekam informasi seputar tradisi budaya, kami juga hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda. Selamat malam untuk Anda yang ingin istirahat, selamat istirahat ya, semoga tidurnya juga nyenyak malam hari ini, mimpi indah pastinya. Dan untuk yang saat ini masih bergabung bersama kami, boleh untuk Anda ingin ikut berpartisipasi di 0811 5311 945.

Ragam budaya suku Dayak Lundaya tersimpan di rumah kubu. Dari dalam sebuah rumah, alunan seruling begitu memukau. Yah, itu rumah kubu. Rumah kubu merupakan rumah adat khas suku Dayak Lundaya di dataran tinggi Borneo Krayan, Kabupaten Nunukan. Rumah adat ini dulunya merupakan rumah seorang pemimpin suku Dayak Lundaya yang kini menjadi mini museum dan menyimpan beragam produk budaya sekaligus sekolah budaya suku Dayak Lundaya. Dibangun tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011, rumah kubu berfungsi untuk melestarikan budaya di kalangan muda, sebagai tempat berlatih musik dan tari-tarian, serta tempat untuk mempelajari proses pembuatan pakaian adat dari kulit kayu talun. Di rumah kubu juga tersimpan dokumen dan cerita asli rakyat Lundaya. Tujuannya agar cerita tentang suku Dayak Lundaya tak hilang ditelan zaman. Dari rumah kubu, kelompok belajar dari sekolah menengah atas bahkan pernah berhasil membawa nama Indonesia ke Eropa dalam mempromosikan kesenian suku Dayak Lundaya.

Fata Baulifen Kuir merupakan topi khas lelaki suku Dayak Lundaya yang dianyam pada pusak bau berwarna putih, kuning, hijau, hitam dan merah jambu, yang mana pada bagian tepi atas dan bawah dijahit benang putih dan ditambahkan benda berkilau untuk menambah kecantikan topi itu. Tahukah Anda pendengar? Fata dibuat dari kulit sejenis binatang liar yang tinggal di dahan kayu besar di dalam hutan belantara, yang bisa diperoleh dengan menggunakan sumpit. Fata sendiri kini biasanya dipakai semasa mengadakan keramaian atau pesta Lundaya.

Pendengar, tradisi budaya Tabuik ini merupakan perayaan Tabut di Pariaman, Sumatera Barat, yang mana untuk tradisi ini dilaksanakan untuk memperingati Asyura. Kemudian ada satu lagi tradisi budaya Ngaben, yang merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali tepatnya, pendengar, yang juga bermakna mengembalikan roh ke tempat asal. Masih informasi seputar tradisi budaya kami hadirkan untuk Anda dengan juga lagu-lagu daerah malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang saat ini masih sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan di program Musik dan Informasi.

Gotong royong merupakan kebiasaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Krayan, gotong royong dalam bahasa setempat disebut paleo. Paleo seringkali dilakukan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha tani, seperti paleo nibu pade yang merupakan kegiatan gotong royong dalam menanam padi. Didahului oleh paleo meledek, yaitu kegiatan membersihkan sawah sebelum ditanami dengan cara bergotong royong.

Anda berada tidak terasa ya, waktu juga yang akan memisahkan kita untuk malam hari ini. Akan kami sudahi di program musik dan informasi untuk Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dan dua buah lagu yang sekaligus akan menutup jumpa kita edisi hari ini di hari Minggu ya, untuk di weekend Anda bersama kami tim Tundukan Malam yang bertugas.

0: Nek panitia besok gue main di sini lagi, nggak dibayar kagak apa-apa. Seneng banget gue dengan anak-anak sini deh. Waduh.
1: Pulau Nunukan, Kalimantan Utara, dikenal sebagai tanah leluhur suku Tidung. Namun silsilah dan asal-muasal suku Tidung sama sekali tak tercatat dalam sejarah Nunukan. Bahkan perpustakaan Nunukan tak memiliki warisan buku sejarah suku Tidung.
2: Termasuk Datuk Ahmad, Datuk Ismail.
1: Kakek Antung bin Pangeran Batal yang ternyata masih memiliki darah bangsawan dari Pangeran Gantung, salah satu keturunan ketujuh dari penguasa Kerajaan Tidung, mewarisi buku sejarah suku Tidung yang dirangkum oleh pendahulunya.
2: Mungkin dari nenek moyang juga disalin-salin juga bukan itu.
1: Ada dua buku tulisan tangan yang sudah termakan usia dijaga tangan renta Kakek Antung. Pertama, selembar buku dengan panjang sekitar 4 meter dan lebar 1 meter terbuat dari karton tebal yang telah ia bungkus lakban agar terhindar dari kerusakan. Buku yang kedua terdiri dari ribuan lembar kertas berwarna coklat tua dengan tebal hampir 2 jengkal yang menjelaskan lebih rinci perihal asal-muasal suku Tidung, silsilah kerajaan, benda pusaka, jumlah kekayaan, legenda adat termasuk tradisi dan budaya, huruf asli suku Tidung, keberadaan serta kejayaan Kerajaan Tidung, hingga keterkaitan Tidung dengan Manila dan Brunei Darussalam. Buku tersebut disimpan rapi dalam kain kuning berlambang naga sebagai simbol kebesaran suku Tidung.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
2: Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan orang yang dicintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati, difitnah, dihina, dihianati, saat dimana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, bersabarlah, karena sesungguhnya semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi siapapun pernah melalui masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu, pasti kalian akan kaget, lalu tidak terima ketika pertama kali mendengar kabar itu. Dalam lubuk hati, kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Ketika kita marah, marah terhadap keadaan, marah kepada diri kita sendiri, marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kita terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah sadar dan yakinlah bahwa yang kita alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawa kita ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang, karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok tidak mudah ya? Ya memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Dalam hidup, kita hanya punya dua pilihan. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Saudaraku, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita rubah. Terimalah, terimalah dengan tangan terbuka, terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu, dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah, yang hilang akan digantikan. Yang sakit akan dipulihkan, yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan, dan yang salah akan diluruskan. Jadi, jangan biarkan diri kita larut dalam kesedihan itu. Jangan biarkan diri kita terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kita belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu itu bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kita doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Saya Rahmi Arifudin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Minggu 13 September 2026. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara, menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Oh,

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini semoga semangat baru bisa menyertai langkah Anda, dan Anda bisa mengawali aktivitas di hari Senin ini di awal minggu tanggal 14 September 2026 dengan lebih semangat lagi. Saya Syasha kembali menemani Anda pendengar di waktu produktif Anda dalam Nunukan pagi ini bersama Pro 1 RRI Nunukan, dan kita akan bersama hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya telah merangkum berbagai informasi aktual mulai dari kabar seputar wilayah Kabupaten Nunukan, sosial, ekonomi, hingga informasi-informasi menarik lainnya. Saya juga nantinya akan menghadirkan ya kisah atau cerita tentang kemarin ya RRI Fest pendengar. Kita akan bersama mendengarkan bagaimana sih pengalaman seru dari pemenang undian atau door prize dengan hadiah utama AC di kegiatan senam bersama RRI Fest 2026. Dan selain itu juga tentunya pantauan cuaca akan kami hadirkan informasinya untuk Anda bersama BMKG Nunukan nanti. Bagi Anda juga yang ingin berbagi kabar, Anda bisa menyampaikan kabar atau informasi di seputar lingkungan Anda pendengar. Silakan Anda bergabung atau save nomornya RRI Nunukan ya, di via WhatsApp dan telepon Anda bisa menghubungi kami di 0811 5311 945. Dan saya informasikan juga pendengar, nanti di jam 9 pagi saya juga akan temani Anda di segmen Halo RRI. Tentunya saya mengajak Anda juga untuk bergabung. Silakan pendengar, untuk Anda yang mau terus memantau siaran RRI Nunukan, download aplikasi RRI Digital di ponsel Anda. Langsung saja Anda menuju ke Google Play Store, Anda download pendengar aplikasi tersebut untuk bisa mendengarkan siaran RRI kapan saja dan di mana saja. Anda juga bisa mendengarkan sekaligus membaca berita-berita terbaru ya, terhangat di seputaran wilayah Nunukan, di berbagai daerah di Indonesia ataupun dari dunia internasional. Bisa melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

Pendengar, berikutnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Kali ini kita akan mendengarkan rekaman suara dari Qori'ah Nadia Nur Fatimah dengan pembacaan Quran Surah Al-Anfal ayat 65 hingga selesai. Selamat mendengarkan.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihissalam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa isi dari Al-Qur'an adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Qur'an, umat muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang menghafal

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus setia bersama Pro 1 RRI Nunukan. Dan di pagi hari ini kami hadirkan segmen Mutiara Pagi untuk Anda. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Nunukan yaitu Ustadz Irfan Jaya Hafizahullah. Dan beliau hari ini akan membawakan tentang topik yang sangat penting bagi kita, khususnya para orang tua ya, untuk mendengarkannya. Topiknya adalah peran orang tua dalam mendidik anak yang soleh, pendengar. Nah, kita ketahui bahwa anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendidik mereka ini menjadi ladang pahala yang tak pernah putus bagi para orang tua. Namun di tengah kemajuan zaman yang begitu modern ini, tentu banyak sekali tantangan ya Pak Ustadz ya, yang dihadapi oleh para orang tua. Bagaimana lalu membangun karakter anak yang sesuai dengan syariat Islam ini, pendengar ya? Kita akan dengarkan pemaparan dari Ustadz Irfan Jaya pada kesempatan kali ini. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.
1: Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, di pagi hari yang penuh berkah ini, kita masih bisa berkumpul bersua dan mendengarkan serta menyimak ya rangkaian daripada kegiatan di Radio RRI Nunukan dan juga sekitarnya, untuk sama-sama mendengarkan ya nasihat serta memberikan ya bagi kita semua peringatan untuk bagaimana supaya sebagai orang tua ya menjadi panutan untuk anak-anaknya, agar bisa dapat melahirkan ya generasi terbaik, generasi robani, generasi yang soleh dan soleha, yang tentu ya orang tua mengharapkan itu semua. Oleh karenanya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kita pagi hari ini, kita akan membahas tentang ya bagaimana kiat-kiat ya sebagai peran orang tua untuk mendidik anak mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau yang lurus hingga datangnya hari kiamat. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi kita orang tua yang sudah mempunyai anak, maka ya perjuangan membesarkan anak ya bukanlah hal yang remeh, bukan hal yang mudah, apalagi jika ia adalah seorang ibu. Ya, 9 bulan 10 hari kita menumpang di dalam perut ibu kita, ya bersimbah darah dilahirkannya kita, bahkan ya tidak sedikit perempuan yang wafat ketika melahirkan anak, kemudian disusukan 2 tahun dan ya seterusnya. Begitu juga kita selaku orang tua, ya selaku ayah atau selaku bapak, pergi pagi pulang sore, ya kepanasan kehujanan, ya, menjadi tulang punggung keluarga, mencari rezeki yang halal untuk anak, ya buah hati belahan jiwa yang kita cintai. Tapi ketika anak itu lahir, ya, maka perjuangan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak, ya, tidak terbatas hanya sekedar memberinya makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah, bahkan inilah perjuangan kita yang sebenarnya selaku orang tua, yaitu ya, mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, inilah perjuangan kita yang sebenarnya. Ya, anak yang akan mengenal siapa Tuhannya. Anak yang mau ya diajak baca Quran, anak yang mau ya melaksanakan sholat, ya anak yang mau menyebut nama kita di setiap doanya. Ya. Anak yang akan mengangkat tangan di tengah malam solat tahajud, memohonkan ampun untuk orang tuanya. Ya. Maka inilah perjuangan kita yang sebenarnya. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, ya, jangan heran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, berdoa kepada Allah, dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat, ya, ayat yang ke-100. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, karuniakanlah aku seorang anak yang termasuk, ya, anak yang soleh. Jadi doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim adalah, ya, hanya, ya, senantiasa mengharapkan generasi Rabbani, generasi yang bisa melanjutkan keturunannya, yaitu sebagai orang yang betul-betul, ya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, lahirlah anak bernama Ismail alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang kaya? Karena berapa banyak anak yang kaya tapi durhaka kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang tinggi pangkat dan jabatannya. Karena berapa banyak anak ketika sudah bertitel, berpangkat, berkedudukan, berharta, ya, orang tuanya malah jadi pembantu. Ya. Mula-mula bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Makanya Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam minta kepada Allah, ya, minta anak yang soleh, anak yang sejuk dipandang mata. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh adalah aset terbesar kita bagi orang tua. Kalau kita ingin tahu, ya, bagaimana nasib kita nanti di alam kubur setelah kita meninggal, lihatlah anak-anak kita sekarang. Mau tidak dia baca Quran, mau tidak dia solat, mau tidak dia diajak untuk berbuat baik, sopan tidak akhlaknya kepada orang tua. Maka orang tua yang mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kucuran pahala yang sama dari yang dilakukan oleh anak kita. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, "Idza matal insan," jika seseorang meninggal dunia, "in qata'a amaluhu," maka terputus seluruh amalannya. Ya. Yang rajin ke masjid mati. Ya. Tidak ada orang yang sudah mati pergi ke masjid, putus amalnya. Ya. Yang rajin puasa sunnah, ya, Senin Kamis mati. Ya. Tidak bisa lagi dia beramal, putus amalnya. Tapi kata Nabi, illa min salasatin. Ya. Ada tiga kata Nabi yang pahalanya akan terus mengalir, yaitu, ya, sedekatin jariyah, ya, wa ilmin yuntafa'u bih, wa walidin salihi yada'u lahu, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka para pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan, ya, hadis ini bahwa Nabi SAW mengatakan doa anak yang soleh akan senantiasa mengalir pahalanya untuk kita orang tua. Ya. Bahkan menurut ulama, jika anak kita sholat, anak kita puasa, anak kita zakat, anak kita haji umroh, anak kita berkurban atas nama orang tua, atau atas nama dirinya sendiri pun, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang sama dari yang dilakukan oleh anak kita. Ya. Contoh misalnya, jika kita punya anak dua orang, anggap saja, ya, mudah-mudahan keduanya soleh dan soleha. Yang satu umur 40 tahun dan yang satunya 45 tahun. Ya, berarti 40 tambah 45, ya, 85 tahun. Semuanya soleh dan soleha. Ya, berarti ketika orang tuanya meninggal, 85 tahun orang tuanya sudah beramal seperti yang dilakukan oleh anaknya. Itu baru dua anak. Ya. Bagaimana kalau banyak anak? Maka inilah investasi terbesar akhirat kita. Ya. Makanya Nabi, ya, dalam sabdanya menyampaikan bahwa, ya, Nabi sangat senang, ya, berbangga, ya, ketika seorang Muslim memiliki anak atau keturunan yang banyak. Ya, apalagi ketika semuanya adalah anak yang soleh, ya, dan soleha. Tapi mungkin ada yang bertanya, tapi kami kan sudah berzakat, ya. Kami kan sudah berinfak, bersedekah, belum tentu. Ya. Kadang, ya, ada kadang niat hati yang tidak tulus, ada hal yang menghalangi. Tapi anak yang soleh.

mendoakan orang tua kecuali anak yang soleh dan soleha. Maka para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, lalu bagaimana supaya kita bisa memperoleh anak yang soleh? Nah, disinilah peran, ya, orang tua. Bagaimana caranya untuk bisa mendidik anak mereka menjadi anak yang soleh dan soleha? Ada beberapa poin, ya, sekitar, ya, 4 yang akan saya sebutkan. Walaupun ini bukan pembatas, ya, bukan pembatasan, ya, tetapi para ulama kita telah merangkum beberapa poin supaya bagaimana, ya, kiat, ya, kiat untuk bisa berhasil dalam mendidik anak menjadi anak yang soleh, yang soleha. Yang pertama adalah jika kita ingin mempunyai anak yang soleh, maka kita dulu harus soleh. Ya. Kita dulu, ya, harus menjadi teladan bagi anak kita. Ya. Al-um madrasatul ula. Orang tua adalah sekolah pertama bagi anak. Ya. Sebelum dia kenal lingkungannya, sebelum dia kenal temannya, sebelum dia kenal gurunya, maka guru pertama anak adalah orang tua. Ya, maka jika ingin anak kita rajin sholat, maka kita harus sholat. Ya, jika ingin anak kita mau baca Quran, kita juga bisa, ya, kita juga harus belajar dan bisa baca Quran. Karena segala sikap, tingkah laku, ucapan dan perbuatan akan dicontoh oleh anak kita. Itu akan menjadi contoh bagi anak kita. Ya. Oleh karenanya para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus menjadi, ya, teladan bagi anak-anak kita. Ya. Sebagian orang, ya, tidak bisa melarang anaknya berhenti merokok, ya, tapi kita masih merokok. Tidak bisa kita menyuruh anak kita baca Quran, sementara ibunya, ya, nonton sinetron. Tidak bisa. Maka kita harus menjadi teladan yang baik. Oleh karenanya para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang anak kita berkepribadian ganda. Ya. Maksudnya apa? Ya. Sebagai contoh, di sekolah anak-anak diajarkan untuk sholat. Tapi orang tua di rumah tidak sholat. Di sekolah diajarkan anak perempuan supaya berjilbab panjang. Tapi orang tuanya keluar rumah, ibunya keluar rumah, tidak berjilbab. Di sekolah diajarkan untuk buang sampah di tempatnya. Tapi sayangnya kita orang tua ketika jalan-jalan, piknik, rekreasi, ke tempat wisata, buang sampah dari dalam mobil. Katanya pendidikannya tinggi. Tapi ketika buang sampah, ya, seperti orang tidak pernah sekolah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, bagaimana anak bisa mau mencontoh? Anaknya dia soleh, tapi perbuatan kita salah, bukan soleh. Ya. Perbuatan kita bukan, ya, soleh tapi salah. Nah, oleh karenanya para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini penting harus kita, ya, pahami bahwa dalam mendidik anak kita harus menjadi teladan baik bagi, ya, anak kita. Karena dia akan mencontoh tindakan, perbuatan, ya, sikap kita, ya, dari anak kita. Kemudian yang kedua, peran orang tua untuk bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh adalah yang harus kita lakukan, yaitu memberikan anak kita makanan yang halal. Jangan sampai dia menyentuh makanan yang haram. Jangan sampai duit, uang, rezeki yang kita berikan hasil korupsi, ya, nipu orang, curang dalam timbangan, zolim, ya, judi online, ya, riba. Kalau itu yang kita berikan, jika itu yang kita berikan para pemirsa dan pendengar, maka kita harus menanggung 4 konsekuensi. Yang pertama, bahwa orang yang makan haram, ya, seperti dari hasil riba, di akhirat Allah akan bangkitkan mereka seperti orang yang kesitanan. Ya, dan Allah jelaskan itu dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina yaakulun

0: الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya seperti syaitan, ya, karena kerasukan. Ya. Jadi orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri melainkan berdirinya seperti orang yang ya kesetanan. Ya. Makanya para pemirsa dan mendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini bahaya yang pertama, perbuatan memakan ya riba, ya, telah Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan bahwa orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya ya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Kemudian yang kedua, ya, orang yang makan haram doanya ditolak oleh Allah. Berdoa kita Rabbi habli minas solihin, minta anak yang soleh, Allah tolak. Ya. Berdoa kita Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah untuk kami, fima rozaktana, dalam rezeki kami, Allah tolak. Kenapa? Karena yang kita makan haram. Kemudian konsekuensi yang ketiga, kalau kita makan haram, ya, kita sedekahkan, kita infakkan, kita sumbangkan untuk masjid, ditolak oleh Allah. Inna Allah tayyibun la yuqabalu illa tayyibah. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Ya. Kemudian yang keempat atau konsekuensi yang keempat, jika kita memberikan anak kita makanan yang haram, bahwa orang yang makan haram akan menimbulkan sikap keras hati bagi orang yang memakannya. Makanya jika ada anak kita susah sekali disuruh sholat, ya, maka ada baiknya kita merenung, jangan-jangan selama ini ya rezeki yang kita berikan tidak halal. Kalau ada anak kita yang melawan orang tua, membangkang, maka periksa yang makanan yang kita berikan. Karena makanan haram itu akan menjadi penghalang ya cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu berusahalah kita mencari rezeki yang halal. Karena kita selaku orang tua adalah ya tanggung jawab kita dalam keluarga kita. Ya. Jika ingin anak kita menjadi anak yang soleh, maka perhatikanlah makanannya, rezeki yang kita berikan. Jangan sampai dia menyentuh makanan, ya makanan yang ya haram. Kemudian, ya, di antara peran orang tua untuk mendidik anak mereka menjadi anak yang soleh adalah, jika kita ingin punya anak, ya masukkan dia, berikan dia pendidikan agama sejak dini. Ya, jangan tunggu anak rusak baru mau dikasih masuk dalam pondok pesantren. Ya, kita kadang munafik. Ya. Anak-anak kita yang pintar kita kasih masuk ke sekolah favorit. Ya. Anak kita yang pintar-pintar kita masukkan ke sekolah unggulan. Ya. Yang dikasih masuk di pesantren yang nakal-nakal saja. Ya, kenapa kita begitu? Ya, menganggap pesantren seakan-akan laundry. Ya, orang tua terima beres. Ya, harusnya yang pintar itu, yang kuat hafalannya itu, ya, itu yang dikasih masuk ke pondok pesantren. Karena dia akan menghafal Al-Quran di sana. Dia akan menghafal hadis. Akan belajar kitab dia di sana. Pahalanya akan kita panen, akan kita petik, ya, setelah kita tiada di dunia ini. Maka para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini singkat, ya. Hidup ini pendek. Kalau tidak betul-betul ya menjalaninya, salah kita langkah, ya, penyesalan yang berkepanjangan tidak ada gunanya lagi. Maka itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang keempat adalah di antara peran orang tua untuk bisa menjadikan anaknya anak yang soleh, ya, yaitu berusahalah, ya, dan jangan lupa untuk mendoakan anak kita setiap selesai sholat, ya, paling tidak itu, ya, macam-macam doanya, ya, boleh berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana tadi kita sebutkan, Rabbi habli minas solihin, atau doanya Nabi Zakaria, ya, di dalam surah Al-Imran ayat 38. Ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya, innaka sami'ud du'a. Atau doanya Ibadur Rahman, ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu di antara doa-doa yang diajarkan, ya, dalam agama kita, yang disebutkan semuanya di dalam Al-Qur'anul Karim, agar bisa menjadi anak kita anak yang soleh dan soleha. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pada pertemuan yang singkat ini, ya, dari ya tausiah atau mutiara pagi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, kita simpulkan dalam dua kesimpulan. Yang pertama, ya, hendaknya kita, ya, sebagai orang tua, bahwasanya orientasi kita adalah menjadikan anak kita anak yang soleh. Ya, itu yang pertama. Ya, bahwa orientasi kita haruslah menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Jadi pejabat-pejabat yang soleh. Ya, jadi insinyur-insinyur yang soleh. Jadi pedagang-pedagang yang soleh. Jadi pengusaha-pengusaha yang soleh. InsyaAllah, kalaupun dia kaya, dia tetap akan hormat kepada orang tua. Ya. Tak ada gunanya dikasih uang puluhan juta, ya, 100 juta. Tapi kalau dilempar di muka kita, yang terpenting dari itu adalah akhlak, ya, anak-anak kita. Itu yang paling utama dan yang paling penting. Ya. Kemudian yang kedua, dalam mendidik anak, ya, didilah anak kita, ya, haruslah kita berusaha menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Ya. Yang pertama, ya, dengan cara untuk bisa mendidik anak kita, yaitu kita harus soleh dulu. Kita harus belajar soleh, para pendengar. Ya. Yang kedua, berikan makanan yang halal. Ya. Jangan sampai kita berikan makanan-makanan yang haram. Dan yang ketiga, ya, masukkan dia ke sekolah agama. Dan yang terakhir adalah, ya, senantiasa mendoakan anak kita di setiap solat kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita anak yang soleh dan soleha. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah di antara, ya, peran orang tua, ya, dalam mendidik anak sehingga bisa melahirkan, ya, keturunan anak yang soleh dan soleha. Ya, jangan kemudian, ya, kita memiliki anak, ya, yang kita pikirkan hanya makannya saja. Ya. Makanya Nabi Yakub, ya, ketika, ya, Nabi Yakub hendak meninggal dunia, apa yang dikatakan kepada anak-anaknya? Ya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Tapi hari ini orang tua kadang kurang perhatiannya terhadap agama. Tapi apa yang mereka katakan? Ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kau makan, nak, kalau saya meninggal? Ya. Yang dipikirkan hanya urusan perut. Ya, tidak memikirkan tentang urusan agama. Ini yang paling penting, para pemirsa. Jadi mudah-mudahan, ya, dari pertemuan ini kita bisa mengambil pelajaran agar bisa, ya, menata diri kembali sebagai orang tua dalam mendidik anak, sehingga nantinya ketika kita betul-betul mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, ya, kita bisa mendapatkan hasil dari didikan kita, ya, mendapatkan amal jariah setelah kita tiada di dunia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kekurangan dan kesalahannya, itu datangnya dari pribadi kami sendiri yang penuh kekurangan. Ya, kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadda la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pendengar, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Irfan Jaya Hafizahullah terkait bagaimana peran orang tua untuk menjadikan atau mendidik anaknya menjadi anak yang soleh-soleha, ya Pak Ustadz, ya. Tentu kalau kita memikirkan, ini bukan perkara yang instan seperti itu, ya. Betul, Pak Ustadz, ya. Tapi ada poin-poin yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi, bahwasanya kita harus menjadi teladan dulu bagi anak kita ya Pak Ustadz ya. Kita juga harus memberikan bekal pendidikan agama kepada mereka, kemudian makanan yang halal, bahkan dari sampai makanannya itu harus kita perhatikan benar-benar ya Pak Ustadz ya, hingga mendoakan mereka ya Pak Ustadz ya, yang tak pernah putus kita lakukan. Mudah-mudahan bisa kita lakukan pendengar sebagai orang tua, apalagi untuk orang tua yang baru menjadi orang tua nih Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita bisa masuk nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjabarannya yang begitu luar biasa, sangat-sangat mudah dipahami, dan mudah-mudahan pendengar kita bisa berjumpa lagi dengan Ustadz Irfan Jaya di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, dan Anda tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, karena sesaat lagi saya juga akan hadirkan Warta Nunukan Pagi untuk Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Grab ini sementara sudah dilakukan kredensialing dengan BPJS. Kita menunggu perizinannya kapan bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang ditanggung oleh asuransi BPJS.
2: Orang-orang yang kenal olahraga tradisional

0: menjadikan olahraga tradisional hadir di setiap sekolah.
1: Sari Berita. Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan fasilitas cath lab agar dapat melayani pasien BPJS Kesehatan. Maraknya permainan digital membuat olahraga tradisional semakin terpinggirkan, sehingga Portina Kaltara mendorong pengenalan olahraga tradisional kepada anak-anak sejak dini. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Senin tanggal 14 September 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan pagi ini, kita awali dengan informasi terkait Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan fasilitas cath lab agar dapat melayani pasien BPJS Kesehatan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan agar layanan Catheterization Resin Laboratory atau cath lab dapat segera melayani pasien BPJS Kesehatan. Sebelumnya, fasilitas penanganan jantung tersebut telah selesai menjalani proses penilaian kelayakan atau credentialing oleh tim BPJS Kesehatan. PLT Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bautune Mangkau menyebut, proses credentialing fasilitas cath lab oleh BPJS Kesehatan telah dilakukan. Namun, layanan tersebut belum dapat digunakan untuk pasien BPJS Kesehatan karena masih menunggu proses perizinan.
3: Cath lab ini sementara sudah dilakukan credentialing dengan BPJS, kita menunggu perizinannya kapan bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang ditanggung oleh asuransi BPJS.
2: Meski demikian, fasilitas cath lab di RSUD Nunukan disebut sudah siap dioperasikan termasuk bagi pasien yang melakukan pembayaran secara tunai. Kesiapan ini didukung oleh hasil uji pemeriksaan radiologi alat yang dinyatakan bekerja dengan sangat baik dan aman secara medis. Namun, pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan tetap menunggu rampungnya proses penilaian kelayakan. Tahapan administrasi tersebut diperlukan agar penggunaan bahan medis habis pakai atau BMHP yang memiliki biaya cukup tinggi dapat dijamin sesuai ketentuan pembiayaan oleh pihak penjamin.
3: Tapi kalau untuk pasien-pasien tunai, saya kira sudah bisa karena perizinan untuk secara laboran radiologinya itu sudah oke semua, sudah bisa jalan. Tetapi kan karena membutuhkan bahan yang cukup mahal, biasanya kita akan coverkan ke asuransi. Nah, itu yang menunggu credentialing dari mereka.
2: Ia menambahkan, fasilitas cath lab merupakan salah satu pengembangan layanan kesehatan di RSUD Nunukan, khususnya untuk penanganan penyakit jantung. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat memberikan akses pelayanan jantung yang lebih baik bagi masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Maraknya permainan digital membuat olahraga tradisional semakin terpinggirkan, sehingga Portina Kaltara mendorong pengenalan olahraga tradisional kepada anak-anak sejak dini. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: Olahraga tradisional dinilai semakin tergerus di tengah maraknya permainan digital yang membuat anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan telepon pintar. Kondisi ini mendorong Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia, Portina Kalimantan Utara, untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi olahraga tradisional sejak dini. Sekretaris Portina Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Al-Bahashin, mengatakan, olahraga tradisional tidak hanya menjadi sarana aktivitas fisik, tetapi juga bagian dari kebudayaan Indonesia yang perlu diwariskan kepada generasi muda.
5: Orang-orang yang kenal olahraga tradisional hanya orang-orang yang ada pada generasi di atas. Tapi generasi yang di bawah itu sudah tidak mengerti olahraga tradisional. Yang mereka tahu hanya gawai, yang mereka tahu hanya smartphone, yang mereka tahu hanyalah duduk mangkrok di kafe. Tapi kewajiban Portina adalah memperkenalkan kembali olahraga tradisional, menjadikan olahraga tradisional hadir di setiap sekolah, hadir di setiap pemerintahan provinsi, dan hadir di setiap kelompok komunitas masyarakat.
4: Al-Bahashin menilai olahraga tradisional perlu lebih sering dimunculkan dalam berbagai kegiatan agar kembali dekat dengan masyarakat, khususnya anak-anak. Menurutnya, pengenalan sejak dini dapat membuat generasi muda tetap mengenal olahraga tradisional, sekaligus menjadikannya sebagai kegiatan yang sehat dan menyenangkan. Ia juga melihat posisi Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi peluang untuk memperkenalkan olahraga tradisional sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia.
5: Portina di Kabupaten Nunukan adalah bagian daripada perbatasan Indonesia dan Malaysia. Sudah menjadi misi utama dari Portina Nasional bahwa kehadiran Portina adalah melestarikan budaya olahraga tradisional yang ada di Indonesia, yang tujuan besarnya adalah kita promosikan ke ajang dunia.
4: Portina Kaltara berharap pengurus Portina Kabupaten Nunukan dapat memperkuat pembinaan dan sosialisasi olahraga tradisional di tengah masyarakat. Upaya tersebut sekaligus mendukung visi Portina untuk mendorong olahraga tradisional Indonesia agar semakin dikenal hingga mancanegara. Salma Amin melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Pengurus Portina di Nunukan resmi dilantik oleh Asisten 3 Setkap Nunukan. Dali Tareri melaporkan selengkapnya.
7: Olahraga tradisional merupakan bagian dari identitas dan budaya masyarakat di Nunukan. Oleh sebab itu perlu adanya pengurus pelestari olahraga tradisional Indonesia atau Portina di Kabupaten Nunukan. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setkap Nunukan, Sirajudin menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung adanya pengurus baru pelestari olahraga tradisional Indonesia, Portina di Kabupaten Nunukan, sebagai pelestari olahraga tradisional yang diharapkan menjadi wadah bagi anak-anak generasi penerus bangsa.
8: Wadah bagi bagaimana olahraga tradisional itu bisa dikembangkan lah, dimunculkan, diminati masyarakat, kemudian yang pada intinya anak-anak kita yang masih kecil itu bukan hanya olahraga yang ada di HP ya, tapi lebih banyak beraktivitas di luar untuk olahraga tradisional itu.
7: Ia juga berharap kepada seluruh sekolah dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Nunukan terus menggelorakan olahraga tradisional melalui kegiatan di HUT RI dan HUT Kabupaten agar masyarakat juga tidak melupakan namun terus melestarikan.
8: Jadi yang perlu dilestarikan teman-teman Portina adalah bagaimana olahraga ini sudah menjadi olahraga sehari-hari bagi anak muda kita, bagi anak-anak kita yang masih kecil, engrang, apa dan sebagainya, itu menjadi bagian olahraga atau permainan sehari-hari bagi anak-anak kita. Sehingga tidak fokus pada HP saja, tapi lebih fokus pada olahraga tradisional supaya mereka bisa merasakan melestarikan sekaligus melestarikan secara dini ya.
7: Ia menambahkan dengan adanya pengurus Portina ini, anak-anak muda diberikan ruang untuk tampil dan berprestasi. Jangan sampai anak-anak lebih mengenal permainan dan game dari handphone daripada permainan tradisional di daerahnya sendiri. Karena kalau itu yang terjadi, maka bukan hanya kehilangan permainannya saja, tetapi lama-lama akan kehilangan jati diri sebagai masyarakat Nusantara. Dalita Hariri melaporkan.
1: Satgas Pamtas Yonkav 13 Satya Lembuswana menyerahkan tugas pengamanan perbatasan darat Kaltara kepada Yonkav 8 Narasingha Wiratama. Pergantian Satgas ditandai dengan kedatangan satuan pengganti pada 12 September 2026. Laporan Ferry Herdiansyah.
9: Satgas Pamtas Yonkav 13 bertugas sekitar 1 tahun di sektor timur Kalimantan Utara. Penugasan mencakup wilayah Pulau Sebatik hingga Kecamatan Lumbis. Hal ini disampaikan dan Satgas Pamtas Batalion Kavaleri 13 Satya Lembuswana Letkol Kavaleri Iksan Maulana Pradana.
10: Untuk pengalaman tugas ini terus terang ini sangat menarik sekali dan sangat berkesan bagi kami, khususnya bagi satuan kami Yonkav 13 Satya Lembuswana, di mana satuan kami ini adalah pertama kali kami melaksanakan penugasan, khususnya penugasan dalam negeri.
9: Selama bertugas, personil Satgas melaksanakan pengamanan kedaulatan negara di wilayah perbatasan darat. Pos pengamanan tersebar dari Pulau Sebatik hingga Kecamatan Lumbis. Kegiatan Satgas meliputi pemeriksaan patok perbatasan, sweeping, bakti TNI, karya bakti, dan komunikasi sosial. Satgas juga melaksanakan pengobatan gratis selama kegiatan untuk membantu masyarakat sekitar pos.
10: Dan kami selama melaksanakan penugasan cukup tertantang dalam operasi ini karena kami menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan darat, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara, Sektor Timur, di mana kami terbagi atas pos dari mulai Pulau Sebatik sampai dengan Kecamatan Lumbis.
9: Satuan yang menggantikan Batalion Kavaleri 13 adalah Batalion Kavaleri 8 Nagasinga Wiratama dari Divisi 2 Kostrat. Satuan tersebut berkedudukan di Pasuruan, Jawa Timur.
10: Baik, untuk penggantinya ini yang kita lihat di belakang kami ini baru datang hari ini di tanggal 12 September 2026. Satuan yang akan mengganti kami ini dari pasukan Yonkav 8 Narasinga Wiratama di bawah Divisi 2 Kostrat yang berkedudukan di Pasuruan, Jawa Timur.
9: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Satgas Pamtas Yonkav 13 Satya Lencana telah berakhir masa tugasnya di perbatasan yang sangat membantu masyarakat Nunukan.
7: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Iwan Kurniawan menyampaikan Komandan Satgas Pamtas Yonkav 13 Satya Lembuswana bersama para prajurit yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik selama bertugas di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang luar biasa. Kontribusi ini tentulah sangat berharga bagi masyarakat Nunukan, terlebih bagi negeri tercinta Indonesia.
11: Bapak-bapak bukan hanya menjaga tapak batas negara, tetapi juga menjaga rasa aman masyarakat, membantu membangun dan menjadi saudara bagi warga di desa-desa perbatasan. Kita semua menyaksikan bagaimana Satgas Pamtas Yonkav 13 Satya Lembuswana hadir di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari patroli pengamanan perbatasan, karya bakti, pengobatan gratis, mengajar di sekolah perbatasan, hingga membantu masyarakat pada saat mengalami kesulitan. Itu semua adalah bukti nyata kemanunggulan TNI dengan rakyat.
7: Lanjut ia sampaikan bahwa Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan langsung dengan negara tetangga memiliki tantangan tersendiri. Kehadiran Satgas sangat membantu pemerintah daerah dalam menjaga kedaulatan NKRI, mencegah pelintas batas ilegal, dan menjaga kondusivitas wilayah.
11: Untuk itu, saya titip pesan kepada seluruh prajurit agar selalu menjaga kehormatan dan nama baik TNI di manapun bapak-bapak bertugas nanti. Bapulang pengalaman baik di perbatasan untuk menjadi bekal pengabdian selanjutnya. Jalin terus silaturahmi dengan masyarakat Nunukan. Pintu Nunukan selalu terbuka untuk bapak-bapak.
7: Mewakili pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Nunukan, mengucapkan terima kasih atas pengabdian terbaik untuk bumi perbatasan Nunukan. Selamat jalan dan selamat kembali ke home base. Semoga pengabdian Satgas Pamtas menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalita Riri melaporkan.
1: BNN Nunukan mendorong masyarakat melakukan rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebelum terjerat tindak pidana. Langkah tersebut dinilai dapat menekan kecanduan sekaligus mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba. Laporan Ferry Herdiansyah.
9: Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian menilai daya beli menjadi faktor yang mempertahankan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, rehabilitasi perlu dilakukan sebelum pengguna narkoba berhadapan dengan proses hukum.
12: Selama daya beli itu ada, maka konsep daripada pemberantasan narkoba akan selalu dilakukan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, sebelum terjadinya tindak pidana, hendaklah diri kamu, keluarga, atau siapapun perlu dilakukan rehabilitasi.
9: Anton menjelaskan, rehabilitasi bertujuan memulihkan tingkat kecanduan yang dialami pengguna narkoba. BNN juga memberikan ruang rehabilitasi agar tidak langsung berujung pada proses pidana. Ia menilai pemidanaan pengguna narkoba dapat menambah beban kapasitas lembaga pemasyarakatan. Jumlah penghuni lapas akibat perkara narkoba disebut terus meningkat setiap tahunnya.
12: Karena rehabilitasi itu adalah memulihkan tingkat kecanduan yang digunakan oleh pengguna narkoba. Karena percayalah, di BNN jika dilakukan rehabilitasi tidak akan dilakukan pidana, karena kita akan sia-sia apabila pengguna narkoba dilakukan pidana.
9: BNN Nunukan berharap program rehabilitasi dapat terus berjalan dan dimanfaatkan masyarakat. Program tersebut diarahkan untuk mengurangi tingkat kecanduan pengguna narkoba di Kabupaten Nunukan.
12: karena akan memenuhi kapasitas lapas, di mana notabene kapasitas lapas setiap tahunnya meningkat dari pengguna narkoba. Oleh karena itu, kita mengharapkan dengan hadirnya program rehabilitasi di Kabupaten Nunukan ini, setidaknya dapat mengurangi tingkat kecanduan masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan.
9: Ferry Herdiansah melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini, namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan fasilitas cath lab agar dapat melayani pasien BPJS Kesehatan. Maraknya permainan digital membuat olahraga tradisional semakin terpinggirkan, sehingga Fortuna Kaltara mendorong pengenalan olahraga tradisional kepada anak-anak sejak dini. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811 5311 945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga bisa menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Syasha mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Seluruh Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan Pendengar. Setelah tadi Anda mendengarkan Warta Nunukan Pagi, selanjutnya saya hadirkan kilas info terkait finansial ya di hari ini, Senin 14 September 2026. Saya akan ajak Anda pendengar untuk memantau pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang asing utama. Kita merujuk pada data kurs transaksi terbaru dari Bank Indonesia. Dan saya mengawali dari mata uang global US Dollar. Hari ini Bank Indonesia menetapkan kurs dolar Amerika Serikat di harga jual di angka Rp17.624 per dolarnya. Sementara untuk kurs beli berada di level Rp17.448. Kemudian beralih ke zona Eropa, mata uang euro ditransaksikan dengan nilai jual mencapai Rp20.516. Sedangkan bagi Anda yang ingin melepas atau menjual euro Anda, Bank Indonesia mematok kurs beli di angka Rp20.308. Selanjutnya dari kawasan Asia Tenggara, mata uang ringgit Malaysia terpantau stabil dengan kurs jual sebesar Rp4.341 dan kurs beli di posisi Rp4.292. Dan terakhir bagi Anda yang sedang mempersiapkan kebutuhan ibadah atau perjalanan ke tanah suci pendengar, mata uang rial Arab Saudi hari ini dibuka dengan kurs jual di angka Rp4.694 dan kurs belinya berada pada level Rp4.647. Namun pendengar, sebagai catatan, informasi kurs transaksi Bank Indonesia yang saya sampaikan ini merupakan acuan resmi yang digunakan sebagai landasan transaksi dengan pihak ketiga seperti pemerintah. Nah, bagi Anda yang hendak melakukan transaksi retail di kantor cabang perbankan ataupun mau pergi ke money changer ya, nilai tersebut tentu akan menyesuaikan juga dengan pergerakan dari spread pasar secara real time-nya pendengar.

0: Desi, apa ini kamu?
1: Kamu Miko kan, teman waktu SMP?
0: Iya, Des. Apa kabar dirimu?
1: Alhamdulillah, seperti yang kamu lihat.
0: Kamu sekarang jadi orang sukses ya?
1: Iya dong. Kalau kamu sendiri, gimana? Sukses juga?
0: Kalau aku, kerjanya masih serabutan, Des. Masih cari-cari kerjaan yang tetap nih.
1: Oh, gitu. Kok dari dulu kamu nggak berubah-berubah ya? Melarat melulu?
0: Kok kamu gitu, Des, ngomongnya? Orang nanya-nanya kabar kah? Apakah?
1: Kenapa? Kamu nggak suka?
0: Bukan begitu, Des. Teman kok gitu?
1: Terserah aku dong. Mulut-mulut aku, kok kamu yang atur?
0: Kamu sekarang beda, Des. Gak macam Desi yang ku kenal dulu.
1: Ya udahlah kalau gitu. Malas punya teman seperti kamu. Aku mau pergi dululah.
0: Desi, Desi. Baru saja kamu sukses. Sudah merendahkan orang. Teman sendiri lagi. Tega kamu, Des.
2: Hargai seseorang jika kamu ingin dihargai. Sesungguhnya kehidupan bisa berubah seperti roda yang berputar.
3: Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang. Taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu Wedding Block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas Wedding Block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6.

Lantai toilet terbuat dari material anti-licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ceramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ceramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

Oke, pendengar, kita melangkah ke informasi berikutnya ya. Kalau berdasarkan tren grafik terbaru, emas global saat ini pendengar kokoh merangkak naik dan saat ini bertengger manis di kisaran 4.370 US dollar per troy ounce-nya. Sentimen positif ini langsung menular ke pasar domestik, membuat grafik retail mencatatkan lonjakan harga harian yang cukup menarik perhatian investor. Dan bagi Anda, nasabah setia tabungan emas, pergerakan grafik yang menghijau ini tentunya membuat saldo digital Anda akan semakin bernilai. Untuk tanggal 14 September 2026 di pagi hari ini, harga emas kalau saya melansir laman dari Pegadaian ya, dikonversikan berada di kisaran harga beli yaitu Rp24.830 per 0,01 gram. Sementara untuk harga jual emas di 0,01 gram seharga Rp23.830. Lalu bagaimana dengan harga fisik emas batangan per 1 gramnya? Nah, tiga jenama utama kompak mengalami penguatan. Yang pertama, cetakan Galeri 24. Produk unggulan anak perusahaan Pegadaian ini pendengar naik dan kini dibanderol sebesar Rp2.555.000 per gramnya. Dan merek ini menjadi rekomendasi menarik karena memang menawarkan spread atau selisih harga jual beli terkecil di pasaran. Lalu yang kedua, cetakan raksasa BUMN kita yaitu Antam. Emas Antam pecahan 1 gram hari ini melesat naik juga sebesar Rp5.000 dan bertengger di angka Rp2.644.000 per gramnya. Dan yang ketiga, bagi Anda pecinta desain eksklusif cetakan dari UBS, harga emas UBS ukuran 1 gramnya melesat ke level Rp2.579.000 per gramnya. Jadi pendengar Pro 1 RRI Nunukan, bagi Anda yang ingin mengamankan aset dari inflasi atau menambah portofolio, momentum grafik naik saat ini bisa menjadi pertimbangan yang matang. Selalu pastikan Anda untuk memantau pergerakan harga terupdate ya, secara digital mungkin ataupun langsung ke outlet-outlet yang ada sebelum Anda melakukan transaksi.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila. Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar RRI Nunukan, di pagi hari ini untuk Anda yang sudah memulai aktivitas Anda, jangan lupa untuk memulai dengan berdoa kepada Tuhan. Semoga apapun yang kita laksanakan di hari ini semuanya lancar ya, tanpa hambatan. Nah, kalaupun misalnya kita di lapangan nanti menemukan hambatan, kita jangan sampai banyak mengeluh. Kita harus terus menjadikan diri kita untuk tetap semangat ya, untuk melalui setiap tantangan yang ada. Baik pendengar RRI Nunukan, kali ini saya akan informasikan untuk Anda terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Krayan ya. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi UVI Semarang merilis perakiraan cuaca untuk hari Senin ini di tanggal 14 September 2026. BMKG Stasiun Meteorologi UVI Semarang memprediksi cuaca di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan dan Krayan Tengah berawan pada pagi hingga siang hari dan berawan tebal pada sore hingga malam hari. Sementara dini harinya cuaca Krayan diperkirakan berkabut pendengar. BMKG Stasiun Meteorologi UVI Semarang juga menginformasikan bahwa kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 25 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai 30 derajat Celcius. Masyarakat di wilayah Krayan diharapkan untuk selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi Anda pendengar yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor.

0: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Eh, Om.
4: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Eh, Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih.
2: Yang.
5: Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
6: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, sebelum nanti saya akan hadirkan laporan perkiraan cuaca bersama BMKG Nunukan, saya hadirkan dulu informasi untuk Anda di pagi hari ini. Jadi pendengar, terkait RRI Fest yang kemarin dilaksanakan oleh RRI, yaitu Senam Bersama. Nah, suasana meriah memang mewarnai pelaksanaan RRI Fest 2026. Salah satu peserta, yaitu Odikina, juga berhasil membawa pulang dua hadiah sekaligus dalam kegiatan tersebut, yakni door prize dari Bank BNI dan tiket kapal tujuan Tawau dari Malindo Express. Bahkan Odikina mengaku sangat bahagia dan bersyukur atas hadiah yang berhasil diraihnya. Selain pembagian door prize, kegiatan RRI Fest kemarin itu juga diisi dengan aktivitas yang mengajak peserta untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan. Sebelum mengikuti Senam Bersama, para peserta diarahkan untuk melakukan kegiatan bersih-bersih dengan memungut sampah yang berada di sepanjang jalan sekitar lokasi kegiatan. Dan menurut Odikina, kegiatan tersebut merupakan bagian yang sangat positif dari rangkaian acara RRI Fest. Ia berharap kegiatan RRI Fest bisa kembali digelar pada tahun berikutnya dengan kemeriahan dan kegiatan positif yang lebih banyak lagi. Nah, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, nanti juga saya akan ajak Anda ya untuk mengetahui sedikit kisah manis ya dari para pemenang. Termasuk salah satunya adalah yang mendapatkan hadiah utama di acara kemarin pendengar, yaitu Senam Bersama, yang mendapatkan hadiah berupa AC. Nanti kita akan bersama dengan Muhammad Rakin Ar-Roisi. Jadi pastikan Anda untuk selalu mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan.

0: Dek Nisa, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang.
0: Oh iya, mukamu kenapa cemberut begitu?
1: Ini nih, Bang, pembayaran listrikku semakin tinggi per bulannya.
0: Oh, itu masalahnya. Sampai-sampai mukamu cemberut begitu. Abang punya ide nih, bagaimana cara menghemat listrik di rumah?
1: Bagaimana caranya, Bang?
0: Pertama, atur penggunaan lampu di rumahmu.
1: Caranya?
0: Caranya, matikan lampu yang tidak terpakai. Terus, biasakan juga mematikan lampu ketika malam tiba. Dan, sisakan beberapa penerangan yang penting saja.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang kedua, ganti lampu pijar dengan lampu LED. Karena, lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu pijar.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang ketiga, cabut colokan listrik yang tidak terpakai. Selain berisiko merusak peralatan elektronik, colokan listrik yang terus tertancap juga mengkonsumsi listrik secara terus-menerus.
1: Selanjutnya, apa lagi, Bang?
0: Terakhir, atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Seperti menggunakan mesin cuci seminggu sekali, cabut colokan dispenser, dan optimalkan air dingin dari lemari es saja.
1: Begitu ya, Bang?
0: Iya, Dek Nisa. Dengan menghemat energi, banyak manfaat yang bisa diperoleh. Selain bisa menekan pengeluaran listrik per bulannya, Adik Nisa juga bisa mengurangi emisi karbon yang tersebar di udara.
1: Oh, gitu ya, Bang? Oke deh, Bang, kalau begitu. Makasih infonya.
0: Sama-sama, Dek Nisa.

Musim hujan seringkali membawa berkah dengan udara yang sejuk dan lingkungan yang kembali segar. Namun di balik itu, tersimpan potensi bahaya kesehatan yang tidak boleh dianggap remeh. Genangan air yang sering muncul setelah hujan menjadi tempat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, kelembapan udara yang meningkat juga memicu pertumbuhan bakteri dan virus penyebab penyakit, seperti flu, batuk, diare, dan leptospirosis. Jangan biarkan musim hujan menjadi mimpi buruk kesehatan bagi Anda dan keluarga. Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Pertama, selalu jaga kebersihan lingkungan. Kuras bak mandi dan tempat penampungan air secara rutin. Tutup rapat tempat penyimpanan air dan kubur barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Kedua, jaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah. Gunakan alat pelindung diri seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah. Terakhir, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala penyakit seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan, segera periksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan tunda pengobatan agar penyakit tidak semakin parah.

Pendengar, sebelum saya hadirkan perakiraan cuaca bersama perakirawan BMKG Nunukan, saya informasikan untuk Anda, bagi Anda yang belum tahu aplikasi RRI Digital, jadi sekarang ini untuk bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan ataupun RRI di seluruh Indonesia, tidak hanya bisa melalui radio Anda, pendengar ya, radio konvensional aja, tapi bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store secara gratis. Anda bisa menggunakan aplikasi ini dengan membuat akun terlebih dahulu, ataupun Anda tidak ingin membuat akun juga tetap bisa untuk menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan tentunya Anda bisa nanti berinteraksi dengan sesama pengguna aplikasi ketika Anda sudah membuat akunnya. Anda juga bisa di dalamnya menonton podcast atau siaran rewind, dan Anda juga bisa menikmati berbagai fitur-fitur unggulan lainnya di dalamnya. Jadi tunggu apa lagi pendengar, langsung download aplikasi RRI Digital dengan menggunakan handphone Anda. Selain itu juga saya informasikan untuk Anda, pendengar RRI Nunukan,

Terima kasih pendengar Pro 1 Era Rinunukan, Anda masih terus setia bersama kami. Dan seperti lagunya Agnes Monica tadi yang baru saja Anda dengarkan dengan judul Rindu, sepertinya pendengar Era Rinunukan mungkin ada yang rindu juga dengan salah satu prakirawan BMKG Nunukan yang akan menemani kita di pagi hari ini ya. Nah pendengar Era Rinunukan, ada cerita menarik dari kemeriahan RRI Fest 2026. Jadi dalam kegiatan senam bersama Era Rinunukan, ada satu peserta yang boleh dibilang rezekinya sedang sejuk-sejuknya. Bagaimana tidak, jadi dari sekian banyak peserta, ia justru keluar sebagai pemenang hadiah utama berupa satu unit AC. Dan yang menarik, pemenangnya adalah Muhammad Rakin Aroisi. Beliau adalah prakirawan BMKG Nunukan yang di pagi hari ini juga nantinya akan menyampaikan laporan prakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nunukan dan sekitarnya. Tapi sebelum kita akan mendengarkan perkiraan cuaca seperti apa di wilayah Kabupaten Nunukan, saya mau bicara dulu ya dengan Rakin, mau ngobrol-ngobrol sejenak. Bagaimana sih perasaan Rakin gitu ketika menjadi pemenang hadiah utama berupa satu unit AC dalam acara senam

0: bersama RRI Fest 2026. Halo Rakin.
1: Halo Mbak Syasha.
0: Apa kabar Rakin?
1: Alhamdulillah baik dan kedinginan Mbak.
0: Kedinginan ya pagi hari ini ya, luar biasa. Nah Rakin, informasikan dulu dong kepada pendengar RRI Nunukan. Rakin ini kan adalah kita bisa bilang orang yang sangat beruntung gitu ya, karena kemarin pada saat senam bersama ternyata mendapatkan hadiah utama AC yang sekarang ini buat Rakin kedinginan ya. Nah momen yang paling menegangkan saat itu Rakin, ketika Rakin nomor kuponnya disebut, itu seperti apa perasaan Rakin?
1: Sudah sesuai dengan prediksi BMKG ya Mbak ya.
0: Oh gitu ya, jadi Rakin sudah memprediksi bakalan dapat ya.
1: Tuhan tahu mana yang dibutuhkan. Berarti memang sekarang yang dibutuhkan tuh AC, yang dipelukin tuh nanti aja.
0: Baik, jadi memang Rakin ini sangat-sangat membutuhkan AC seperti itu. Jadi Rakin di rumahnya sebelum ada AC ini panaskah atau seperti apa?
1: Panas banget Mbak. Kalau sekarang sih yang panas tinggal kuping tetangga aja.
0: Yang mendengarkan Rakin mendapatkan AC ya, jadi panas ya. Tapi ngomong-ngomong nih Rakin, Rakin tuh bakal ngundang gak sih teman-teman untuk datang ke tempatnya Rakin menikmati AC yang dingin itu?
1: Waduh, bahaya Mbak kalau kayak gitu.
0: Kenapa? Kan ditemanin akhirnya kan. Siapa tahu teman-teman dari BMKG atau dari RRI Nunukan pengen merasakan juga kesejukan bersama dengan Rakin di sana. Diundang nggak kami nanti?
1: Dibuat PRT nanti.
0: Kan rame-rame. Oh, jadi Rakin tidak bersedia mengundang ya?
1: Nanti diundang Mbak.
0: Okay.
1: Yang menjadi pendamping hidup saya.
0: Oh gitu. Jadi khusus yang menjadi pendamping hidupnya Rakin, yang bisa peluk Rakin saat kedinginan karena AC dari door prize itu ya. Baik. Rakin, saya juga pengen tanya nih, pasti pendengar RRI Nunukan juga pengen tahu, waktu datang ke acara senam bersama RRI Fest, apakah Rakin ini sudah punya target ingin mendapatkan door prize, atau Rakin tuh gak ada target apapun, pengen ikut senam aja untuk meramaikan acara?
1: Target pertama itu Mbak sebenarnya melihat situasi kondisi di lapangan, ada anak gadis gak ya kira-kira.
0: Oh,
1: target keduanya baru AC.
0: Target keduanya itu. Baru AC. Terus gimana pada saat di lapangan, apakah menemukan wah ada nih yang bisa dideketin gitu?
1: Ternyata memang Tuhan bilang udahlah, lebih gampang dapat AC daripada itu Mbak.
0: Ternyata belum menemukan jodohnya ya di lapangan ya. Oke, Rakin, saya mau tanya lagi nih. Jadi pada saat Rakin mendapatkan AC, nah itu kan AC-nya besar ya. Terus Rakin bawa pulangnya gimana?
1: Kebetulan kemarin itu sama teman-teman kantor naik mobil. Nah itu mungkin cara Tuhan buat ngasih tahu saya gitu. Perginya naik mobil aja, jangan naik motor. Oh.
0: Yang biasanya naik motor, kemarin itu naik mobil ya. Udah memang feeling sepertinya nih. Oke. Terus ketika Rakin dapat AC dari RRI Fest kemarin, siapa nih orang pertama yang Rakin informasikan atau beritahu?
1: Grup RRI Mbak.
0: Oh gitu. Rakin gak kasih tahu keluarga atau teman-teman yang lain?
1: Itu baru keluarga.
0: Terus
1: itu baru keluarga.
0: Oh, jadi grup RRI dulu ya. Jadi RRI Nunukan ini pendengar bersama BMKG punya grup seperti itu. Grup untuk koordinasi setiap harinya terkait laporan perakiran cuaca. Dan di situ Rakin menginformasikan ya, flexing ya Rakin ya.
1: Lebih kompleks ya Mbak.
0: Iya dong. Lebih mengarah ke sana kalau saya perhatikan itu kemarin di grup ya. Oke, kemudian setelah di grupnya RRI barulah informasikan ke keluarga ya.
1: Benar.
0: Terus apa reaksi gitu dari keluarga?
1: Ya biasa aja Mbak, karena udah biasa menang door prize biasa. Cuman biasanya itu yang bukan hadiah utama.
0: Oh gitu, biasanya dapat tumbler, payung, yang kayak gitu-gitu.
1: benar, kayak misalkan kompor gitu. Mama ngomong kayak gini lah, coba tadi door prize utamanya mobil, berarti mama saya tuh berharap mobil gitu.
0: Gitu ya, nanti nanti ya sampaikan ke mamanya Rakin, mudah-mudahan tahun depan RRI bisa kasih door prize mobil ya. Mana tahu kan.
1: Siap, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya ada lagi ya, Mbak, ya?
0: Apanya?
1: Ada tahun baru lagi nanti ya, Mbak, ya?
0: Oh, tahun baru. Baru. Jadi ini ya, kepengen terus ya, Rakin, ya? Nanti kalau edisi selanjutnya ya mudah-mudahan Rakin ketika bersama dengan RRI mengikuti kegiatan RRI bisa bawa pulang door prize mobil dan juga jodoh ya Rakin, kita berharap gitu ya.
1: Yang terakhir itu, Mbak.
0: Yang terakhir ya.
1: Yang paling amin, paling kenceng. Ya.
0: Oke. Dan Rakin, apa nih Rakin yang ingin Rakin sampaikan kepada RRI Nunukan yang telah melaksanakan acara kemarin RRI Fest?
1: Untuk RRI Nunukan sendiri, selamat merayakan ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih dapat berinovasi, lebih kreatif, lebih dapat mengayomi masyarakat-masyarakat tentunya yang ada di Nunukan, seperti itu.
0: Oke, mantap Rakin. Satu lagi deh Rakin, ini Pak Kepala BMKG Nunukan udah tahu belum nih Rakin dapat AC?
1: Sudah Mbak, itu teman-teman pada heboh semua langsung di grup itu.
0: Oh gitu. Bukan ya.
1: Bukan teman-teman, kayaknya lagi panas mereka Mbak.
0: Panas ya. Waduh gak apa-apa, nanti kalau misalnya kepanasan singgah ya. Singgah ke rumah Rakin ya kalau kepanasan ya. Oke deh kalau gitu. Itu dia ternyata Rakin ya, memang mengharapkan dapat jodoh nih awalnya, tapi ternyata malah dapat AC. Gak apa-apa ya. Oke deh Rakin, terima kasih atas cerita menariknya dan tentunya seru sekali ya. Mudah-mudahan BMKG Kabupaten Nunukan bersama RRI Nunukan juga bisa terus berkolaborasi ya. Nanti kalau misalnya BMKG Nunukan punya acara juga, jangan lupa undang kami ya Rakin ya. Oke.
1: Okay.
0: Waduh, kabur deh. Baik, Rakin kalau gitu langsung saja mengupdate informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya Rakin. Silakan untuk Rakin.
1: Baik, terima kasih Mbak Syah. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Saya Muhammad Rakin Aroisi, pemenang door prize utama RRI Fest yang ke-81 akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari Senin 14 September 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga suhu terpanasnya mencapai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 81%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata mencapai 6 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan hingga Sebatik. Pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 4 hingga 15 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori yang tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Dihimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar untuk dapat menggunakan pelindung UV saat berpergian dan berada di luar rumah. Sedangkan yang berada di dalam rumah untuk dapat menggunakan pendingin ruangan dengan bijak dan baik. Saya Muhammad Rakin Aroisi, BMKG Wilayah 3 Nunukan. Saya kembalikan ke Mbak Syasha yang akan menemani Senin menyala pagi hari ini. Terima kasih Mbak Syasha.
0: Baik, terima kasih Rakin. Jangan lupa ditambah di bio-nya ya. Jadi selain Duta Genre Indonesia 2019, Duta Genre Terpilih Provinsi Kalimantan Utara 2019, runner-up dari Anak Dara Kalolo 2017, nanti ditambah dengan pemenang hadiah utama 1 unit AC di RRI Fest 2026. Oke Rakin. Baik, pendengar RRI Nunukan, demikian untuk keseruan kita bersama dengan Muhammad Rakin Aroisi. Sekaligus kita sudah dengarkan juga untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nunukan hari ini. Tetaplah bersama kami, nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala.